0: Agak sedap ya.
1: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tai nyonyo beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang merek. Kadang sida yang punya buat deh mel. Atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
0: ya kemana gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana nggak tua
1: sama
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, lagu kedua by Larry Silas Kaban. Selamat pagi, Ti.
1: Selamat pagi, Mel. Two Mel pagi tu, Nek.
0: Dua, double Mel.
1: Iya, jadi selamat pagi mega ngake bola peninggal ke bisa gulai ngatu abah dua pagi pagi tu bala kabar kaban dah. Iya, ke bisa mendiang kedua pagi selamat pagi. Terima kasih ya udah gulai ngok kami, Nek. Jadi ba topik tau ke batang kenang kita ba dua pagi pagi tu berkau ngok kaban mega Mel, Nek. Alaban penghidup kita ba dunia tu pelabak kaku nadai siko kita yang tadi nadai berkaban dan bisik kaban mayu lah engkau mimitnya nyak berpanggai bak ke tempo tapi alaban anda kita berarti ke mel sekedar hari orang tu tadi ia rindu berkaban mayu lah bisik orang tu tadi ia kati ko kita mimit ya kaban ya bisik namanya orang kerindu ke berkaban 2-3 iko je bisik kan ya jadi nanti benar mampu je Mel.
0: Aku siku orang ya kerindu berkaban berkaban mayu tu rindu ku ti tang ya kerapat nau ngaku ya kenemu ceritaku nanti mayu ya ke dua iko dua tiga iko kenyak meh
1: ya awalnya segi amat laban ti baku Mel aku rindu berkaban gaul semua orang aku rindu berbaki gaul semua orang tang ya aku meda munyiko ini bajin lebas gal buah kita ke berkongsi ke cerita lebih lagi cerita penghidup kita penusah kita kita yang tadi meda orang ke namanya tadi gaul kita berkabarnya tadi ni ke ulih dua tuanya tadi berkongsi ke cerita tapi ya jadi topik tua pagi tu sampai orang ke di giga tua lebuah tua ke bisik penanggul bisik penusah jadi entiknya kaban tua patut kena tuanya tadi madah ke semua ceritanya ke kaya nah ya
0: iya tau kelawak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu tau berkongsi dengan kami dua melati patut kena kita nusi semua utai kaki kaban kita laban bunyi ketua tadi ti kita itu tadi bilih kaban nanti kita bakal lagi nembiak lagi subak dia ti kita itu lagi sekolah semua bergulai dengan kita bagian orangnya semua cerita kak dikunci ketua dia cerita bagian lebih lagi bakal kita ya ke dah pulai ke misi itu tadi apa hari A sampai Z cerita dia tu tu sih magen ada nak tinggal cerita.
1: Lebih banyak kaki biak, tapi ya lebih banyak kita sekolah, kita sekolah pemberi subah demel, lepas kita kaki pemberi satu, pemberi sampai pemberi enamnya. Sikit ada rahsia tua tu tadi kau pangan diri. Dan lebih kaki lebuah tua ke biasa utai baru ke dibeli apa indahnya tadi ngesow kau kita ini kuisi biak baru, kuisi itu baru. Semua utainya depan dah magen. Jadi dia tahu nya umur baik umurnya tua makin yang katuanya tadi lebih rindu kaki dia direk ja bisa kan eh atang lebuh bisa penusah green tea tau ke orang ke pemaduk dulu di giga nanti aku aku dulu giga kaban baki aku Mel nanti aku bisa penangguh tu serundi yang nanti aku lebih lagi bapak pengawal ke di kerja kita ya, jadi dudi aku giga diri sebilik bapak tu Mel sikit giga baki ke suah tu aku mantai ke sebana aku nya orang ke ulih dipercaya ke kita
0: ya betul ti okay, kita bisa Alisa sidut ke pagi tu ti selamat pagi ku ya hari kem lana puna baditok ko ya. Jadi baku ke ya nak maneh berkunci ngau kaban ke kai nama laban aku dah terkena ke kaban nak ulih nyimpan rahsia. Aku percaya ke ya laban ya pan bisi berkunci ke rahsia ya ngelawak aku ke ya. Kira ke selamat meh ko hari kudin ko ya ko ati kudin. Sekali orang nanya aku nama utai ditusi ke aku ngelawak ya ko ya tok sigi nada orang bukai nusi tok ke laban ya siko aja nu aku nusi ko ya hilang kepercayaan ku ngagai ya kira rahsia ditusi ke kita ke paling selamat bakku ku yang minat ngagai laki aja kira laban serito nusi pagilah ya nada ingat lagi yang utai ke berat atau kedeku ke dikunci minat ngagai apa ina aja kira ngau balam nyadi tau na ibu ah kira laban maya si daya ringat ngagai kita sigi pansur rahsia kira nyaja nyata di hari Lisa si dot titik
1: awak yang kamat je mel deh laban nanti ba kerja tua bakal kita kegawak tu deh nak patut ke tua madah ke sebana jangan kaya pindai jangan kaya laki tua lebih nak nemu begini kau pengawak tua jadi orang ke pemaduk ya damping dengan tuanya kaban tua jadi nanti buat penghidup tu bisa penanggul nama-nama sigi laki apa indai balam nyadik nyama ke dulu di giga kita ini
0: ya betul
1: jadi sampai pagi dengan Yen Will mail bisa gulai ngok kita pagi tu, so pagi double mail kaya steady gabungan pagi tu. Amai mail nanti orang bekangau ke kami dua ibu pias mail dua-dua mali ada.
0: Nyampe ke bahaku ke melati ti ngami tu sarong.
1: Iya. Jadi bapak temu ya, kaya nade salah gab kunci ke penanggul ke dia saya ketua tang nato ndak enggak orang ke dipercaya ke ketua amah mat kaya bisa utai ke patut bisa utai ke ndak patut kaya laban kita itu mensia lebih mayati kita kelemi mayanya kita guna ke orang dua tuan tadi nyada ke hati dua tuan terimantai ke sebana jadi bayar nyamai lagi berkunci ke penanggung yang ngau diri sebili hari ke berkunci ngau belakang bahan kuih ambil kebanding tuan bisa menyadi induk nyamai dua tuan tadi berkunci ke penanggungnya jadi ambil ketua nak tusuk runding mendam mutainya ke diri tajak buat pengujungnya tiap penanggungnya tuan pu ke ngagak pemutus dan berkunci tu siti cara kena tuan tadi ngelempuang kaget tusuk runding
0: ya nyak segi amat nanti nanti kita nak nusi siti-siti perkara tu ngagak orang deti nyak tau ngasuh tu kena ke stres
1: stres
0: mesti kan nusi kan mesti bisa sikut no tu madah ke penusih hati diri mehau kelebih lagi utainya ya ke nang ya ke utai ke ditusi tu lagi orang tu nang utai ke ngasuh hati tu tusih ya jarang ke tu berkongsi ke utainya
1: kegagal
0: lah nanti kegagal tu tu nusi yang semua orang
1: ya nah segi amat mel munyi ko sempat mau orang dia bakal kita ke pisah nanti dah nguyum nyu pecah ya nyak ya ke tau media tua tau tau mega media seorang bukai
0: ya betul. Okay tu bisa reca unop tu ti selamat pagi yang reca unop ti baku DJ kia segi nak meh kunusi semua utai ngagi kaban kelebih lagi pasar ruang bilik dirimpu kebuah laban kaban tu nak tentu kia nak tentu boleh percaya 100% ukai gak nyalah semua kaban tinggal tu bergulai mayu hagi kendak nerima utai pada tua alu lain tu si ngagai orang bukai
1: iya nyumayu hagi kuah hari se
0: iya betul
1: kayaknya begini menyane jadi tu kepeduli sebenarnya tua berperindang meh dominik untur betul tadi ne nasib aku kuya bisa siku aja kaban kendur aku berpanggai kuya nyentuk kayaan oleh pasuk memagang ke serbana aku bayar kuya ia mekaban ke pemadu mentas tajak pantu ayah beberapa kali lost contact kuya hari sekolah sekendri subak tu ayah dah berengkap kaban bisik gak surut bisik maya pasang kadang-kadangnya belaya nemu gak bergulai baru kuya nyekeluari topik tang ia segi rindu berkenan ke ceritanya ia rindu ngajar utainya ngajar ya reti penghidup menyemil ia dalap tajak pan kadang-kadang mangah mimit bisik kita kaban ke begitu ya nanti buat huan hari kita itu nemu reti berkaban tu pelabak ke hari sekolah menengah ke hari sekolah sekendri dan nemu tua jadi buat pemberi tu nyangka tua tu tak berkaban mungkin aja meh reti berkaban ke katiku kita nyenak lagi nyangka kita sudah datang ke sekolah sekendri dia tuanya tadi dia buat buding korang tiba ke kami memel dia itu kita yang tadi berkelala ngau balak bakiah tua ni maya tua tusah ni maya tua senang ya lagi ngau tua nyentuk jam ke dia tu pan kita lagi baka kawal kita ke subak nyamil hanya kepatut katiku kita tapi puji mah ngagai kaban ke agi ngetan ke diri begini ngopangan diri kawul ngopangan diri
0: iya sama ti maka aku kaban ku nyentuk ke sarito ti ya kenang ya kaban rapat kurang itu tadi segi kaban hari sekolah menengah ke skenri kurang dia harinya kaban nyentuk ke sarito tajak penjarang bertemu jauh menua aku di Kuching sedak ya di Selangau din nang kenika nang segi kawul. Selalu kawul ya segi nak kalah putus meh hati tajak pun kadang-kadang bisik ke peseng kita jago belaya tang tetap berkaban sekiranya mendo kita ke nusi ke resia kita begini-begini pentu belaya ngarap ke kini kan ada nusi cerita tua ngaki orang bukai meh nyak meh kaban tua tak tadi ne tajak penjauh nang di kenang belama
1: kurang ya semak batik kita
0: ya betul.
1: Okey Bapak Rinang dulu meh
0: ya pelabak ku bila peningat bukai nyangkanya bisi dekat berkunci dengan kami doi melati ba dua pagi wai pagi tu udah terus ngelawak Facebook kita YF FM Iban tak kena tak ke komen kita ba Facebook kami tu lagu berpadu nyawa ke di baik James Jacob ngau ningkan Norman nasib tua kaban YFM segala sejalai.

0: Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tuan dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Ni kabanaku!
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban undang milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, kaban makai kaban. Lagu kedipai Winnebet. Apa kini nyati kau makai kaban.
1: Mayu lagi terbuka itu lempau mel nak makai kaban. Ya, dan sekamat badunya nyata habis se utai ke kena nyadi.
0: Ya, betul.
1: Nama kebuah habis se digagak ke lagu laban nyak ari utai ke dipeda utai ke nyadi ngelingik kita lalu digagak ke orang lagu. Tapi ya mel.
0: Ya, ngan nyadi digagak ke lagu ngapa gitu nanti utai nyana dan nyadi bab penghidup kita deh.
1: Oh, nyak meh lebu kita ke berandau ngau bala orang kena kebang lagu tu mel nama kebuah lagunya nuan ulih bisa idea ngagak lagunya ajalai waktu tu pasal wak sida ini kita meda utai kenyading lingik kita kita ngasai ke utainya baru kita ulih ngagak lagunya mungkin nyak mungkin sida lebih kurang pia ajalai mungkin nyak menyane
0: lalu nyadi mel lagu kapa make kabar
1: ya au andang tu ulih nai mayu te bukai tau pak kita ya nyadi ya sama pagi ngagai Santi Luis sebisa bergulai ngau kita pagi tu nyadi ko ya aku subak kalau bisik kabar rapat ku ya mel semua utai dicerita ke aku ngagai ya nanti makai pun aku nak berkira ngau ya ku ya nanti ya minjau duit aku agi ke RM10 RM20 nya ndak aku ngasu yang mayar ku ya laban ya kau kami duai rapat berjalai kin pun gulai ke apa gulai ke ya atang udahnya lama ke bekaban semua cerita aku ke ditusi aku ngagai ya nya ditusi yang ngagai orang nya ke ngasu aku cukup pedias pedias hati aku nak nganu ya ku ya minat aku nanya ya nama hal ya nusi cerita aku dengan ke orang nuan kawan rapat aku yang aku percaya nyalai aku nusi cerita dengan ke nuan ku ya nak memunyai kabarnya minta sorry aja tang nyentuk ke dia tu sedua ya nak kalau bertemu lagi yang bisa cerita ke nyana mel
0: ya nanti bakanya deti nya ngujuang ke kini ke tuanya nak nyamai bertemu kaban tuanya de ukai tua ke ya tu tadinya nindiang tua laba yang ngasai ke yang pu saleh nya meh nanti ulihannya bakanya meh kita itu tadi ne jaga kaban kita itu tadi
1: ya udah nama ya kaban ke de nanti orangnya bisa mantai ke sebana nusi ke cerita ke kita reti ya orangnya tadi percaya ngok kita nadai ke buah ke tua mumbus ke ceritanya ngage orang bukai tapi ya
0: bukan nama ti aku kala sekali suba bisa siku kaban ke tu kai gara kawan rapat na ya kaban ya nusi aku bisa siti cerita tu si ya kaya ba penghidup ya meh tu tadi tu si ya anda madah kurang ku ya angkat denya bisa siku orang tu tadi nemu ke cerita ya kata ya tu tak nemu nadai kaku tu nusi kaku nemunya ya udah gaya nusi bekenya bekeni bekeni bekenya ya aku nantu anak aku ngake orang bekenya ya nusi ke kita anak mana ke orang tangga tu tadi mana ke gaya orang bekeni orang ke bekenya aku pun nak nemu
1: angkanya nuan ngau orangnya doi ke orang ke dia percaya ke ya
0: kini tangga tu tadi bisa kan nusi gara bukanya kaku kita itu nemu hari orang
1: ukai rahsia
0: ukai rahsia manya pelik okay mari selamat pagi kangga peningat kita itu kuya bak aku kaya nak semua utai mesti dikunci ke kaban laban kita siku-siku tu tadi nak sebakar buah pikir ya kuya cukup kita tu tadi nanya pendapat ya aja mana tau ke nak mana tu tadi terpulai ke kita kuya laban bisi kaban tu tadi ngasai ke itu tadi mana teng tua pedak-pedak meh dumpit tu tadi ulih kena tua meli itu tadi ku ya anang terlalu nitih ke kaban ku ya bisik kaban mega ulih no kita berkunci ke penanggul diri sebili ngai ke lagi jadi bah mulut ku ya ditok tiau jadi minta jawah ke meh bisik kaban ke bekenya ku ya atau tadi ya ngai dipadah ke nama ku ya minta yang ada hari si cantik ke kan nama sebenar
1: ya bisik cerita yang bu menyana mel laban tiap ikut kita sigi bisik ngasai ke utai ke sama bahkan nuan pas sama mel aku pas sama seminta tuanya tadi bercerita ngau nak bercerita aja utai ke kalak dia sai ke kita jadi tapi puji megak kita itu ngau kaban kita de mel ya ke nyentuk ke dia tu nya ia jadi orang ke pemadu dipercaya ke kita lalu nyentuk ke dia tu mega ia ge kate ko kita nyimpan rahsia kita ya mana mel lama rahsia ente sebut ya rahsia tu sige nda semua orang nemu mayu kaban de angka siko jauh leh no de kunse ke tanya ne asal no bertemu ngoya no leh nyabak Anu boleh ketawa, ngau nanti ketawa atau boleh ngau sapa-sapa mel, tang nanti nyaba atau muda orang kan mana? Anda patut datang bawa orang ke baru di Kelala atau ke nanti mana rapat ngurunya? Ndak tak lu nyaba bermuah ya, mana?
0: Iya, iya lain rasa ya nanti kapan tanya ya baru di Kelala tu, ngau kapan kelama udah di Kelala tu ada nanti, nanti baka kapan tuanya ya udah lama bulan ngetua, lebih lagi baka kapan punya ketua tadi hari sekolah atau ke Kelala ngaya bekaban ngaya tentu ya nemu perangai udah tua berkeni mancau tua mangyah tua berkeni ya sekian nemu udah terima tua kene ke seadanya kurang
1: ya nasi kiamat banyak ke pemadu ya berguna deh
0: ya
1: okay.
0: Bisir ini sampai tuti selamat pagi Aris Rikai. Nanti baku kena semua masalah patut dikunci. Nanti baka masalah rumah tangga, masalah duit, pedak dulu meh gaya orang ke patut ngau kita berkunci. Tajak ya kaban melayan kita. Ha, ya, tadi hari ini sampai pihak baga induk kenawit selamat pagi ko ya. Abak penemu aku sigi ndak kunusi ko rebukai kelimpah hari diri sebilik. Laban mulut siku-siku nak sama. Lagi lain utai disebut ke kita lain gak utai ditusi ngagai orang bukai nyamai dia diri aja kita tebah ke lagu Daya Bintang
1: ya si kiamat
0: udahnya
1: Serina Sendai Janang bisa muka bergulai ngok kita jadi baik ya aku ya nah semua utai uliah dikunci ke kita ngok balakaban kelebih lagi utai ke sebut kita lalu pribadi engkau ia ke ngai ke kita yang tadi nusi ke ya yang lalu mantai ke cerita kita ngagai orang bukai kira ke buat rekamai hari itu nyu muka aib kita eh meh kenyak ku email tang ya nyak berpanggai ba siku-siku kita ega nyak lain munyi ko tua hari pun tadi belebas laban kaban tu sebut tua kaban mayu ah tang kaban ke dipercaya ke tua ndua tua mantai ke sebana ndua mantai ke ceritanya siku-siku orang ya bisi orang tertentu baka aku andak ke kumadah 2 3 ko bisi tang siku hari sidanya ya mendur ke namanya tadi nyamai ndua aku mantai ke sebana ku tadi nai buah kata ko jaga ni buat tapis. Yeah. Tak sebut aja kayak ya. Lepas aku percaya ia nak mai ceritanya kebukai. Yeah. Akhirnya megak nuan nama.
0: Ya, arti kita pun demo te kapan tu tu berkenai siku-siku kapan tu tu berkenai deh. Oh. Okay, mari selamat pagi dengan Syasha Manda ke ya. Nanti nyak kabar rapat ku ya. Kapan udah dikarap nak bersadung cerita kin kia tau gak bercerita kenu kita meluah cerita kita. Nanti ku bisi masalah sikit kak bercerita ngau meluah meko ya. Awe ati ku senang ke tenang udah nyak ke. Lalu kapan ku nya meri nasihat meh pedemu nyajak DJ ku ya. Tu segi amat munyi ketua tadi ti. Kita segi berguna ke kaban do kita bercerita nusi ke cerita badiak tadi laban ati kita dah tusah deh. Tentu kita nusi cerita ke kaban. Kaban kita ke udah mendiang ke cerita kita tu tadi. Ya nemu ya ngajak kita beketu-beketu ku ya.
1: Lebih lagi orang ke selalu berundiang ke utai ke positif deh yeah. Kadang-kadang ya tadi demo yang mereka jago aja jago lalau motivasi ngaji tua tang nanti tua kena ke kaban ke nadai meh segi berundang ke utai negatif ya segi jai ngode alu ngerasu atau pun bisa ganya le den demo kan apis ni utai ke patut didinga ni utai ke nak patut didinga laba kadang-kadang kaban ke tua sebenarnya nanti ukain tu kaban ke rapat ngode tua ya kan ya kak ngasuh tuanya tadi kata ikut kita ini ngasuh tu pedih hati ge menambah ke baka orang ke baka api ke hidupnya tanya ke dengau minyak gas ni tadi nyo mau ge ya iya sikit cai iya sikit jago ke dia lu ke nyak ko ya de mel au nyala milih mah kita ibu kita ke ka bercerita
0: oke bisi Jessica Tan tu ti mayu ha komen serata oke Jessica Tan ko ya nanti aku ke nanti aku ke patut aja meh ditusi ngau orang ke dipercaya serta tahu berkongsi masalah laban disimpan ke diri pan uliah kena tai ke penyakit tu surun yang ke sewe aku ngiga inai biak aku serta kaban ke sigi betul kaban ke nak baka talam do muka ke sedaya meh do aku berkunci ke masalah maya stres ha tu aja si kaitan tu ti ke pe maka kita bisi do bini untu tre udah ne
1: dah
0: udah ne okey pe maka Juliana Bali okey bak penemu aku nitiah ke kualiti siku-siku orang jadi kaban tu saya hingga senang tua. Baka aku kaya mayuh kaban sikut ja kaban paling rapat nemu penyenang dengan penusia aku kaya kabiduaya nadai rahsia kaya kala berkaban mayuh nyak meh pedis ya laban sekedar ya tadi bisi toksik ku ya lain bermua lain gabar belakang kaya di bisi nama ku ya tok di bisi sakit kaya nama ku ya tok di nadai di bisi ya segi nyebut di bisi ya mana ngode ya di nadai di nyade utai ke disebut nya meh ku ya tu tadi
1: nya bisi ku sumpah mau orang ni meh nanti kati ku jaku orang ni maya nuan ngoya ya ya jaku ku ra bukai ngelebuas mimik burik nu angkat beranda ngoya ya ra bukai duduk ya jaku ke nuan nak nya ku ya nya di nanti nuan de meh nuan nemu kaban nuan nya bisi bejaku ke bejaku ke nuari belakang tang kantoi kurang nuan nemu laban kaban kenduai nusinya bercerita ngagai nuan dia udah berjaku kini nak ke depan kau kaban nuanya laban yang ngagak diri baka nanti utai kenyadi tang yang udah berjahit nuan kaban nuan siku nya tang kaban nuannya nusi ngagai nuan kini ku nuan
0: nanti nakak kedia tu kabar rapat kumputi nakalak gaku nakalak tanya nyadi ba tubuh diri nanti ya ke baka kaban-kaban biasa bukanya padahal me hati tu tiang baka aku tu lubah mimit ke ka alu nimba orang dati awak kaku aja aku nemu minat kita ke nyaga kau meh tu ngau ya kita dah nemu ya bakanya nendu diri ke kita ari ke bercerita ari ke rapat gi bugulai ngau ya dati kira ke jarang-jarang gi meh tu nusi cerita ngau ya kira bakanya meh nanti aku dalam baka
1: situasinya
0: situasi bakanya
1: ya sikit amat meh tu leban nanti baka kita gagi biak subak gi biak subak nanti ninga kaban tuanya tadi nusi itu jakuk ketua angkatannya manser tu akian ya nanya ya
0: lu kak
1: berkah hendak kau berkah kata bayi umurnya tua itu ni kau ya meh
0: ya
1: kata kau satu ada nemu ia hanya berkeni
0: ya betul
1: okey bu perinan dulu meh
0: bu perinan dulu nyerangkai rekong tu kita bu perinan dulu ngah lagu ke dipinta akimu am tadi ti ya mesti minta lagu live hari Raban Tanah Berenyang Arisa
1: ya terima kasih yang megang Kemuam Mel sikit orang penaja kita ibu SSJ itu kemarin.

Hi sis, hi nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, tadi Dayang Bintang lagu Kedibai Mawat Maya Live ACSJ ke-9 tu tadi.
1: Oh, tapi Puji dah tulis ke Lumur 2 Megaba ACSJ tu kemarin eh. Okey, jadi tu nyau datang ba pengujung ML tu macam sekedar rekomen dari balap ninga tajapan saya sampai aku nak sempat dibaca semua tu ML ban kalau mayu lah. Terima kasih ya. Jadi tu Nicholas Layau Tibu bisa bergulai ngutu pagi tu. Jadi kok ya entik baik ya meh sikit patut ke tang bisa syarat ya aku ya anang nusi ke hal pribadi ke nak patut ditemu orang tajak banyak kabar rapat kita aku ya meh tusi aja ya ke patut tusi ngagai kaban tua ke dipercaya ke tua ya sebina kaban aja tang entik kita udah nak namanya nak sati ngau pangan diri tentu cerita tuannya tadi di tusi yang ngagai orang bukai hanya kau penemu ya hanya meh
0: kita bisa Emma Amoriza pagi tu ku ya berkenan ke topik pagi tu suba aku selalu berkongsi dengan kaban tang dia tu aku lebih ya rindu lagi berkongsi ke masalah aku dengan Tuhan ngau laki kumpu ke aku dia tu lebih milih pengelantang tang enti bisi berpansak-berpasak bertanya ngerampas berandau ngerampas saja meh ke anak mayuh tadi kerana seminar topik kepenting aja lapang dada nada mayuh cerita nada mayuh seke ku ya aku mina berkaban ngau kawan segereja aja nyapen maya bisik sembahyang ke gereja aja pulai dari gereja aku nada ngulai orang lagi ku ya
1: iya ngati ke diri menyana meh jadi mi jaro so pagi nyamai bakal ku ku ya nada mayuh kaban kengkak kaban ke bisik sikuk dua tang kaban pansak tisi jalai nyamayuh aku ya kaban gau ketawa mayu kaban gau nyabak tu nadai ku ya laban aku percaya ke orang ke nama kaban laban aku nak percaya ke orang nama kaban kelimpah hari diri sebilia gau laki ya ku ya laki iya nya meh kaban ke pemaduk ya sporting ku yang nakak ke dia tu ku ya mel angka nyamat ke
0: laban kan nama ti orang laki tu lebih lagi laki ke tempo nanti kita nusi cerita ngi sidaya sidaya nanti mandi yang teka kita itu
1: nah nyamai dekat berkunci nanti kita buka yang kau lihat lah kita itu bersebana dengan laki kita ini betul tak mua berkongsi cerita dengan si daya lebih lagi bau tai ke nanggung tu kita bawa penghidup nyamai tu berkongsi dengan laki tu tua berundi yang ya apa sama berundi yang enggak begini ikut tuanya tadi ngatur kati ku kita muta ke penanggungnya atau nanti pengawak kati kena penanggungnya tadi pengawak di kerja tua pengawak bau pias kini kati ku kita penanggung tua dengan kaban tua di sebana ketua bawa mual lagi yang kakak dan tu nyamai spek ku ya.
0: Ya lamor laki tu ya simple ja ti au ti tu nusi cerita tu tadi kenya ko jong sawat lagi ku ya. Ni buah ke kita tinya tu nya ku ya.
1: Ya kaban ngoya ya, ga.
0: Di buah ke di kaban ati diri ja ke kita ngalah ke diri ke kita. Teng kita tu tadi ka ya nyawat kita tu tadi. Bekeni kita ka mutang ke penanggung ya. Tadi.
1: Nah sigi aman dah. Sigi gaya ya meh. Nanti bakal orang laki sigi bekenya sawat ya deh. Ya jauh beda dari kita Indo tu melayan ke nanti sama laki kita bisa bersebana matang jarang orang laki tu sebana ne
0: jarang
1: bisa ke kadang-kadang ya sebananya tadi tua ulih ke meri jakuk ke ngasuh sedaknya tadi bersemangat kok kita ini nanti kita sebana bersedak kita simpel nah sawa nyamai gini buah ne
0: iya amat ngebedis kata tua ujung ya kita bisa asyik di dong pagi tu nanti pak penemu aku kena semua utai kak dikunci dengan kebala kaban lebih lagi nanti utainya pribadi tau ke hadirin pun hal rumah tangga hal family meh ko ya kadang nak semua kaban kesemek ngau kita yang tadi uliah percaya dipercaya kita 100% ya kadang kak takut nusi utai dengan kaban kerapat ngap gulai ke hari 10 kia aku percaya sikut jak kaban ya ke uliah nyimpan rahsia kia laban kaban uliah makai hari belakang DJ ko ya nyajak penemu ku
1: Kau sehingga mat dan jadi simpul ketua di tu mel tahu tua berkongsi ke utai ngau kaban tuanya tadi tang berlepas kabannya dipercaya ketua ya sehingga hari pun dan nemu nyimpan rahsia atau ke tuanya tadi tua lebih lagi nemu siapa bagi kaban dalam mayu-mayu kabannya ia boleh dipercaya ketua dia mentua sebana anak tak penekak tua bersemana kulu kilik udahnya orang betul sih ke cerita tua kulu kilik lagi tua agak pedia sati
0: ya, betul.
1: Pilih mah ini kepatut Nur tuannya tadi bersama Nur. Hanya hari aku, Mel.
0: Ya, nanti aku muntang aja pilih mekaban Ariati ke tempo ni ke ngasai ke nyamai Nur tua berandau Nur tunusi ke cerita nyak mekaban tua tu tadi. Eki jadi ngatu ngujung ke dua pagi Y kita. Terima kasih yang kagak belum peninggal ke bukai. Ya aku udah kena tek ke komen ba Facebook YFB ban. Mayuh komen tu tin oleh baca tu mangga.
1: Au nyalai ambil ya ke mana? Buai ya kena manahnya bab hidup kita. Okey?
0: Iya. Ke mana lagi nanti orangnya tadi kini ke mada? Ya tu tadi bisik bajai ketua ni mentua ni tiah ke perangai ya ngenyawah ke diri jaga kawa tu
1: mentua tak ngenyawah ke diri gaga diri nak nemu ketua ni ngapain kena tu serundi yang
0: iya betul mumpah dulu kemudian melatih.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Yes, selamat pagi dan apa sebab kembali kita dalam go 2 pagi. Geng pagi Bira FM bertemankan Leo dan juga Syaz.
1: Syaz, hai, gaban.
0: Pagi-pagi dah gaban itu.
1: Gaban, semangat.
0: Semangat mesti ada. Sebab apanya, sebab orang kata take you want to.
1: Hari Jumaat kita ada pembentangan bajet.
0: Betul.
1: Jadi kami dua mau cari mood lah sebenarnya.
0: Cari mood ada berita bagus kah atau untuk.
1: Mesti untuk, ada harapan kan kita orang.
0: Sama lah kita.
1: Kan?
0: Dan mungkin anda, orang pada hati, ada benda-benda bagus khas untuk rakyat Malaysia.
1: Betul.
0: Rakyat Madani kita kan.
1: Kan. Sebabnya lebih kepada ekonomi kami nangga.
0: Betul.
1: Adalah harap ada buah-buahnya manis.
0: Harap ada manisnya. Okey, apa khabar kita orang yang berada di sisi ni, pada yang dapatkan mengikuti kami di RTM Klik muat turun sejarah. Percuma, segalanya percuma untuk kita orang.
1: Ya, kita percaya juga Leo. Setidaknya pagi-pagi tu terutamanya mak-mak sedang bermandi peluh. Sebab apa? Sebab time tu lah setidaknya mengejar masa mengemas-ngemas rumah, bersapu. Ya, memang aktiviti yang wajib setiap pagi.
0: Pegang sapu, sabu rumah.
1: Ya.
0: Saya sebagai perempuan ada juga laki
1: ada,
0: juga.
1: Ada, laki ada.
0: Macam kami, Abah Bangun, kan tempat lepak kami di depan.
1: Oh.
0: Memang kami sapu dulu.
1: Apa yang penting?
0: Kerjasama. Okey, apa pun, lepas tu kita akan kongsikan info cuaca.
1: Ya.
0: Dan kita berhibur dengan lagu tu telah pun diangkat sebagai juara ACSJ yang ke-9.
1: Ya, betul.
0: Kumpulan Tanah Berenyang.
1: Tanah Berenyang.
0: Maksudnya
1: Amal Berenyang pentas main.
0: Okey, apa pun, terus bersama Syazan Leo di Game Pagi
1: Diri FM.

0: Ya, Gelanggar Rasa Oda. Okey, lagu terbaru daripada Oda untuk kita orang.
1: Masih menyuntik semangat kita.
0: Walaupun kita ada jiwang tadi.
1: Jiwang.
0: Tapi apapun yang kepada kita orang yang bekerja, ibu ngantuk bagi itu. Sebab apa? Sebab hari itu kita mulakan hari baru.
1: Betul.
0: Okey, walaupun di minggu kedua.
1: Minggu kedua. Saya ada masalah.
0: Saya ada masalah nak?
1: Masih ada duit kah?
0: Ya, ya, masalah sekitar lah.
1: Gelangan rasa. Oh, dah pada
0: relax je. Relax je. Okey. Okey, seperti yang dijanjikan kita akan bersama Suria, rekanku, rekan kita di Map Malaysia Miri untuk tinjauan cuaca. Hello, hello Su.
2: Ya, hello.
0: Apa khabar Su?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Sudah bebas eh?
2: Belum lagi.
0: Tok mau belajar tu.
2: Komen tu biasa. Apa tu? Skip breakfast terus makan tengah hari.
0: Daya dua hari.
2: Jimat duit.
0: Okey. Kita tinggalkan bab breakfast. Kita kongsikan info cuaca untuk Bandar Raya Miri. Silakan Nasudia.
2: Baik, masih DJ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan atau mendung di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ni.
0: Okey. Kena okay, rasa di Bintulu FM je.
1: Oh, dengar rasa di Bintulu. Di Bintulu kita ada lot nak.
0: Okey, terima kasih Suria.
2: Okey, sama.
0: Okey, Jerian yang jauh Suria bagi tu. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dan kerja beliau. Okay?
1: Betul. Lepasnya, jangan salah sebutnya di pintu dulu.
0: Sebab hari kita kalau tak ada, si ada apa umur dah?
1: Ramalan cuaca.
0: Ramalan cuaca, si ada humor. Memang si best lah.
1: Kan. Benda yang penting sebenarnya.
0: Okey, lagu tu khas untuk rakan kita di Malaysia Miri. Lagu dendangan Irama Ipan, Tinta Air Mata. Walaupun sedih. Walaupun sedih, tapi
1: ceria lah. Sekali-sekala lah kita ambil mood
0: siapa. Okey, okey, geng pagi.
1: Di Miri FM.

0: Lagu daripada Ira Milpan dan Kalitok. Sebelum kami duduk, dia teruskan dengan topik kita. Kita mau bercerita sedikit tentang isu pelarian Myanmar, Tok Leo.
1: Silakan.
0: Jadi Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan.
1: Yalah tadi
0: isu pelarian Myanmar.
1: Kan
0: sebab bukan apa benda tu selalu diperbincangkan sebenarnya.
1: Selalu yang kita dengar di berita-berita kan. Benda-benda tu. Okey. Apapun seperti yang kita dah post di Facebook, okey. Belanjawan 2027.
0: Betul.
1: Okey. Selalunya apa yang kita harapkan adalah duit.
0: Okay. Duit
1: ataupun bantuan ataupun kenaikan gaji. Mungkin kita asas apa?
0: Sebabnya ekonomi tenak. Untuk meningkatkan sikit ekonomi, kami mengharapkan ada kenaikan elawan perumahan. Yang kedua, soalnya untuk ekonomi yang merangkumi semua, dia tahu ada lagi buah-buah manisnya banyak lagi geran-geran kerajaan.
1: Betul, geran-geran
0: khususnya
1: kerajaan.
0: Untuk golongan-golongan belia, Leo. Benda itu bukan apa. Sebab yang saya nanggalah kini itu, tren belia kini itu, si berapa mau makan gaji.
1: Betul kan?
0: Sidaknya mau kerja sendiri. Kadang-kadang sidaknya suka berbisnes. Sidak itu kan suka benda baru. Dia tahu belia akan dapat geran yang lebih banyak lagi tahun depan.
1: Okey, ataupun kan? Dinaikkan.
0: Dinaikkan lagi jumlah geran kerajaannya.
1: Geran kerajaan dan juga bantuan. Juga diawalkan mungkin, bukan kami kata, tapi kita harapkan bantuan yang setimpal dengan ekonomi yang kian menaik.
0: Betul. Tapi sikit gig Leo, yang apa yang kita perlu luruskan, mun bercakap tentang geran kerajaannya Leo, setidaknya jangan salah tok kata kita bata jual lagu, jangan salah menilai. Geran kerajaan toknya diberi percuma. Kita si perlu bayar sesen pun. Contohnya peralatan memasak untuk orang yang buka kedai makan, macam apa nama kios not lori bergerak, Elio. Ya pun ada geran juga yang untuk si perlu bayar.
1: Cuma,
0: tapi ada cara lah.
1: Cuma kita perlu sediakan apa diri kita. Adakah kita layak untuk mendapatkan bantuan dan program dari kerajaan? Apa yang kita harapkan Jumaat tu belanjawan 2027 sebab paginya akan diumumkan.
0: Betul.
1: Berkaitan dengan belanjawan 2027.
0: Betul. Rasanya tahun-tahunnya macam diawalkan, Leo.
1: Diawalkan. Khas untuk semua kita lah. Okey, apapun yang kita harapkan, semuanya molek belaka.
0: Molek, insyaAllah. Amin.
1: Dan apa kata kita terus berhibur dengan lagu dendangan Emma Suhaimi.
0: Ya, kita dengarkan. Jangan ada yang tersakiti begitu, ya.
1: Jangan sakit itu.
0: Jangan sakit.
1: Okey, apapun terus bersama kami di Gap Pagi.
0: Diri FM.

0: Never Knew Band Kisahku.
1: Semoga akan bersinar kembali, katanya Leo.
0: Semoga bersinar kembali segalanya apa yang pahit harus kita telan dan kita harus move on.
1: Sebab ada juga pepatah mengatakan yang pahit akan manis akhirnya. Percaya sih kita.
0: Betul. Memang walaupun baik-baik laku, tapi benda tu kita tahan pahitnya, kita bersabar, benda tu akan mendatangkan rezeki.
1: Betul.
0: Buat kita ataupun benda-benda yang akan datang kejayaan dengan kita.
1: Mungkin kita selalu yang pahit-pahit. Macam ni kita mau rasa berjayanya manis.
0: Oh, kan? Benar. Kopi pun saya dah gula pahit.
1: Sebab bak kata bahasa Sarawak kita, mungkin kita si tahan tebuk. Macam ni kita mau berjaya ke hadapan. Tahan tebuk lah kata kita tenang tahan lasak.
0: Nang besi tebuk dulu.
1: Kita ditempa.
0: Bagu berjaya.
1: Betul. Sedangkan sebilah parang. Parangnya muat dapatkannya tajam, nyaman kita pakai menebas ke apakah. Nya mesti ditempa. Kan? Nya mesti kita tempa. Cing. Pasti tunuk lagi, tempa lagi, tunuk lagi. Pasti mun yang muat tajam, kita mesti selalu tempa ketuk lagi.
0: Untuk yang menghasilkan parang. Tapi ada data kita tu lahir ke dunia terus senang. Ada juga.
1: Betul.
0: Nya beli je.
1: Nya dari dalam dia. Perut terus lahir terus gurin nya atas duit. Contoh,
0: tapi rezeki family saya. Jangan membandingkan family kita ataupun diri kita dengan orang lain.
1: Sebab kita tu Allah dah pilih siapa mak bapaknya. Apa latar belakangnya. Nyata macam ni tahan tebuk ke si. Engkahnya si tok Leo. Biar Leo banyak dugaan. Mesti Leo si jadi orang kuat.
0: Betul. Kan? Okay, lepas tu kita akan ke angkasa putih untuk kita ikuti Duina 10 pagi. Dan selepasnya playlist kita orang.
1: Baru dua lagu, Leo.
0: Okay, minta lagu apa yang kita orang mau. Lagu ni kami dua akan mainkan untuk kita orang. Okay. Dan apa-apa Salam kaut.
1: Minta duit.
0: Selalunya lagu tu lagu hasil orang berilan.
1: Sebab ujung-ujung tahun biasalah, Leo.
0: Kan. Okay, hanya di Game Pagi.
1: Diri FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid, Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombok arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombok Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombok berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak. Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Jam kedua playlist kita orang masih bertemankan Leo dan juga Syaz.
1: Halo.
0: So, memang
1: ada talian panggilan pulau tadi.
0: Panggilan pulau. Bak kata Pramli te.
1: Tadi kita pakai baju kuning hari tu. Dah sejuk dah Leo, jadi kami pakai blazer lah. Baju kot.
0: Baju kot sebab sejuk tena. Kami belum keluar lagi macam ni. Kita pun cuaca te.
1: Cuaca okey. Cuma kami je yang sejuk si tahulah. Sama adanya sejuk kurang minum air kopi ataupun yang sejuk mau demam ya si tahu. Tiba-tiba je sejuk
0: tena. Lepas kopi tu kalau kita akan dapatkan kopi.
1: Boleh.
0: Kopi yang panas. Memang best celup dengan apa roti penat
1: roti apa kata orang Leo, kami ada nangga roti lempong ya apa Leo,
0: roti lempong
1: pernah sih kita dengar orang sebut roti lempong
0: cracker scott
1: entahlah
0: ni tahu
1: roti apa lagi sige ya roti keben. Apa lagi bahasa kita di Sarawak tu, Leo?
0: Roti mayat pandai jual. Okey, boleh kongsikan pandangan kita orang. Okey, apa yang kita orang mau apa untuk belanjawan?
1: Betul.
0: Belanjawan kita mau naikannya pun ya ka apa bantuan ka atau naikkan allowance ka. Yeah. Okey, boleh kongsikan pandangan kita orang 0854234207053. Okey.
1: Banyak mun kami dua ditanya banyak benda yang kami dua mau tu tapi kelaklah satu persatu kita kongsi.
0: Kan. Apa pun kita tunaikan permintaan akan kita tadi ensiban.
1: Ensiban. Ya apa ensiban?
0: Nanmu.
1: Okeylah kita dengar dulu lagu tu game pagi.
0: Di FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Ya, dialah kekasih lagu dendangan Nora.
1: Ya, lagu tu selalu jadi pilihan daripada pendengar kita di Dumai.
0: Oh, Bang Dumai, apa khabar kita orang? Apa khabar anda? Okey.
1: Yang penting kita rasa bangga lah sebab sidak di Sumatera dapat dengar kita.
0: Oh.
1: Ini kan di Sumatera.
0: Sumatera dapat dengar kita pakai RTM Click.
1: RTM Click dapat. Di TikTok Live dapat.
0: Kan kita dah hai buat Lawi. Hai Leo dan Chas pagi tu. Selamat pagi. Dan juga sampai Bodin. Selamat pagi Leo dan Chas. Selamat bersihat dan have a nice day. Rakan kita di TikTok.
1: Iya, ada Zurina juga katanya teruk benar jerbu di Shah Alam tu.
0: Oh. Masih jerbu oh.
1: Iyalah. Tapi belah-belah Kalimantan pun masih juga di Kuching masih jerbu juga kami dengar.
0: Masih terbakar juga di Kalimantan tapi iyalah. Amun rasa-rasa masih jerbu tapi walaupun di tahap
1: kurang nak yalah kurang membahaya lah. Ya tapi, bahaya tapi nya dah berkurang sedikit.
0: Dah kurang. Tapi kita pakailah pelitup muka. Mas, pakai mask ya.
1: Oh, pada kita orang yang memang ada alahan ya contoh asma, bagus kita orang gunakan pelitup muka lah. Okey Leon, saya mau kongsi dulu tu Leon.
0: Okey, silakan.
1: Berkenaan sekali lagi untuk isu pelarian Myanmar tu bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan, kerajaan juga mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan juga kerjasama antara agensi. Ayatnya tadi.
0: Okey, apapun kita tunaikan kembali.
1: Ya.
0: Okey, permintaan rakan kita di TikTok tadi katanya nak mau dengar lagu Simpak Tak Bertampung.
1: Oh.
0: Dennis.
1: Tu lagu favoritenya tu. Kami tahu.
0: Asal masuk kerja TikTok minta lagu tu.
1: Lagu tu. Ada kaitan dia rasa tu dia?
0: Ada rasanya.
1: Ada. Okay. Bersimpan. Tak apalah nak ngawak men ni bertampung ke.
0: Okey dan sebab kita dengarkan Seru Mama Dato' Syafai ni. Untuk anda di Kem Pagi.

0: Ya, seribu mawar Datuk Syafa ini untuk kita orang kan. Okay, semuanya mamak yang di dapur ya. Biasalah jiwang dulu pagi tu. Sebelum orang patah teh nak tak ke sayur.
1: Tu sesuai lagunya sebab masa-masa macam tu sidaknya tengah berehat sekejap lah tu Leo. Kau tahu.

0: laki. Bertukarlah.
1: Tukar.
0: Sibuk lama je. Dua hari je.
1: Mun kita lihat sanggup sih?
0: Sanggup.
1: Sanggup?
0: Dah paisa.
1: Nah. Bagus ya. Tapi masalahnya Leo, saya mau tanya lah. Saya di sini ingin menanya satu soalan.
0: Okey.
1: Hanya dengan secangkir kopi, lelaki sanggup duduk di kedai kopi tahan setidaknya setengah hari.
0: Betul.
1: Contoh.
0: Contoh.
1: Apa bezanya secangkir kopi yang kita orang minum di rumah ya dengan secangkir kopi yang kita orang minum di kedai? Ada beza? Kerasa sama jok kopi sebenarnya? Atau soalan mak-mak tu tanya kepada bapa-bapa.
0: Ada beza.
1: Apalah bezanya?
0: Bezanya pandangan mata kita. Mainan pandangan mata kita. Sebab di rumah kita ada beza. Susunan kopi, susunan kursi, meja. Tapi di kedai ya, walaupun sama, tapi orang yang sesama. Orang lalu-lalang, nyamuk suasana yang... sambil lain kopi.
1: Anak madah kita madah induk kedai kopi dia ni.
0: Tapi minum kopi di rumah ya, dia layan sentimental.
1: Dengar raga manusia lah
0: kopi di kedai bersama kawan. Kopi di rumah bersama family. Lain perasaan. Duduk sosokan.
1: Sebab kami tu merhati Leo, bukan apa, bukan mau condemn lelaki. Kita tahu ada sebabnya. Mungkin dia mau me time, kata kita. Macam kami orang perempuan kan, me time nya ni ada tempat lain. Pergi butik-butik, pergi ke tempat-tempat yang ada kedai yang ada make up-nya apa semua. Faham lah Leo. Jadi lelakinya nya si pergi tempat macam ya. Memang si dia tuju kedai kopi. Kadang-kadangnya si makan pun minum aja.
0: Yang pentingnya duduk sosokang, me time yang sosokang.
1: Kami perhati Leo, benar kami perhati hujung minggu. Kadang-kadang kan kami awal pagi pergi tamu tena, biasalah kita cari sayur apa semua. Kadang-kadang kami pergi pagi, balik tengah hari. Kadang-kadang petang kami ada turun lagi. Kami akan nangga di berkenu lah contohnya tu dekat kedai kopi. Ada aja lelaki orang tua-tua, biasalah tipikal orang tua-tua lah selalunya kan menikmati zaman pencen sidaknya. Paci-paci duduk siap kedai kopi nangah handphone. Seorang-seorang aja.
0: Keunikan lelaki nya berfikirnya sibuk di tangga. Nya tu macam jenis yang mau madah introvert bukan jua.
1: Si jua.
0: Nya sambilnya layan kopi. Layan apa yang sepatut layan, duduk nangah handphone berfikir. Sebab nya bukan lagi dari rumah.
1: Si lari.
0: Tapi nya melarikan mindanya supaya tenang.
1: Tapi kadang-kadang ada isteri sidaknya akan pada macam tu. Bukan saya lah, saya si pernah lah Leo. Silah kita mau pula. Apa hal tu malah aja minum kopi di kopi. Apa kopi di rumah tu si nyawan kah contoh? Ada jangan pada si ada. Sebab bininya nangah hari-harinya start motor, mau pakai motor, hanya pergi kedai kopi. Secangkir kopi aja pun dah lah berapa ringgit ya. Sedang kita nak pada mahal harga kedai biasalah kan.
0: Kan. Tapi kadang-kadang kemahwa tu saya berfikir saya voting sikit lah. Kenaknya minum kedai kopi.
1: Mana induk kedai contoh tadi nah.
0: Sedangkan kopi situ ada. Rasanya sama. Kami kami bola si nyaman kah? Nyaman lagi di kedai bukan. Benar tu nya untuk si suami laki ya melatihkan mindanya supaya berfikir dan yang paling penting lah sediakan tempat di rumah luar rumah meja tempatnya duduk pola kopi tunya semangnya okey.
1: Kadang-kadang bukannya mau bersembang gila pun. Mudah umur kita tu Leo, dulu mungkin umur 30 tahun.
0: Yang
1: lepas lain, masih boleh kita duduk berdua, kopi, sikit seorang, cangkirnya, bercerita. Tapi bila umur-umur kita tu dah meningkat macam kita Leo, contoh Leo sendiri pun sama juga. Mungkin dalam seminggu ada nak kah Leo berbincang heart to heart?
0: Kadang-kadang jagalah.
1: Susah kan kita cari masa. Maknya gagal dengan anaknya, dengan urus rumah, bapaknya. Bunda dapat geliran dengan anak sekolah, ngambil anak. Kadang-kadang kita tok kerja dia orang macam kita kerja, kadang-kadang mbak ke rumah sih nak muji kita rajin dia orang sih. Sebab ia adalah komitmen yang perlu kita

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya lagu Sela, Kumpulan Iklim memulakan wangan ketiga pagi tu. Game pagi, Mira FM bertemu dengan Leo dan Syaz.
1: Hello, masihkah di sana?
0: Masih kot.
1: Jadi jangan teruskan perjalanan kita orang dengan terburu-buru. Bukannya ke mana-mana lah. Tapi kena hati-hati lah mungkin kita orang yang memandu. Ya, sebabnya.
0: Okey, Syaz, Dio dah mahu kongsikan di mana 47 isi rumah di Long Pak Lungan itu menikmati air bersih, projek naik taraf jalan ikut jadual. Syaz, sebanyak 47 isi rumah di Kampung Pak Lungan Bario kini sudah menikmati kurniaan bekalan air bersih susulan siapnya projek berkenaan sekaligus melengkapkan secara peringkat penyediaan kemudahan asas kepada masyarakat kawasan pedalaman itu. Itu yang dikongsikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Buru Migration dan Perum Pemantauan Projek, Datuk Garwat Gala, Bapak Kuto. Maksudnya ada sampailah air bersih dan juga jalan di kawasan Palungan.
1: Alhamdulillah. Ya, yang kita harap-harapkan semoga akan ada lagi lebih banyak lagi pembangunan di kawasan pedalaman Leo.
0: Betul.
1: Daripada Leo dan daripada kami pula tu berkenaan dengan Lambir Eco Amazing Race 2026. Bahawa Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet bahagian Miri dengan kerjasama Curtin University Malaysia Sidato akan menganjurkan Lambir Eco Amazing Race 2026 pada 26 November hari Sabtu di Taman Negara Lambir. Jadinya ada dua kategori, Leo. Malaysia Open 9.6 km untuk kategori lelaki dan wanita. Juga ada Malaysia Veteran 4.5 km juga untuk kategori lelaki dan wanita. Tarikh tutupnya 14 Oktober. Untuk pendaftarannya, kita orang boleh daftar secara dalam talian di https://link.curtin.edu.my/LEAR2026. Sebenarnya ada yuran penyertaan. Mungkin kita mau tahu dengan lebih lanjut, kita orang pergi search saja Lambir Eco Amazing Race 2026.
0: Dua info untuk kita orang. Lepas dua lagi lagu tu, kita akan tunaikan lagu yang paling Syaz minat tu.
1: Lama masih dengar lagu tu. Kita dengar lagu Duri.
0: Okay, Duri. Thorn.
1: Thorn.
0: Natalie Imbruglia.

0: Mami Sofia ni.
1: Tak, cuma dekat sini. Tak, aku tengah buat ini. Bagi aku settle sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Game Pagi BDFM, percobaan Leo dan Syah.

0: 11, puasa 23 minit pagi.
1: Ah kan. Sambil-sambil dengan lagu kroket juga kita orang. Oh. Kan? Ya, bestnya kita orang tu.
0: Lagu-lagu tu best bah.
1: Memori untuk kita orang yang sedang memasak time tu. Ataupun sedang masa makan ke?
0: Belum. Biasanya mak-mak masa tu nya belum makan. Ada belum, yang dari pagi buka mata, uha-uha pola kerja time tu belum juga makan. Yang akan makan lepas masak semua.
1: Makan belum, mandi pun belum.
0: Biasa si lah Leo, mandi udah selalunya. Muda pukul 11 belum mandi, lain cerita tu.
1: Nelah tahu nak.
0: Kerja keras nak.
1: Oh, kan. Okey.
0: Kami kongsi dulu sikit tu, masih berkenaan dengan isu pelarian Myanmar. Penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Dan daripada ia juga, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan juga rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Tentunya berkenaan dengan isu pelarian Myanmar. Jadi kita akan kongsikanlah benda tu dari semasa ke semasa, kan Leo?
1: Betul. Dan ada juga yang minta lagu Pergilah Kasih katanya.
0: Lu nak nangis? Belum lagi kita
1: mulia
0: main lagu.
1: Mulia bagian lah. Jika itu bagianmu katanya.
0: Terdah. Terjun kai ajaknya.
1: Okey, apa-apa nak teruskan bersama Chazal Leo di Game Pagi.
0: Miri FM.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan, anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: Betul lah.
3: Memang kita tu pelakon.
2: Kita pelakon
3: kehidupan kita.
2: Kita di

0: dah yang diminta lah oleh rakan kita di TikTok Syaz.
1: Tapi masalahnya saya mau bertanya lagi soalan seterusnya untuk Leo. Tadi dah cerita tentang kedai kopi tadi kan. Kopi tu mestikah orang dolok-dolok bercinta gambarannya pantai lah, bukit lah, gunung lah, taman lah. Kenapa?
0: Sebab pantai, gunung, sawah padi adalah benda yang bukan yang ada hati. Maksudnya ianya cantik.
1: Cantik.
0: Cantik dan si pernah mengenal orang.
1: Oh, menggambarkan keindahan lah tadi.
0: Keindahan dalam semuanya. Sebab apa? Kita tension nak di tempat kerja. Di rumah ke kita keluar. Keluar ke tepi pantai. Memang kita rasa pantai macam
1: semua kerja. Tapi kan Leo, kami teringat bila kita nanggap filem lama-lama dulu kan. Filem P. Ramlee, Eton dengan Sudin. Tidak duanya bercinta di bawah pokok kelapa.
0: Sebab
1: ada lagi di taman bunga, pegang-pegang bunga. Ya, nang pattern old school pun pattern orang-orang lama dulu.
0: Semula jadi. Tapi kena tu orang bercinta pakai handphone.
1: Mana?
0: Pakai handphone je.
1: Musik tidaknya jilik. Pergi mall, pergi kedai-kedai kopi hipster.
0: Ialah yang kita rindui.
1: Ya, kan?
0: Bercinta di tempat bunga. Di pinggir pantai.
1: Ya.
0: Lepak kedai kopi.
1: Tapi kami rasa Leonya macam tren baju, tren fashion kita jual Leo kan. Tangga kita kini tu dah kembali tren-tren baggy style.
0: Betul.
1: Apa semua ya dah kembali. Entah tren orang yang bercinta kelab boleh jadi macam tu.
0: Kan, okey. Lepas tu kita akan kongsikan info solat. Apapun ni kita berhibur dengan lagu tu. Lagu Dendangan Santun Sabion. Kabut serangkai bawah.
1: Taman lagi ya.
0: Kan.
1: Okey lah.
0: Okey, game bagi.

0: Ketika ini Game Pagi Mirah FM, Leo dan Syaz dan Tuan Ana.
1: Kita masih di sini dan kita pun dah mau tutup kedai.
0: Tu kedai.
1: Cari kedai makan pas tu.
0: Dengan ada kopinya panas. Layan
1: so, tadi kan sejuk. Jadi mau cari kopi panas lah pas tu.
0: Kan. Apapun untuk belegawan 2027, kita akan ikuti pembentangan belegawan 2027 yang mana diawalkan pada 3:30 petang pada
1: hari Jumaat. Betul. Jadi kita kena tunggu, bersedialah kita semua dengan apa yang akan dibentangkan dan mungkinkah ada bunga-bunga manisnya, bunga-bunga harum.
0: Harum-harum. Ada yang manis-manis. Dengan harapannya adalah pertambahan untuk kita.
1: Gaji naik ke, bonus bertambah, jumlah bayaran pencen bertambah. Tunggu penjawat awam. Dan, tapi yang rakyat biasa setidaknya macam kami nanggalah Leo kan, kami ada baca komen-komen yang ya kan setidaknya minta pendapat juga. Ada yang minta dinaikkan kadar bantuannya, SARA, dieselnya, apa nama subsidi minyaknya, setidaknya mau tambah liter lagi. Kan dia tahu ada kelak
0: terutamanya di orang-orang hulu sebenarnya.
1: Betul.
0: Apapun dengan harapan kita tunggu saja Jumaat 3:30 petang.
1: Bismillah dulu. Bismillah dulu.
0: Okey.

0: Terima kasih kepada kita orang yang telah pun bersama Leo dan Syaz.
1: Yeah.
0: Bermula 9 pagi tadi dan akan mengakhiri geng pagi itu jam 12 tengah hari bersama rakan kita di Seri Aman, YFM Seri Aman.
1: YFM Seri Aman. Esok kita ada bersama dengan DJ Fas dan juga LY.
0: LY. Okey, sebagai bentuknya Leo simpulkan, jikalau rindu Leo dan Syaz, pandanglah ke atas kerana kita kongsikan langit yang sama.
1: Nah, udahlah Leo dah tutup, udahlah ya, disimpul dahnya.
0: Okey. Okey, Leo akan mainkan dua buah lagu sebagai penutup, Gesang Bersama Suara Hati dan Watabana Minta Ampun, Minta Doa Pulai Baru.
1: Oh, okeylah. Jom, okay. Bye-bye daripada kami berdua.

Selamat tengah hari dia tu kena bor ke berita tengah hari hari WiFi Miban RTM Kuching 7 bulan 10 2026. Sarawak dekat Mansud ke hasil padi tempoh panjai bak tanah kuda di gezet ingat 2,635 hektar pemesai bak tanah perintah Nur Bumai Padi. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Ganam Nua, Datuk Sri Dr. Stephen Rundiutum, madah katur tu ndang dikena nentu ke cukup tanah dikena ngemansang ke industri bumai padi bak menua tu. Bisi 12,000 hektar pemesai kena tanah Nur Bumai Padi udah bisi diatur ngena entaliai ngau cara benanam sai ke meruan lagi. Berbangunnya 144 hektar tanah perintah Sarawak udah digaga Nur Nyemai Benih Padi. Lalu benih tidak hasil ke abang matu disadang dekat dikena tahun baru tila. Perkara itu dipansut kari teks Jakuya ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menur Sarawak, Dato' Dr. Rahman Ismail, bak pengawak Sarawak Rice Convention Sarikon di Kuching. Nembia Rabah Baru kebagi bak menua pesisir diperansang bertati ke pengawak bertanam tupi oleh meri peluang kebesai bak ekonomi ke Jemahilat. Kaban Kunci Negeri Sitai Upar, Billy Sujang, madah ke pengawak bertanam tupi dia tu, udah mansang benar ngena penemu teknologi, innovation ngatur cara moden. Yang madah ke menop sisir tinggimbuan mayu tanah, nang besai benar peluang ndur mansang ke pengawak bertanam tupi. Arinya, yang madah kerabat baru patut ngempuang ke penemu lama ngau cara teknologi baru dikena nambah kemuagi hasil bak pengawak bertanam tupi. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjaku bak program outreach community Salkra di Bau. Tiga bengkah genturung rukun tetangga KRT baru bak sita kunci negeri Dun Simanggang udah ditumbuh ke dikena ngada ke tumpuk pendiau telikun. Tiga bengkah KRT tu enya bak kelasin undup tengah ngau batang san. Kaban Kursi Negeri Sita Simanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah ke penumbuh KRT itu, nang dikena negap ke penyerakup mayu bengkah pupu raban bansa. Yang mansud kerja itu lebih jadi KRT-nya di Seriaman. Bela bisi diatur yang nyuak kagih projek mid menop sisir MRP RM3,000 ngagi tiga bengkah KRT itu. Naka kedia itu Sarawak bisi 100 bengkah KRT, ti ditumbuh ke bak serata Sarawak nyeng kaum 64 bengkah di Seriaman. Atur nyedia ke pekit ke muncak Bintang P. Ramli 2026 di Sarawak dia tu mujur bendar. Bala pengari ari serata menua Malaysia bela udah sampal datai ngagai menua tu. Direktur UPIS Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah katur ti ke penudi dan benung cakah diatur dikena nentu ke program tu dekat diatur 11/10 tu ialah bak ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak oleh mujur diatur. Yang madah ke program tu diatur dari gempung UPIS Company Tim Melanja serta sukuang dari UPIS Menteri, UPIS Perintah ngau agensi perintah. Berbagunya pengari kebelah ngatur program tu Dayang Fazilah Awang Morshidi madah ke sedaya lantang menarati laban oleh bergempung ngau RTM mengatur program tu. Kemuncak Bintang P. Ramli, ukai seminang mesai ke hasil tengkebang Niang Tan Sri P. Ramli, tang boleh nyawup ngetan ke pesaka hasil ti di tengkebang Niang Seniman Agung tu. Ngarakat berita kita ke tengah hari tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Edwin Nanggah hari section berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Selama tengah hari berdengar, jadi terus ke awak kita ke tengah hari itu, kita terus berlangga YFM Sri Aman.
3: Terima kasih Bos Rajis Booking di YFM Kuching.
4: Nyelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalan.

0: Gogolai ngau kami ba awak ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalai.

0: Ya, selamat tengah hari. Angkai semua balap ninga ia kedis kayau kemagang. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 dan segagah ngau YFM Kucing pia mega. Nah segagah ngau YFM Sri Aman. Didinga kita dia tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Nama berita jam dia tu arep ke penuh ngau penantang kita sore tu mendiang ke YFM kelebih hage. Ungkup 7 hari bulan 10 2026. Sudah seminggu kita dalam bulan ya kebaru, bulan Oktober 10 2026. Lalu hari itu aku ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Tentu ya mai kita mayuh macam berita pia megal lagu-lagu. Dikena kita ngisi awak dalam kita yang nanti kedire dekat ngetu tengah hari jam dia tau. Halo, terima kasih hingga kita ya ke semampai miliah YFM. Jadi dia tu YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari. Bakal selama tusun program pukul 12.30 tengah hari berengkah berkongsi ke pesan berat ia ke diterima dari balap ninga. Ya ke danjung kita ngagai ya yfmiban@gmail.com sekali kenya anjung kita ngagai ya nomor WhatsApp konti YFM Iban. Dekat dikena tai ke berengkah di pukul 12.30 tengah hari tu lagi. Pukul 1 nur dalam program ruai kita ia berkongsi ke mayu macam penerang ia ke dikongsi ke temuai-temuai biar ke bisik berkongsi ke penerang dalam program ruai kita. Pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang. Lalu setengah jam ke penuh di pukul 2.30 ngali hari. Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga. Nyalai terima kasih ya kelebihan kita ya ke medak kami live jam diato ya ke berengkah berkongsi ke pesan rindu hati. Kita tahu menggap berkongsi ke pesan minta lagu. Berkongsi ke info gayari di menua kita. Tahu ke info pengerami yang kebisik diatur di menua kita. Diatur di menua kita jam diatur. Tahu maka anda berkongsi ke bak ruang komen. Bak like komen Facebook YFM Sri Aman. Sri Aman FM yang kebisik udah live berengkah hari diatur.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku,

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Pejalai nyogili gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jesli Jabu.

di Semada Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSB.

0: Yang beri pengganti ngagai Rawan Tanah Bernyang. Ya kemai lagu Arisa ya kudah jadi juara ba SCSJ ke 9 malam final SCSJ ke 9 dia tuar ujung minggu tu tadi 3 hari bulan 10. Yang beri pengganti ngagai Rawan ya kebetulai ke pengajar Mr. Semambang engkau Mr. Jesli Jabu. Kita berkongsi ke info gayari untuk bagi menu seriaman engkau dibagi menu bertuang 7 hari bulan 10 2026 nitiah ke penerang hari upis pengemata gayari menua kita Malaysia. Jadi kali hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut berskedaan duar di dua bengkah bagi menua to. Lemai mega bisa hujan berskedaan duar di bagi menua seriaman engkau dibagi menua bertuang. Lalu tikas pengangat gayari serito antara 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius di dua bengkah bagi menua tok tadi. Lalu piamga ribut bapupuak serito ari utara ngau pengelaju 10 nyentuh ngagai 20 km sejam. Nangkan kenyak gelombang batas siap peninggi ya serito antara 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Terima kasih ngagai info yang akan berkongsi ke upis meteorologi menua kita Malaysia. Jadi agak kita ya kebisa ngatur pengawak muak kengali hari engkau lemai itu lagi. Atur-atur meh engkau mana laban nitya ke penerang hari ya upis pengamata gayari menuk kita Malaysia tadi. Bagi menuk seriaman engkau dibagi menuk betuang ngali hari lagi bisa hujan bas kedak endur. Besuruh tangguh ribut lalu pihak mega lemai bisa hujan di sekedak endur di dua bengkah bagi menua seriaman engkau betuang. Lalu kita ya ke bak rantau jalai jam dia tu Arab ke pengelantang kita bisa penuh anggap pengelantang serito kita ngatur pengawak bak rantau jalai berbaik ke sebarang perangkap pengangkut. Nak milih kita ya ke ngambil bala anak pulai hari sekolah. Kita ya ke nganjung bekal ngagai bala anak ya ke agak mengkang bak sekolah. Nampung pengawak bak sekolah sepengudah. Bersekolah berkari pagi nyetuk ke tengah hari bisik kini pengawak pukai ya ke dia tu bak sekolah. Tentu ya tidak minta bekal dianjung ke sekolah kelimpah bisik di suak kita belanja sama kita berpenanggul ngatur pengawak nganjung bekal ngagai bala anak muak ke tengah hari tentu kita ya merek belanja lebih kena tidak ya berbeli ke pemakai muak ke tengah hari laban bisik nampung pengawak ya ke bisik datur di sekolah sepengudah tengah hari. Kita di tahu ke bala nembiak sekolah ya ke sekolah primary. Nitya ke penerang dari Opis Perkara Pelajar Malaysia atau ke Opis Perkara Pelajar Menua Kita Sarawak berengkah hari 6 hari bulan 10 2026 tu tadi. Bisanya nyentuk ke Sarito lalu bisik sekolah nyentuk ke 8 hari bulan 10 2026. Abang ngatur persai kerikumbai MPT 4 ungkup sidak ya ke tahun 4 tajah 4 2026. Benuang Nape Persa MPT 4 Matrik Pembelajaran Tahun 4 2026. Lalu bisik diatur hari 6 hari bulan nyentuk ngegi 7 hari bulan. Bisik muka sekolah ngatur 6 hari bulan nyentuk ngegi 8 hari bulan 10 2026. Jadi harap kita bala anak ya ke benuang bak tahun 4 jam dia tu benuang tapi ngegi persa tu mujur bak persa tu pihak muka meruan yang mujur bak perkara pelajar sekolah nyentuk ke Belamaya. Kita ibu perindang baru mendiangkat lagu-lagu ya kebisiknya di finalis SCSJ ke-9.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka Pemadu Mana, Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

0: ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Pesan berat ngau jaku gerah ba YFM Sriaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah ba YFM Sriaman. Kirim ka jak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
1: Okey, walaupun ingat aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang diterima di to kalau terubah tu pesan mati. Ia kedata dari Harry Jepit, anak Wilfred Francis. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ianya acap tau ke Wilfred Francis. Dikangau mega apa ya, apa ayin, udah nadai kemarin 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai bebala mayuah, malam lemai 8/10/2026, barumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Lalu danjuang pagi hari 5/9/10/2026. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah layang Nangga Ibus, rumah Sati Sungai Pituah, rumah Dana Kop Ibus, Semawang Bintulu, Semunah Bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah Libau Sungai Tangap. Pihak mega kabar melayan kediau di Batu Kawah Kucing, Bakas Putih, Pakuat Sebuti, Bekeliat, serta semua kaban belayan bukai tinggalala acap tau ke Wilfred Francis. Kita dipinta datai ngagai rumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Laban pesan tu madah ke pemati acap tau ke Wilfred Francis di kangau mega apai ain udah nadai kemari 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai bebala mayuah lemai 8/10/2026. Lalu danjong pagi hari 5/9/10/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah itu tahu bertelepon dengan Stanley Wilfred Francis. Nomor teleponnya 014-997-4267, 014-997-4267. Sekali kena tahu bertelepon dengan Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723, 010-5953-723. Pesan pemati kedua datang dari Katun anak Jinal, ngari Kinaya Joyce anak John. Madah ke pemati Runai anak sayang, Runai anak sayang di Kangau Mega Amoy udah nadai pagi kemarin mega 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai lemah itu 7/10/2026, barumah Musa, sungai Minus, Jakar. Dianjong pagilah 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tua. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di panjang atas ngau panjang baruah Ruban, Sri Aman, Bau, Kim San, Sri Kai, Jakar, ngau kabang belayan bukai Tinglala. Pesan tu madah ke pemati Runai anak sayang, Runai anak sayang tau ke mega amoy udah nadai pagi kemarin 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai lemai to 7/10/2026, dianjong pakila 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tu. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Musa, sungai Minus, Jakar. Jadi penerang kesiliak tau telefon ngagai apai kong, mau teleponnya 0113-1831-248, 0113-1831-248, tau ke ABAP 0176471-061-017-6471-061. Lalu tu pesan ketiga, pesan pemati mega data dari Jos anak kilat, madah kapaya, ianya kilat anak buah disebut mega apa Jos tau kakek mamiak udah nadai 5/10/2026. Ni yang dekat disenggai hari 4 lemai hari 4 8/10/2026, lalu dekat danjung pagi hari 5/9/10/2026 ngagai pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Ni yang dekat disenggai barumah anak ya, ianya Mr. Jos anak kilat, barumah ia kebelumur 20, Taman Chelsea High, Jalai Selirik. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau Bagat, Batang Baliah, Merirai, Mujuang, Sungai Sud, Pasar Kapit, ngau semua yang ngelala kilat anak buah. Jadi pesan tu madah ke pemati, kilat anak buah, kilat anak buah disebut mega apa jos tau ke akik mamiak dan ada 5 hari bulan 10 2026. Niang dekat desengai lemai hari 4 8 hari bulan 10 2026. Dianjong pagi hari 5 9 hari bulan 10 2026. Ngagai pendam metris pelajau Bukit Guram. Kaban belayan kedai tujuh kepesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah Mr. Josh anak kilat, rumah ya kebelumur 20 Taman Chelsea High, Jalai Seliria, Kapit. Penerang kesilia atau telefon ngagai Josh anak kilat, nomor teleponnya 012-8506-189, 012-8506-189. Tau kemegang ngagai Robert Gerinang anak kilat, 011-5-1419-005, 011-5-1419-005. Lalu pesan pemati keempat, data dari Mr. Ferran Girang. Mr. Ferran Girang madah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau, udah nadai 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Niang dekat disenggai bebala mayuah lemai itu 7 hari bulan 10 2026, barumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu Danjung pagi ilak 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan to kita dipinta datai ngesah penusah to ngagai rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Tu tadi pesan ya kemadah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau dan ada 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ni yang dekat desengai lemai tu, lemai hari 3 7 hari bulan 10 2026, barumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu Danjung pagi ilak 8 hari bulan 10 2026. Kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipindah datang ke rumah James, rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Pesan kelima, pesan pemati ya kedata dari Mr. Patrick Sultan anak Nyimung, madah ke pemati bininya Yanyak Bari tau ke ulat anak Langau disebut mega Indai Ani, udah nadai 5 hari bulan 10 2026 tok tadi. Niang Bari tau ke ulat anak Langau dekat desengai bebala mayuah baru ma lumpuh beratung ruban, beratung baru luban lemai tok 7 hari bulan 10 2026. Niang dekat Danjung ngagai pendam supuak pagi ilak 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah lumpuh beratung baru ruban. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kaban belayan ke diau di rumah layang nangai ibus, rumah luang pawang, rumah uncung melintang, rumah luna nyiar, rumah muduam kerubuang, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju lubuk Sengalang Ulus Betan, rumah kerandang supuak asal, rumah beti supuak, rumah kendawang supuak, rumah mawat beratung atas, rumah selaka beratung baru, rumah jilan sungai gerunggang sebatuk beram. Ngau semua kaban belayan bukai ia kenglala Bari tau ke ulat anak Langau. Pesan tomadah ke pemati Bari tau ke ulat anak Langau disebut mega Indai Ani, udah nadai 5 hari bulan 10 2026. Niang Bari tau ke ulat anak Langau dekat desengai lemai tok 7 hari bulan 10 2026. Dan juang ke pendam supuak pagi ilak 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah lumpuh beratung baru ruban. Penterang kesilik berkawal ngop nusah tok kaban belayan tau bertelepon ngagai Alfred Geliang anak Asun, lumur teleponnya 013 8474978, 013 8474978. Tau mega bertelepon ngagai Marcella Bangi anak Nyegang, nomor teleponnya 013 8781 382, 013 8781 382. Lalu pesan ke enam, pesan to data dari Magdalene Mac anak Tanggai. Magdalene Mac anak Tanggai, jadi pesan to dituju ngagai kaman belayan ke diau di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian, kaban belayan ke diau di Kuching, Sri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri. Kaban belayan ia ke diau ba rumah Gara, Belasau Debak, rumah Intai, Surik Baruah, Rumah Libau Sungai Buloh, Praja. Rumah Nuil, Praja Kabo, Kabupaten Melayan di Kepayang, Mawang, Temiang, Keniwang, Sungai Raya di Semunjan. Dituju kemegang ngegai Frans Frasia, Mike Frasia Richard Mapi. Menyadik di Sibu, pihak mega Rubin Sebiliak di Setambak Ulu, serta semua Kabupaten Belayan Bukai, Tinglala, Melaka anak Denis Sungguang. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah tingkau Nangga Ulai Rimbas Debak, rumah baru, Laban Melaka anak Denis Sungguang. Tau ke laki Mac. Udah nadai hari 2 atau tadi, 6/10/2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah, lemai, hari 5/9/10/2026, lalu Danjuang pagi hari 6/10/10/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesanto kita dipinta datai ngagai rumah tingkau Nangga Ulai Rimbas Debak, rumah baru Laban Melaka anak Denis Sungguang. Melaka anak Denis Sungguang tau kelaki mek udah nadai hari 2 atau tadi 6/10/2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah, lemai hari 5/9/10/2026, Danjong pagi hari 6/10/10/2026. Penerang kesilia atau bertelepon ngagai Magdalene Mac anak tanggai, nombor teleponnya 019-948-2153, 019-948-2153. Tau kemegang ngagai Liman anak tanggai, nombor teleponnya 013-332-4298, 013-332-4298. Jadi pesan-pesan dia ke Bukai dekat di Kenatai ke sepengguna kita mendiang ke lagu tu. Lagu hari Pretinina kedikumbai melekak kadirik.

Okay, terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebukai. Kalau pesan ke sekali itu, pesan ngetah sulit. Serta berantu yang kedatai hari nulai anak gadah. Madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu bininya, yang nyak niang julan anak bunya. Tidak ada atur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 10 malam. Tembok pengawak ngetah sulit, dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya. Serta pengawak ngambil entebalu nangkan kenyak. Kaban melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ke rumah mapang, nanga seranggir ulu anak tatau. Jadi pesan tu ditujuk ngagai, kaban melayan ke diau di muput kibak, muput kanan ilik anak, ulu anak, sebemban selitut tatau merudik beram, pihak megak ujung daun, pihak megak miri, Brunei sibu bintulu, miri entabai julau serta semua kaban belayan bukai tinglala niang julan anak bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu niang julan anak bunya. Tidak diatur malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, perengkah diatur 10 malam. Tembok pengawak ngetah sulit dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya, ditangkan ke pengawak ngambil entabalu, kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang agar rumah mapang nanga seranggir ulu anak tatau. Penerang siliak berkawan dengan pengawak tu, tau ditanya ngagai Mr. Nulai dengan cara telefon. Nombor telefonnya 010-5950-466, 010-5950-466. Tau kemega Miss Rosli, Rosli Ani, nombor telefonnya 011-3155, Kunanok Baru 013-0113-0113-153-239, 0113-532039. Jadi pesan nangkan kenyak, pesan kita sulit megak, ngau ngelombong, tidak tayari bujar anak anggau, tau kapai luncai, madah ke pengawak, kita sulit, indah ya.

Ya nya niang jandun ana abit tau kina uca berengkah diatur hari lemai hari 5 9 dan bulan 10 2026 kalai maya atuk diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 diatur pengawak ngetas ulit. Jadi pengawak ngelombuang diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026. Pengawak tu diatur berumah anak ya, ianya uca tau kelemuak anak anggau bak country hike jalai ulu sungai Kapit. Jalai pesan tu dituju ngagai kabam belayan kediau di rumah kanang, nangak kebiau sungai Suat, sungai Benar, batang Baliah, sungai Gad, sungai Ibau, Suau, Merirai, batang Rajang, Belawai, Menuan, Kucing, Kenawit, Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, ngau semua kaban belayan Tinglala. Niang jandun anak abiet tau kapai uca. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit. Niang jandun anak abiet, niang jandun anak abiet tau ke inai uca. Tau ke inai uca diatur berengkah hari lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 alai mayanya diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 diatur pengawak ngetas ulit. Jadi pengawak ngelombong diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026. Kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah anak ya. Rumah anak ni yang tok ianya rumah Mr. Rumah Uca tau kelemu anak panggau, rumah Uca tau kelemu anak anggau, bak country hike jalai ulu sungai Kapit. Penterang kesilia tau telefon ngagai Uca 0112-550-3039, 0112-550-3039. Tau megap telefon ngagai Bujar 0111-568-0904, 0111-568-0904. Ditangkan ke pesan ngetas uliat mega ngau berantu tu data dari jaga anak penguang ngari kesidak sebilia madah ke pengawang ngetas uliat ngau berantu anaknya ianya niang Kennedy Asad anak jaga tau ketuyang dekat diatur tumu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawang ngetas uliat. Nangkan kenyak pengawak diatur pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berengkar pukul 7 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah Lesia nanga alat batang oyak Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah Abus nanga jelai batang oyak nanga tamin Selangau pantau anak kaya berengar kain Kapit. Kaban belayan di Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Brunei serta semua kaban belayan Tinglala ni yang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit serta berantu ke ni yang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang dekat diatur berengkah hari tumu pagi hari 6 to 10 hari bulan 10 2026 alai maya tu diatur pengawang atas sulit. Nangkan kenyap pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berengkah di pukul 7 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Lesia nanga alat batang uyak di Sibu. Terang kesilia atau telefon ngagai Mr. Jaga anak penguang nombor telefon 0112-964087. Kunano baru 0112-964087 0112-964087 tau kemega telefon ngagai Mimi anak jaga 0198160767 0198160767. Pesan keempat pesan ia kenangkan kenya pesan ngetas uliat mega data yari diang anak lamau madah ke pengawang ngetas uliat apa ya ianya niang lamau anak jua niang lamau anak jua tau kapai diang pesan to madah ke pengawak tu dekat diatur lemai hari 5 alai mayato lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 diatur pengawak nguan ulit ngetas ulit diatur pagi hari 6 berengkah di pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026.
Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah ia ke Baklot 27C, rumah luat genturung Pelajau Jaya, Bukit Guram, Kapit. Pesan itu ditujuk ngagai kaban belayan ke diau di rumah Jos, Sungai Mujuang. Kaban belayan ia ke diau di kaban belayan sekayo ai Mujuang, sekayo ai Gad, ai Baliah, ai Paku, ai Majau, ai Melinau, ai Tunuah, kaban belayan di Kapit, Kenawit, Miri, ngau semua kaban belayan tinglala ni yang lamau anak jua. Jadi pesan tu minta kita ngulok pengawa, kita sulit ni yang lamau anak jua tak kapai dieng. Jadi pengawa tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5/9 hari bulan 10/2026 alai mayanya diatur nguan ulit. Kita sulit dekat diatur pagi hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah ia ke Baklot 27C, rumah luat genturung Pelajau Jaya, Bukit Guram, Kapit. Menerang kesilia atau telefon ke dieng anak lamau 0145832408, 0145832408, tau ke Amberly Sebi anak lamau 010-233-9798, 010-233-9798. Jadi pesan ke penudi di Kenatai, pesan ia ke madah ke pengawang kata sulit, ngawak nyuak ke Entebalu, niang alus anak labau. Pengawang itu dekat diatur, berengkah hari lemai hari 6, 10 hari bulan 10/2026. Alai mayato diatur pengawang nguan ulit. Kita sulit ni yang alus anak labau diatur tumu pagi hari Minggu 11/10/2026. Pengawak nyuak ke Tebalu diatur pengudah pengawak kita sulit. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah Sofia, rumah Sofina, tau ke rumah Sari, Tanjung Latap, Sibu. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kaban belayan ke diau di Sungai Asan, Nangah Salim, Pasar Sibu, Lipus, Kenawit, Kenawit. Pihak mega kaban belayan kediau di Serikai, Bintangor, Kuching, Bintulu, ngau semua kaban belayan bukai ti ngelala ni yang alus anak labau. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit ngau nyuak ke Tebalu ni yang alus anak labau diatur berengkah hari lemai hari 6, 10 hari bulan 10/2026 alamanya tu diatur pengawak nguan ulit. Jadi pengawal kata sulit ni yang tu, ni yang alus anak labau diatur tumu pagi hari Minggu 11/10/2026. Jadi pengawal nyuak ke Tebalu diatur sepengudah pengawal kata sulit. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Sofina, tau ke rumah Sari, Tanjung Latap, Sibu. Penderang kesilik atau telefon ke gaya link, lumur telefonnya 0113-634-6113, 0113-634-6113, tau megap telefon ngagai Ming 017-809-7635, 017-809-7635. Jadi dengan bala peningal ia ke meniang ke YFM yang megap medak live harap ke pesan-pesan ia ke dikenatai ke terang didinga kelebih agak didinga kapan belayan ia ke dituju ke pesan-pesannya tadi.

0: Pagulayo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: 8 minit dah pukul 1 ngali hari dia tu kita dibaik kami mendiang ke program Ruai Kitai ninga ke penerang Aripuan Ismayati binti Katan. Siko hari misi ba klinik pengerai Sri Rahman berkongsi ke penerang ia ke pekawal ngau penyakit talasemia.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staf nurse Ismayati binti Katan ahli klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu kak berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu gigit penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita manusia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu tidak anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tuk nyadi laban gentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi ngau mana laban gen udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel tubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau kan dikategorikan ngagai 3 itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jakuk kita ditok tadi pembawa gen talasemia. Talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih ke pansit tip pemadu baru dah digagak Malaysia talasemia registry tahun 2018. Statistik orang tip sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7984 ikut. Ari 7984 nya orang tip sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi bak bala anak kita. Okey, ni teh ke pansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau ari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak ari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan jen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit ari darah kita manusia, angin, air tau ke ari kita berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit ari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang Indo sama belak bisik peluang ti sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau Indo ti normal megak sedua dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki ti ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tu kahwin engau induk tingembuan sakit talasemia major seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tu ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk tinadai sakit talasemia normal seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti bisik sakit talasemia major megak dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digaga untuk ngesan atau nemu tumu agi enti seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti ulih ngemuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah ku tadi. Jadi seduai ia boleh berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke terus ke kandungnya. Tuk digagak engau konseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelaik dikembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu boleh ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu boleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai 3 itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi. Iaitu talasemia minor, pembawa, talasemia intermedia, engau talasemia major. Sakit talasemia sidak tu gerai, nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Membawa talasemia tu boleh ditemu ari peresah darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal, ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baru, suah agi takat darah sidak baru ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelait ti nyadi ianya, yang pertama, bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi engkau dagu ti majak berubah nyelaik, ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua, mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga, suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat, tusah ke enseput. Yang kelima, jaundis tau ke kuning buat tubuh sidak. Boleh dipedak setak ari mata, entik kebalat boleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit talasemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari tik lebih tuai agi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah tik ndak entu baru ndak, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu uli hidup tanpa perlu tau ke ndak perlu diberi darah. Tajak pihak, entik nyemak bisik, nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi, sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu boleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai orang tik ngemuan sakit talasemia intermedia tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Baka ni cara tahu sidak tik ngemuan sakit talasemia tu diperubat serta berdini ndur sidak tu boleh berubat. Okey, pesakit talasemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak boleh nikik engkau lebih mana, serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayo bak perengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti memansut ke zat besi ti mayo bak dalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai bakal berputong limpa untuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit talasemia meja tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit bakal keudah dipada aku tadi. Engaunya sidak boleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baruh atau serius. Jantung sidak ndak boleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayo. Pengerai sidak megak ndak mana laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit talasemia tu boleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Boleh ke sendak sidak ti sakit talasemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit talasemia tu boleh suman enti nyemak sidak tu boleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus ngulih ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% aja dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu boleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak tik sakit talasemia tu ndak boleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agi dalam pansik serta bedau boleh berjaya. Perubat tik digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak boleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Badinin dor tau ke alai kita uleh ngaga ujian saringan tau ke persa uleh nemu tumu agi talasemia tu. Okey, ujian saringan talasemia tu uleh digaga ba semua klinik pengerai perintah serta ba klinik tau ke spital swasta. Ujian tu digaga ari darah kita. Ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperiksa ba makmal. Bekeni sidak tingembuan pembawa talasemia serta sidak tisah kita talasemia tu uleh nyaga utai dimpak sidak ya. Pembawa enggak orang tingembuan sakit talasemia tu ngurang ke pemakai tingembuan zat besi tinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi, bijirin ia ditambah enggak zat besi, kuning telur, semua jenis-jenis ke kacang, sayur berdaun tiba warna hijau. Tajak pia orang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agi ngagai sidak induk tiba tubuh bisik. Nya alai sidak tu uleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa enggau orang ti sakit talasemia tu endak tentu diasuh makai multivitamin enggau ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantuk pembentukan sel darah merah. Bakanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peninga oleh berarti serta isi penemu pasal orang ti sakit talasemia tu. Laban kita jarang tahu ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai baka sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta uleh ngubah cara hidup dalam ruang bilik kita ari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayu, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai perasa tumu tau ke saringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki tikak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku meri besai terima kasih ngagai pihak DM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Sri Aman nyelara penemu pasal talasemia tu. Terima kasih.

Okay, tadi kita mendiang ke program Ruai Ketai, nur mendiang ke info Ari Staffness, Puan Ismayati Pintikatan Ari Klinik Pengerai Suraman. Jadi kita mendiang ke lagu Ari Berangkat Jarup Kedikomai, Bise Ungkup Direi.

0: Ya, jam kita dia tu nyoka pukul 1:30 tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga. Harap kita agis mampai lantang mendiang ke YFM. Dini nur kita jam dia tu. Nama pengawak ke dia tu kita jam dia tu. Udah ngetu tengah hari ke bedau. Agi empara di dapur kini. Tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM lalu pihak mega sebarang pengawal kreatur harap kita semampai nyaga pengalikun. Terus itu berita berkawal ngau Jakob Tesau. Jadi Jakob Tesau tu dituju ngagai apa inai nembiak ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu kelebih agi kita ya kediau ba rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Joni nangas tamang rumah David Ujan nangas paya pihak muka rumah Guyu nangas ukum. Jadi awam gerempuang apa yang nak ngau pengajar. PIBG SK Nangatibu dekat diatur pagi la. Pagi hari 4, 8/10/2026. Jadi awam tau ke mesyuarat PIBG dekat diatur berengkah hari 8 pagi. 8/10/2026. Diatur berdewan sempalai kenang SK Nangatibu. Apa yang nak ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu. Di perangsang sampal datai. Tu tadi Jakob Tesau dituju ngagai apa yang nanem ya. Ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu kelebih agi kita ya kebisi anak bersekolah di tu nan di perangsang ngau ba program mesyuarat. Tau ke awam gerempung apa yang nanem ya ngau pengajar PIBG SK Nangatibu terdekat diatur pagi la. 8/10/2026 pagi hari 4 berengkah hari pukul 8 pagi diatur ba dewan sempalai kenang SK Nangatibu. Okey. Siti berita ya kebekawal ngau buah pemansang tau katur pemansang ti dekat diasai ke kita di menua Malaysia. Perintah menua kita menua nyendia kediri dekat mantai ka Perambu Belanja Malaysia. Perambu Belanja Menua Kita Malaysia tau ke Belanjawan 2027. Ia kediadang dekat dibantai ke Bak Parlimen. 9/10/2026 tidak datai itu hari 5 berengkah di pukul 3:30 ngalih hari. Lalu nitya ke penerang hari Prabelanja 2027. Ia kedi keluar ke UPS Menteri Perkara Wang Empai Lama. Dia ada perkara-perkara yang kebalat dikenati ke Desengkawam Perambu Belanja Menua Malaysia 2027. Ianya pengelikuan serta kos penghidup rakyat pihak mega pelajar tinggi engkau bala graduate, pihak mega pengeraya rakyat, pihak mega infrastruktur, perangkat digital, engkau AI, pemansang wilayah, pihak mega perkara sosial, engkau perkara ekonomi. Nyalanya rombak Perambu Belanja Menua Kita Malaysia Belanjawan 2027 tidak dibantai kena lama dage. Kita ya kerayat menua to suah agi minta menua to terus likun alai diau. Ya. Akelimpah Arab kegenap rakyat ngasai ke penglantang ari pemansang tidak diatur di pejalai ke perintah menua kita. Sama belak ngasai ke pemansang, nak tinggal arus pemansang. Dan kayaknya berita ya kebekaul ngau pengawak ya kedekat diatur perintah kita menua nyendia kediri dekat mantai ke Perambu Belanja Menua Malaysia. Belanjawan 2027 di adang di mantai ke Bak Parlimen. Ngalih hari 9/10/2026 tu ila hari 5 berengkah di pukul 3:30 ngalih hari.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka.

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final Asia

Kita ada banyak aku kenang Siti Ari Prayugata. Tahu ke program ia ke diatur ujung minggu tu tadi mega ianya pesta suratuh engau regata Krian. Jadi regata Krian diatur berserima engau pesta suratuh ia ke diatur ujung minggu tu tadi. Raban lomba perahu ia ke dikumai Raban lomba perahu ia ke dikumai todak berjaya ia ke dempu Nur Hazwani KP. Mujur baru nyadi Raja Sungai Regata Krian 2026. Gelar tu diempu sida sepengundah tulia kelumur 1 bak kategori lomba perahu. Lomba perahu bidar 30 pengayuh Regata Krian diatur nyerumba pesta suratua ujung minggu tu tadi. Lalu nitia ke penerang hari pe komiti pengatur nyengkawam tahun tu nyengkawam tahun 2026 Raban tu todak berjaya udah 4 kali tulia ke gelar Raja Sungai Regata Krian berturut-turut, berjurut-jurut. Lalu pihak mega Raban tu dah mai pulai mata duit serta piala Kaban Konsol Negeri N39 Krian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi Raban yang kelumur 2 bak kategori bidar 30 pengayuh lelaki ianya Raban Lanun Dinarakat lalu nomor 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Jadi bapak kategori bidar 25 lelaki pengayuh lelaki lumur 1 pulai ngegeraban Raban todak berjaya maka lumur 2 bapak kategori bidar 25 lelaki ia ke lumur 2 ianya Lanun Dinarakat Raban Lanun Dinarakat lumur 3 ianya Raban Sinaran Burung Garuda. Ungkup kategori bidar 20 lelaki, pengayuh lelaki Raban yang ketulih ke lumur 1 ianya Raban Landas Helang Tasik, lumur 2 Lanun Dinarakat, Raban Lanun Dinarakat, lalu lumur 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Kita ngisin ngagai kategori bidar 15 pengayuh lelaki. Lumur 1 ianya Raban Landas Cahaya Helang Tasik, lumur 2 Barakuda, lumur 3 Landas Saga Sebuyo. Lalu nangkan kenya ianya kategori kategori bidar 10 lelaki veteran, pengayuh lelaki veteran lumur 1 pulai ngagai Raban pengayuh perahu atau Raban Sinaran Burung Garuda, lumur 2 Dayang Dang Esah, lumur 2 Raban Dang Esah Tenang Sari, lalu lumur 3 Buluh In Permata Biru. Nyata di rintai sidak ia kemujur bak mayuh macam kategori lomba perahu ia kediatur bersenimbai engkau Regata Krian diatur mega nyerumba program Pesta Suratua ujung minggu tu tadi. Nangkan kenya ilah bala peninga sebengkah mega regata kedekat diatur di pusat Betuang ianya digelar regata Regata Tandang Sari Pusat. Digelar Regata Tandang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 lalu tahun tu bisik 29 itik Raban pengayuh perahu udah madah ke direk udah ngerjista direk ngau regata tu Regata Tandang Sari Pusat 2026. Alex Wan ngau lagu baru ya kedekumai merampau YFM Iban YFM Suriaman segulai sejalai.

Ya, mangkang lalu kepala peningai yang kebisik mendak kita live pihak mangkang berkongsi ke pesan-pesan rindu hati dak alai komen di live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang agai ada blend ke ke baja pihak mangkang Monica Giman, pihak mangkang Kawi Kurus. Mayuh sudah ditomah ligai kenyalang. Inyala cermiririn. Apa dia main dia nama tu. Nyebut nama akaun tu. Inyala cermiririn. Terima kasih Amaga. Bisa berkongsi ke pesan dia pihak Amaga Margaret Uncing, Cindy Ann, Alice Spencer, Margaret Madeline Wilfred, pihak Amaga Mary Antayan nama ge. Sorina Sendai Janang, pihak Amaga Iba Vincent, siapa lagi? Rita Philip, Syasha Amanda, Lucy Mentali, Carl Wendy, Thomas Romang, CK Rival, pihak Amaga Rini Sabai, Thomas Romang, Frederick Ryan, Clara Ross, Cecilia Fernandez, Corina Ting, Amanda Larry, Cassandra Wendy, Ros Liao, Zack Ming, Jampong Ba, Bonnie Minsun, oh, terumah Bonnie, nama berita, Mary Nanta, Keliang Temawai MJ, Charlene James, ngau Dayang juga, pihak muka kita bukai, kebisik, berkunci, kepesan, pesan rindu hati, baruang komen, live Facebook, Sri Aman FM. Sebelum kita nginsin, ngakai jam ke penudi, pukul 2, nor berkunci ke lagu-lagu lama, Bandaraya Kuching dia tu bisik nyembuan kiraya 13,000 buah bilik hotel. Diperhati kaget ndak cukup, ndak umas, ndak tetapi ke peminta bala temuai yang kedekat bermalam bah hotel. Lebih lagi lebuah peminta tu majak tinggi nyerumbak macam program pemansang di pejalai ke bak Bandaraya Kuching. Jadi penerang tu dipansut ke Premier Menteri Kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu ia nambah ke peminta hari temuai ke dekat bermalam bah hotel di Sadang Majak Nike Nyerumbak Menua Sarawak. Di dekat nyawab Menua Bukai Nyadi Alai Ngatur Sukansi 2027. Jadi perintah Menua Sarawak mega sudah bersetuju ke genap atlet ngau pegawai yang ke ngau Sukansi 2027 dekat diau bah hotel. Nyalai penumbuh hotel-hotel yang kebaru bak Bandaraya Kuching ngelamak tu. Naka kedia tu dekat mutar ke penanggul tu kelimpah nyukung pemansang sektor dagang temuai serta industri di Kuching pihak megak di menua kita Sarawak Tanah Kenyalang pihak megak Malaysia kelebih hagi.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bahwa YFM Sriaman.

Ya, lagu kedekomai pagi setahun naja dari Michael Jemat ngau pini Lily, lagu keterubah dalam program seruran dikenang kita ke sekali itu. Jadi lagunya tadi menggadi pinta Jim Bai yang ke bisik minta lagu dari Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang. Ya, kedekomai pagi setahun naja. Tengah ya ke bisik dito ianya bala peningah lagu dari Michael Jemat ngau pini Lily. Lagu kedekomai megak pergi setahun aja. Tajak penpihak nak ngawak laban lagu ke dipinta. Nyak betul ngau peminta kita. Ya kebisi minta lagu pergi setahun aja. Kita ngatai ke Siti hari pesan Rino Ati. Ya kebisi minta lagu lama. Datai hari Max. Max Cagat. Cagit ke Cagat. Tuh, Max Cagit. C-H-A-G-E-T. Cagit. Angat menua kami di Taman Greenwood Jalai Melihah dito kuya Kucing. Minta main ke lagu dari Christopher Kerry Landung. Dikenak merindang peninggal di Sulampur Menua. Pia muka di rumah panjai. Harap ke lagunya lagi. Tau mulai ke peningat lama. Kelia. Harap ke peningat. Ia ke bernama Maria. Semampai berpengerai lantang dalam semua pengawal. Ko Mac Cagit. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Stanley Puah, lagu kedekomai Lelengau Kak Bertemu.

Ya, terus-terus ke program, program Saluran Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Ke sekali itu kita nambah lagu dari Christina Suntai. Christina Suntai, mai lagu Kedai Kumbai Tusah Ati Tinggal Nuan. Lagu itu juga ditujuk ngagai Mister atau ke bos aku, Miti Wabu, ya ke benung dalam perjalai. Baik mana kereta bos, anak limpang ke Bukai, giga, weh, palamnya kemana, ngorang itu tengah hari. Okey.

Ya, kita ke Barantau Jalai jam dia tu mengharap ke semampai dalam pengelantang. Jalai kita likun sarito lantang mansang biar mega lantang datai benua ke dituju. Ngatai ke siti pesan dari Alex Walta. Alex Delta Bina Wata Barau ia mega bisi minta lagu lama lagu kedi kumai bandok meninggal kepangan Nuan Ari Roslin Jati Biang. Di kena yang merindang semua yang ngelala di Facebook lebih lagi siapa tu lebih lagi meet di selulap betung pihak mega bulan pengerindu di Betunia Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai pihak mega semua kaban belayan di kengelala pihak mega pangan ia kebisik buat Facebook menjaga pesan salam rindu salam sayau ngagai kita ia kedekerindu kebelama kau Alex Delta Bina Wata Barau. Mpai bisa lagunya bak sistem di to Alex Delta Bina tajapan pihak kita mendiang ke sitik lagu hari tuan rumah Juni Aman sitik lagu lama ya kedekumai semadi muainuan terima kasih.

Terima kasih. Labanagi mengkang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

lagu dari Pauline Linang Gede Kombai di Tebing Tasya. Lagu kedua Kepnudi dalam program Saruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi ya lagu Kepnudi dia yang lagu dari Christopher Kiri Landung. Terima kasih ke Surat Nuan. Jadi lagu itu dituju ke semua peminat lagu lagu lama kelebih lagi ngagai ya. Ianya Sindon Edi Engau Rita Philip ya ke suah. Agnatai ke peminta lagu-lagu lama madah ke dedek sinung hati mengga madah ke dedek gagah hati ninga ke lagu-lagu lama di suah di ninga kita buat program Saruran Dikenang.

Okey, setengah jam ke penudi dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ke bisik dikirim kita ngagai ruang komen live Facebook Suriaman FM. Kita berengkak menatai ke pesan-pesan hari kita bala peninga, pesan rindu hati, pesan minta lagu. Kita terubah data dari Mary Jamba. Selamat ngalih hari minta sebarang lagu rindu dengan lagu ya kudah di kenatai kenawan nah tengah hari nyentuk ke dia tu. Terima kasih Mary Jamba. Mary Jamba. Lalu Empawi Ansi, terima kasih ke semua lagu kudah dipasang. Selamat mujur bak pengawak nuan ko Empawi Ansi. Lalu Michael Johnny, panas gayari kami di Surian, jam dia tu minta tebah ke lagu Ari Johnny Aman, Ati Ngai Tuai, kena yang merindang, balam nyadik ya, bas barang luar sudah tu diau, ngagai Betty Veronica Kayan, Jatan Kidu, bak batu kawah kucing Arab Kelantang, piang muka gerai, piang muka mujur, mendiang ke YFM. Nor Agat, selamat berjalan ke pengawal Angai Nuan. Selamat ngalih hari. Minta mayan ke lagu Ndak Bersemaya ngambil Nuan. Ari Ricky Anderson ngalai. Di kena merindang semua peninga YFM Suriaman. Bakal ke ngalih hari itu. Pihak mengharap ke semua ya keninga. Teperindang tucum-tucum selalu. Ari SK Ulu Durian Kibak Sibu. Marta Bell, top ninga ya kena akaun Marta Bell. Nanti ulih dalam program seruran dikenang main ke lagu Widuri. Widuri. Ari Brori Marantika. Okay, mbak dekat datai kita ya. Program seruran dikenang ya ke dekat datai kita dekat. Masang ke kita lagu Widuri. Lily Anthony ke Skeleto, selamat menjalankan pengawal ku ya, minta nuan nebah ke lagu di baik What Rock, kapan sampai mati. Dikena merindang semua peninga YFM Suriaman, kelebih agen nuju entua ya di Peruan, harap ke gerai belama, agen entua ya di Peruan ku ya, Lily Anthony. Dublin K. Baja, selamat ngalih hari, selamat menjalankan ke pengawak manah gayari kami di Batu 15 Kucing Serian. Lagu ya kedi kenatai ke sebarang lagu dia kena merindang semua kawan Facebook bakal senyap F spread Sinon Edi Indok Kenawit Bulan Pengerindok Mary Ubun Martin Sasha Amanda Cecilia Malun Cecilia Peter Tingkau Kujam Roland Tuit Stamos Tevi Steve Still Love. Engau ia kengelala di Facebook ke Dublin K. Baja. Monica Giman, selamat berjalan ke pengawal panas kami di Kakup Entabai Pakan. Minta tebah ke lagu dari Bolbo Kamat Jantang. Amai lama nak dengar lagu Jantang, okey. Kita dekat natai kenyak buat program ia kerekat datai, buat minggu kerekat datai, anai rau. Mahligai pengrindo, ukai, mahligai kenyalang. Salam hari betuang, minta tawah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Reho. Kenapa perindang sama kita, belak kita berperindang menyang ke lagunya, muak kan ngalih hari itu. Kok mahligai kenyalang, ukai mahligai pengrindo, mahligai kenyalang. Lagu Kristia ke sekali itu lagu keterubah dalam program Terima Mi Pesan kita 7 hari bulan 10 2026 lagu waria Cikgu Jonas McKean Terlebak Kediri.

Ya, kita kenal gaya hari kita di Sulaiman, kita dia tu mua ke lemai suah mai hujan. Nyalai ngarap ke kita ya ke bisi pengawak, bisi mindah mua ke lemai. Harap ke semampai berjimat, kita bertengah ke jalan aluan ya ke benuang, ya ke dekat hujan, ya ke bisi hujan jam dia tu. Ngambil ke kita hanya tadi selamat mansang pihak muka selamat datai bandar ke dituju. Menyikah ku tadi. Suah nama san, laban kita sama belak nemu gaya hari kita nyau berubah ngagai. Yang kau ngagai musim tidak kau hujan. Tapi amga kita ya ke bumai bertahun ada pedak aku bas manja jalai pulang ngagai betuang. Kita ya ke bumai paya udah berengkah bertambah jam dia tu. Jadi ngarap ke mega kita ya ke bumai bertahun, ukai semina kita ya ke bumai paya, bumai pantai, bumai bukit. Sama belak natai ke boleh pengelantang boleh kepadi jam dia tu apa tahun tu 2027 2026 mujur tulih ke mayuh padi mayuh puli mayuh hagi hari tahun ke udah-udah lalu pihak megah penuh ngau pengelantang kita ngatur pengawak kelebih ke kita ya ke bak luar berdajak belah kaki lima belah tamuk belah tisi rumah. Ya ke napik gaya hari di luar dian. Harap ke megak semampai lantang kita ngatur pengawak. Terima kasih alamak semampai rindu ke YFM. Dia tu menggulai ngawak YFM Suriaman nyentuk ngegai pukul 3. Terus ngatai ke pesan bukai. Kita bisa megak pesan dari Father Eloet Ijau. Madah ke kita di kami di skim sekarang dia panas jam dia tu nak ke dia tu lagi menggang panas ke Fada Elwet Ijau. Terima kasih Fada lepas mampai rindu mendian ke YFM Ipan Sriaman FM. Harap kenuan mujur dalam pengawak ya ke dia tu Nuan Sarito. Atau Angela Cermirin Cermirin Angela Cermirin. Panas gaya hari kami di Melugu. Semak aja Angela Cermir Rinto. Sida Melugu dia kebenarnya. Minta lagu hari Winnie Albert ku ya. Ku kai lulung kena merindang. Bala kaban ya ke semak. Ya ke jawah ya ke ngelala ya. Harap kita gerai bakal selama. Selamat merarau. Margaret Uncin. Selamat tengah hari. Hari sibu. Minta main ke lagu Mahligai Pengerindu. Di sada ke Igu Anthony kena merindang semua kenglala semua kaban Facebook. Biar muka semua peninga ya kerindu ke YFM Iban. Terima kasih Margaret Uncing, Sendi N selamat berjalan ke pengawak ngegenuan minta main ke lagu Linda Kawal Ati Tua. Dikena merindang terimpu lalu biar muka ngegen bala kaban Facebook. Arab Kelantang mendiang ke YFM Sriaman. Alice Spencer. Ellie Spencer, selamat berjalan ke pengawak mua Ari bisik bak paku sepawah jam dia tu. Minta tebah ke lagu Penny McLean. McLean, okay McLean. Penny McLean minta lagu ya kena kumbai Nuan milih pergi. Dia kena merindang Mak Ken di Kampung Resak Sriaman. Isannya bak Sungai Besar Lacau. Apa kibian di IPD Miri. Anaknya Michelle Fiona. Bak SK nanga segenua ulu ibau kapit ngau semua yang kenglala pesan jaga pengerai kita kami dito lelengau belama ke kita. Terima kasih ya ko Alice Spencer. Lalu tu pesan yang kedatai dari Magdalene Wilfred minta main ke lagu Meligai Pengerindu mega dituju ngagai orang yang kenglala kena merindang drempo mega kelebih lagi ngagai semua peminat YFM Suriaman. Terima kasih laban semampai mendiang ke YFM Sriaman Kok Magdalene Wilfred. Terima kasih mega laban Nuan semampai miliah YFM Iban pihak mega Sriaman FM Magdalene Wilfred. Lalu si teh tu datang dari Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawak Bak Konti dia gaya hari kami di Miri jam dia tu panas. Minta petar ke lagu. Minta main ke lagu lama dituju ngagai semua peninggal. Balas sidak ya di rumah Edmund Antayen Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Orang Sungai Rebuah nama berita orang Sungai Rebuah ngalih hari itu nama pengawal kita orang bisa nujuk kita lagu nujuk kita pesan ianya Mary Antayen dia tu yang benar Mak Miri
Nya tadi pesan dari Mary Entayen, lalu Siti itu pesan yang kedatai dari Serina Sendai Janang. Selamat ngali hari, hari suratu jam dia tu. Ditujuk yang agai ya kenglala, kelebih agai kaban di Facebook. Maka Sida Indai Indo Kenawit, Syasya Amanda, Sinon Edi, Mary Ubun Matin, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, Minggu Min, Michael Surit, Jimmy Layuang. Ngau jaku pesan, harap kita mujur dalam semua pengawak, minta sebarang lagu ditujuk ngagai semua ya kenglala, tau ke ya kebisik disebut ya bak pesan nyak tadi. Kita ini mendiang ke lagu Ari Ika. Jadi itu lagu baru Ari Ika kedikumai Cengaling-aling. Lagi kita mendiang ke ya, terus ngau Ika Saiful Cengaling-aling.

Lagu baru dari Ika Saiful Krikombay, Cingaling-aling. Lagu baru. Ya, mayo lagu baru kita serak ke sekali itu. Jadi balap ningal terus berkunci ke pesan-pesan Rinoati dari balap ningal tentang sebenarnya bakal selama hari pukul 3 atau lagi di ada penuh 2 atau dekat di suak baru pulai ngegai YFM Kucing. YFM Kucing, oh kita di pukul 3. Lalu pihak magari pukul 3 lagi di Miri, YFM Miri, kita dekat mendiang ke siaran perkhidmatan Kayan Kenyah. Jadi pesan-pesan ya kebukai dikenatai yang nyabaka datai dari Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur. Minta main kelagu dari Jessica Timah, Laki Sigat, dikena merindang balap ninga. Pihak magari orang yang kenglala Alvina Pauline. Tony Camong, muari kami bisik ba sibu jam dia tu. Muari kami di sibu jam dia tu. Ana guai. Ujuang yang madah panas depan atau kemua yang madah muari. Harap ke kita di sibu nadai hujan meh muak ke ngali hari lemai lagi tau. Au laban semua kita yang muak ke lemai lebih hage kita ya ke gawak de pasar udah datai di rumah. Tentu ya rindu hati entik hujan lebuah kita di rumah udah di rumah. Mak kelemai. Laban kita mayanya udah berengkah belelak sepengudah pesari-sari gawak di pasar gawak bandur kita selama. Jadi Tony Camuang nyusredah ke pesan Tony itu tadi. Ia bisa minta lagu Arisa Ari Raban Tanah Berenyang ditujuk yang agai balas tidak ia ditubai buah pakan. Joni Ben, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak miri jam diatuk semina nyapa nuan kok Johnny Ben. Terima kasih ya. Madam Riz tau ke Tracy dari KL Kuala Lumpur minta tebah ke lagu Nuan Pergi. Dek nak merindang semua yang kenglala piam kat diri empu. Selamat berjalan ke pengawak kita ya kebisik. Berpengawak. Ngetut pengawak jam dia tu. Tony Camuang minta lagu. Oh, dua kali Tony Camuang nak tak kepesan eh. Kabinet panas kami disupik baruah wak pakan entik bisik minta mayan ke lagu Buai Batu Nindiang Ari Jenorino Juraki. Dikena merindang dari empu kaban mua buat Facebook. Semua ya kenglala, semua peningat YFM Iban, harap kata perindang. Lalu Dublin K. Baja, terima kasih yang agak kita ya ke bisik berkunci kepesan bisik tag aku ke editor. Oh, lalu Inek Kumang selamat berjalan ke pengawal minta masang ke lagu Ricky Anderson ngalai ngapil baru. Dituju ke ngagai Ucuk Besibu Jaya. Ianya Kumang Dian cantik nak tinggal megang ngagai Indai Kupi Mak Dian Indai Kumang ngau balam nyade. Ya bakal sidak Joni Sani Indai Unduah nak tinggal megang ipar Indai Adin ngau apai adien momo ngau ine momo mega. Pesan hari ini Kumang. Kita ngenatai ke pesan hari Andrew EB. Hari tak tahu pesan to dituju ngagai sidak serumah. Aba rumah awin nanga merit sangan tak tahu arab ke sidak gerai belama pihak mujur dalam semua pengawak. Nya tadi pesan hari Andrew EB. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke sekali itu sebelum kita ya berkongsi ke lagu. Jadi itu pesan dari Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal. Kami ditebuan jam dia itu. Tidak ada ngawak gaya hari ku ya, mana? Nanti bisa hujan pan, muak kelemai. Kok Catherine Robin minta tebah ke seberang lagu dari Linda ditujuk yang agai Julia kaban melayan di Suriaman Indai Rina di Skim Scram Indai Tuni di Seratu pihak megak ditujuk ngagai kaban Facebook yang kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawak pihak megak gerai belama kita yang ditujuk ke pesan. Terima kasih ya mayuah ngagai nuan ti udah berkongsi ke pesan aku. Fio Fu minta pasang ke lagu Ari Merlin baka Tunggul Angus dituju ke ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Arab ke semua kita sarito mujur dalam semua pengawak. Arab ke megak nade tanggul ari gayari pengawak ikidatur kita. Okey. Kita lagi merik peluang berkunci ke pesan. Merik peluang balap ninga berkunci ke pesan itu. Lalu kami ngenatai ke pesan kita. Aku ngambil pesan. CK Rival Hari Bintulu minta main ke lagu Hari Florent High Kaul antara tua dikena merindang semua bala kaban

Ngelala, ya ke bisi ningar radio, nak milih di Nindor kita. Terima kasih lawan sebaka aku mega kita mendiang ke radio YFM. Terima kasih mega lawan semampai nyukung kami agak kita sekaban yangnya Sike Rival. Ya ke bisi udah berkongsi kepesan. Thomas Romang minta lagu Bujang Keti Sembilang. Penanyinya ianya Mr. Generino Juraki. Okey, minta lagu aja. Nya tadi lagu dan tadi pesannya ke data dari Thomas Romang. Lalu si Teto data dari Kawi Kurus. Kawi Kurus. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawa. Harap kenuan diau dalam pengelantang. Gerai-gerai meh belama minta nuan nebah ke lagu. Arisha. Arisa, tanah berenyang dituju ngegai semua peninggal setia. Kaban-kaban mua buap pihak mega kaban yang ngelala Kawi Kurus sebarang nur sidak tu diau harap ke teperindang. Kita ingin natai ke pesan bukai Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawak. Suara itu panas kami bak sangau, bak sangan tatau bintulu. Okey, sangau. Sangan tatau bintulu. Syasya Amanda, selamat ngelih hari hari Sibu tu. Mana gaya hari kami di Sibu jam dia tu? Sejam kudah lalu. Harap kemegak dia tu. Mana megak gaya hari kita di Sibu? Ngambil ke semua pengawak kreator kita. Kelebih lagi kita ke baluar rumah. Baluar jam dia tu buat pasar. Buat jalan alun. Nadai napik seberang penanggol. Hari gaya hari. Ya kesuah hujan. Di menua kita di tu. Mua ke ngalih hari. Nyata di pesan dari Sasha Amanda. Mana ke diri hari Sibu jam dia tu. Okey, kita berperindang mendiang ke lagu hari Ramlis Walter di rantai pengingat manis. Jadi bila peningat, nyak aku kaya pesan-pesan yang aku dari kenatai untuk lagu ke penuh di dalam awak kita ke sekali itu. Terima kasih kesukuan kita. Nyanaka YFM Seriaman kau kita. Aku Ibin, tau ke Steven Tapasilai. Mumpuk dulu bila peningat, bertemu baru bawa ke bukai. Bye. Rindu-rindu selalu ke kita.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: kami pangkatlah rin. Itu telah telah nginahte Tuhan Yesus, Tuhan dalam murib, Tuhan dalam kelalo, nyalam hitam, ihap keha sanggup matai menetam telo selipa, tapi ini hana lahan hitam. Jadi nginang nai ha, nginah na teha, dan paan hitam hitok ngatalawi ha, odau jaka. Sita kinah telo alanghabe, odau jaka lebih malam repah nuntua telo tekap hitok ngatalaw Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, tapi ni haka alang alan, alang mau tenang hen, alang mau kurip menetam ngio. Surat Tuhan alam Yohanes 10:6 deh, anaka tapi na iha sanggup matai menetam, tapi ni hanga nap angalu hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menetam. Tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, dan nginah na belum na Tuhan alam murip ani yang ngetalau ni hapaan lebih-lebih nak jaga tusah na ni si tekinah terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alaan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah yang apalah aku ikhlak lang lemah dah ini pun bahat kena dipa aku isang mauknoh lang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang mauknohon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahun na menitam nginah na teha dah yang ngetalau ni hapaan abin ni hasang betulah dah yang pelaung janji na menitam lang inah haleluya. Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Kena naji lagu ala kenan idua tanyi pa menitam lima tira lagu negeri itam pala puluh pita mini tepuku na telok lewi. Jadi alam kelarah ta melewi ani aku sengaku si ji info menitam lim tino ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengahnya tekmaituk melawin kuna Myanmar ala nai hadaleh tam jaru na puluh-puluh domanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahi manau hadui peji tehang agensi. Okay, nah, naji info menitam lim dahi nanti ni aku sembara pelalau ano segmen PDK peji dahi na kelo alenggak te daw telo ihati tusu 20 aduman 2026. Okay, tino puku na telo telo puluh minit ay tanpa joh peji alam segmen surat dengar menuanan hanya tam teklengi long doani alam sejarah. Jadi pukul palavi hanya tam peji alam segmen pengjam tam alam segmen Anglarah Jaki dahin 40 minit itam pojoh peji alam segmen pengjam tam dahin pukul 4 tajunang hanya tam teklengi dengan lebih alam pahmau meredo kaya namiri FM dahin menonan hana kusengkusi dengah menhawan daleh men itam lim. Jadi pukul 5 lebih ay tam sentai payang Jaki teklengi dengah Alunaiman Angkasa Puri Kuala Lumpur dahin aman ohnan pukul 5 junang itang pojoh peji alam segmen dengah kelia dahin pukul 5.40 minit itang pojoh peji alam program Biz On Air dahin tepat pukul 6 lewi itang melasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Kananah anak segmen PDK lematoh mempukul telok lewi atau pukul 6 na'a nginanalim dan panau pahapan dahin lahuh damauk info men itam lim. Jadi empat itam pojok peji alam segmen surat dengah tini kusempah apan itam lim tek lenghi lagu ala kenal lian ngau ihati jabatan lung lama dahin aji lagu ala kenana joli jengan meng seven meng datan
1: sayu lebu men itam lim sayu kenal.

0: Ngelar aja ki, men akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana.
2: Ini sama Om Sayo Genap,
1: Alin Paan Peji dan Nenodokan.
3: Kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan teh peji matang tengah daharin trolang teh hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran dengah alang ne mendaharin telo alang teh hak merudi ngua lebih ani.
4: Halo Sije Usun Manati Emiri, semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim kata tami mengkalau limpinan menim-lim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
3: Saya kena pelimkah win tak apa pejit hina kami eleven ni. Okey Arin janggut 40 dan kak bara tak jo akhiran kak unah hari nak kede kak ni deh.
4: Nak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh apa pasien nak kede janggut 40 ni deh. Bermula ke 23 di bulan Pan 2020 nama ini deh.
3: Hani pi tak nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nuna tok konsep kede alang anak kuat na ni.
4: Jadi nuna na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai dan memang kandung lah kedai kuih.
3: Jadi hai tanya nang tak jo hadui tam alang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in poblet.
4: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai dan jadi jaga office hour dan kita staff jaga dan toka cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah jadi staff kawak ya dalam jaga muat dan
3: jadi kedai kat ni nak matoh men pukul kuri hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ni tapau melek penguman alang tek an kuat nah kedai kuat ni lah
4: pukul 6 jihima tek atang pukul 2 2 daun donan lah paan-paan petong daun lah
3: nonok tegu jong migu dahin tegu dua ayak segam
4: donam dua migu dahin cuti umum memang tutup lah.
3: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh ha merudi aku ngeu ate menahang telok alang ujam iha ha merudi kuring sayu kena maniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
4: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suani.
3: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na na kedai tapau ha marudi. Saya kena menhia je hangun gua.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.
5: Okey, masa lebih mani tamli, majadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kena Suryanto Siregari Hati Paribana dari Jakarta. Tidak lagu negeri itam pala 46 minit tepuku na telok lebih. Okey, tini aku sang basa dahun baketa malenai lebau ngejelok WhatsApp tam hak konti. Kena tini, baketam abok lebih. Kena tini, selebih jah ngulaan manika DJ alang. Dahin na sayo mano, man aring paun alang hadui an DJ.

0: dah telah DJ Harap Hitam Lim. Ala dengar dahi batung alang sayu paen. Hanit kajau-kajau doh hak kami dale hudik UBB Lovey Ani. Kajau lan keli emna nula kalok pa. Hungai telah usah melah lokah Lovey Ani sukenap DJ. Senyadui manika geples Hitam Lim Lovey Ani. Norepah men bake-bake dio kaya Miri FM hinot tua kelok teh. Okey sukenap manika bosikah dute dan lo ukusi agado men uma bawang bara mejaka ani. Ake manita mliu hina maklo bake-bake lan tino to jaka ni. Maklo hada ukusi agado kloti mana kui hakonti ni. Dai lahu manita malang ateha ujung alan alun angin aku pleh sayu ageri klita dan lahu maklo hapan angin nang telefon tegu klo driba klita kloti. Ake dai kena aku sengkritam pro lopo jopaji tek lenghi alung doni alam sejarah dai men onan ai tam tek lenghi lagu ala kenan Deli Amera tu sabake itu sang peji.
1: Dewani gak tak tusu dua bulan puluh duman 2004 tada sejarah perseraya Kuching hati jahit satu nyeman-nyeman kaham. Darah jahit anan yang nahui saya puluh duman alang antegrang pelawat Hungai Sarawak alang petok satu penuhin awan alang tehak dipah Hungai Sarawak. Jahit aneh tahri hadui negerang na anna tek duman pelupitan 20 telok dan halum hadui na na tek duman pelupitan 26. Unak deh jahit aneh na alang aruh Sarawak dan hade alang beranayak gunah na men kelunan bangu alang murib ha atahanan. Hipun alan awan panu tudak dan awan negeri bicycle dahin awan nah dipasoh pakai muto alang dook daripah muto tanah alang ja awan dah na ano urip dah putong do teguh jahit anan kaham lebak alang takjet nun anak ji men leban antada alang andaleh Sarawak nihipun dahin kaham nak jahit anih alang nada pah nak tebuko dahok tak lem ji sejarah dalehan ni empayan dah hawa sang namena sayu mua alang dang puboh dahin lawat jahit anan alang tek tak lem warisan hade unak pasar Kuching nunan ahitam peji tak lem doa ni halam sejarah.

0: alang te habaram dahin belaga paanah beji dahin radio tam.
1: Okey, masa lebih mana tamlim jadi anak naji lagu ala kanana diana ini hatu hati lagu Living Kui. Okey, mana tamlim hati ni aku nama Oka Selobau dan lalu selobi mana lo bake-bake ta malu unai maja usu ngeja lo live page Redo Kayan selobi man Richard Lingan Bosika Duten Priscilla Patrick selobi man David Tirviam selobi man Ibau Luhat dan lalu bake ta man Dublin ke Baja. Dahin apa ni tam pejabat di alam segmen ngelarah jaki tini teji info saku si mani tamlim ani tejo program dermadaha ala ndahna 10/10 do manani hati gak te donam matoh mapukun saya 30 minit jihma atau pukun jing adau ha station Petronas Desa Senadin. Jadi mani tam alang hava te adau nam ani mengkeluh adau te dermadaha kelo ha station Petronas Desa Senadin alam pukun saya 30 minit jihma atang pukun ji ngedau.
2: Hai nendengah ngelarah jaki man akui Widya.
3: Saya akan tidak unduh mengenai dengan hak Sarawak mengait minyak dan gas. Sebab ya saya tubuhkan Petros. Kita tahu dari sudut ilmu geologi perairan Sarawak di bawah Continental Chief yang mana Sarawak mempunyai hak. Apakah wang Sarawak Nangga Raja? Apakah wang Sarawak di bahagian Nangga Raja? Kita mesti mengoptimumkan hasil bumi kita supaya hasil ini kita balik kepada anak Sarawak untuk jalan raya yang dipinta oleh kita. Ini dasar panjang kita. Bukan saya tu tamak. Ada je orang Melayu mana saya tamak nak munuhkan Petronas. Tidak. Kita lakukan mengikut hak kita yang ada dalam MA63. Dan kita kongsi bersama. Sebab ya saya tubuh Petros apabila saya di Ketua Menteri. Cara yang mengikut lunas undang-undang. Dan kita uruskan dengan baik.

0: ta o ku payang behule ga hurut halong ku pasi haunan hinolaan pa FM paji tenglo.
1: Kena naji lagu ala kena tadani hati sayulana tira lagu negeri itam pala pita mini tepuku nepat alavi. Dahi nanti ni teji info aku si manitam lim tino ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengayat petmaituk melavin klunan Myanmar ala nai hadaleh tam jarun pulu-pulu adu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahi nama nau hadi peji teha agensi. Kena naji info menitam lim dahi nan lahu menitam malang teh noto ajakan ni huina mengkeluh bake-bake ala tenginang live hape syedok kayan mengkeluh hadau nana keluh kusi gada keluh tih mana kui hak konti hini. Jadi kerini aku sengkritam pelora pojoh paji alam program penjam marung sang alang ala men YouTube kayan etnografi.
2: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
3: Ngelarah jaki, miat pengjam.
4: Saang, saang ane hati, ngapan kami kayan, bangsa orang ulu, nahong, ngapan kami teh kakak, ngapan kami teh na luma, abin perlu kami pakai hong, men sang. Saang ane murid menenalam Tuhan, jadi tubuh kami teh kakak, kami pusuk sang, jadi kami anak sang ini. Ngapain kami nak doi kami hati nak hong. Jadi sang ini nak jadi hong, ngapain kami teh kakak. Hino-hino kami teh bin hong ini nak ngapain kami lin nyingo. Kuhong kami ya amga, hanyit do ya amga, kusan lo. Nona.
5: Hino toki kami sedia sang ini, anggel doyan ano?
4: Sang ini. Tunggu kami ala nak menalam urok nyemit ha. Jadi an kami kledo alam jimigu. Jimigu. Darana jimigu kami kledo. Jadi nene ha putih no ni ke. Jadi ha megang na ni. Jadi man ha megang no ni an kami buka na lah. Kami buka. Buka-buka. Jadi penting ni ha. Berang-berang no ni ha ba. Jadi awi aku awi buka aja ni. Kami munang sini. Dihin lebun tirai ha, jadi sini ha arwah ya alaan. Jadi nuni gaya na penting, reh kami penting na. Atang ha habulan na reh. Teguh ha penting nuni, jadi anha lo heda berat, dah lo heda berat perlu lo win win jaha lapi jaha lapi. Bo nade ha penting lim ngahom jadi anha petok na. Nuni na hadui kami orang ulu. Nak sang jadi hong. Awin pedung ha kat megang lah leke, megang lah leh meleha birak. Ha habirak, awin meleha birak. Jadi nonan.
5: Pepin-pepinnya
4: tu. Ya jadi oh nade, nudi nih ha. Teji kan hanya pancame nusuk nak ya ha pelapit nore. Jadi nih nang hong ke hong ke hong ke hong ke, hanya ha jadi hong.

0: dan halam YouTube kan ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize kerana ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan ke maksudnya cukup syarat danan kita monetize an kita perlu isi borang cukai malaikat ke 36 hubungi aku kita nun aku dang offshare moon free to tulisan lain kalau dang PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kalau lah nurut tu guide na nurut tu cara na nak nunan jangkut 40 dang aku percaya kalau lah hundang na lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang na pendidikan ataupun main jam music ajak Al-Baraman Adi kalau rakam kalau sendiri kan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati oh, semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nona itu gua hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Aku urut dengan Kelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
7: Okay, masalah lebih mana tamlim dan lau sukena man arin alang ubasa dah hilah usalin dan lebih mana tamlim lebih ani. Jadi lau tini teji info aku si mana tamlim ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengayat petmetuk melavin kluna Myanmar ala nai hak dalih tam jarun pulu doman ani telesen sayu ngioh peringkat dahi manau hadui peji tehang agensi. Okay, dan aja info menitam lim dan lahu tina aku nama oka selovi man abakih tam malan meria ala unai peji dahin tam ngejeloh segmen PDK peji dahin kelok. Jadi apa nak kui sangkusi adengah menawan dalih menitam lim tina aku sempah apa nitam lim tak keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati lung lake jalivan.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kedaulatan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: noong natuanan.
1: Noong natuanan, kailan lang.
0: Jino na haminti ke taran manuk penguinan nan nang kurik ina paya ke jipa ina lulu ke jila ho
2: jila na Jerry
3: aku Jerry Wan kelenghe
0: radio radio kaya kaya.
4: Okay, kain terapa jauh paji alam segmen dengah menhawang dale Tinopolis Laos silik 520 kilogram dadah bangsa kristal metamfetamin alenai manaji jet alang angkuma nai napa halapang terbang atrabangsa luang prabang dahin te putra laung endaha tahan. Di operasi keselamatan endaha na te ji da bulan 10 di pesuluh dalam terima dah buka alenai mana polis wilayah tedok puji dah bulan pitandi marung sindiket berjuan dadah alang an pesaya.

0: Dadahnan anha geri anyilam tehang daleh ngejeloh di pakai bilun. Pihak berkuasa keselamatan awam wilayah Lahu akai unit khusus jadang nginang tuk anan. Dahin Lahu tina pegawai pesuk 23 beg balun dahin hilek 500 dadah bangsa kristal metapetamin bahat 520 kilogram behman bilun bangsa Learjet dahin G-Truck pickup jadi uvung bukti. Dahin Lahu polis tahan Putra Laung alam operasianan alam Lahu Malawin pilot pembantu pilot dah menawang daleh dahin telok klunan nyadui haji syarikat dahin tusu klunan nyadui lapangan terbang antarabangsa Luang Prabang telok mendaluanan hati dahak doh bilun langan dahilianan hati analana Learjet dahin lubun registana hati en tusu telok GP. Okey nanti dengar al dengar hawang daleh dan aku si mani tamlim ngejeloh segmen PDK lalu dengar man hawang daleh dan hitam kelengi tek jaka alampia lavi ajima. Okey mani tamlim hati no pukul na lima levin ai tam sentai payang jaki tai kelengi dengar alanai man angkasa puri Kuala Lumpur jadi mengkelol lantai hak pasan yak miri mengkelol lantai hak daleh hudik dan lalu mengkelol pakai channel Esro Setu Suji dahi My TV Tusu Ji Kusung hati no pukul na lima Levin A klop peji dahin teli dia kenyah. Bila manu tewi kelana pejoh peji kelengi redo kami re FM atau pukul 6 Levin A kelendang kelengi pakai redo online tam nu repah RTM klik. Jadi yang pandai tam te kelengi dengan halan emban angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelengi je lagu ala kena rosana urai ala kuma mang melak aku. Okey selebih dahin senglarah man itam lim.
1: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Nak selamat ke tetarup tahun ini, tahun telu, tujuh tahun bulan puluh, 2026. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio Kenyah Miru FM, pemungan nakik Pauline Lenik. Puyan ketai ngatun, Uma pula mula padai kak Sarawak kan petangan lah cin ketai teknologi jarak jauh ngan binapa pakai puyan AI. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma cak kajian lepekan ida pasat bagi menuken ketai puyan ini cin ketai gayang pekua ngan pusat kecemerlangan teknologi Sarawak Sentex Jabatan Pertanian ngan binapa ngan Huawei. Teknologi ini sukat naat ketai puyan operasi UMA ini ngan ketai gaya digital peging ngan ketai pula ini tai nyeli cen-cen yak nasak pula ngan binapa sukat naat ketai keperluan sungai ka UMA ina. Ia pebadak, sistem ini pesukat jaga gita puyan ka UMA ina tanpa ida ontai kawal kina atau tanpa ida ontai ka UMA ina. Ketai pasal teknologi ini pekan sukat mepo ketai mengembau produktiviti padai ngan ngembau ketai gayang mula padai kak tanak uko ida mula ina. Ya tisiu ini jakak te pejadek persidangan padi Sarawak Sarikon ya lubun dua kak Kuching. Dalam puyan diaca, Premier pendengar pasen Air Borneo nak kini dalam gayang kelok menuken pasen potensi pasaran Korea jadi ca uko yak mading apan sukat ngebiok lah ketai asat adang bilun ini. Pengenyat ngan pengadok gita kelunan kado yak kelok tai palak Korea ini na jadi ca pertimbangan utama dalam kelok netap ketai asat adang bilun ini na. Korea dalam jangka ini ngebada isik potensi yang embau yak tiga Chin O tai ka Bangkok. Ya ti isiu, asat adang bilun tai palak Bangkok lepek un kan sedia kun syarikat bilun yak diaca ngan ini na uko Air Borneo patut bayak ketai pengenyat ngan pengelok kelunan kado ngan bina apa ngebayak ketai keperluan kesaling hubungan. Kapasiti Air Borneo pekan ida ngembau la pekeno olepa ini cin ketai dua bilun tua tai palak lemah bilun lepa ini bagi ngepenok keperluan asat adang bilun ka Dale Sarawak. Dalam puyan yak kuak, Premier ti isiu la puyan ngebio umak sakit swasta ka Kuching kan kiok-kiok sukat timuat la ketai potensi pasen Kuching ini jadi ca ukok pelancongan perubatan. Un kuda-kuda umak sakit swasta ka pasen Kuching nak kini serpek dalam puyan ida kelok ngebio ketai kapasiti umak sakit ida. Peniga ngan perkhidmatan yak tiga cin ketai perkhidmatan agat ngan sengela sukat menat kenai kado kelunan sakit yak nai cin awang Sarawak nai nabat ka Dale ilu kini. Ketai embau dalam puyan bini se patutkan sukung kuun ida yak buka dagang hotel, pengangkutan ngan uko-uko pelancongan bagi ngepenok ketai ekosistem pelancongan dalam perubatan. Ia petisi ula'a, kelunan yang sakit pe sukat penjo mukok kak Kuching olepa ida nabat ngan alat rawatan apan ida sukat penjo ti proses pemulihan o kena ida te masat-masat atau ukok pelancongan yak tiga kak Kuching. Replika kubu rentap kak Bukit Sadok kenjangka jadi ca produk pelancongan ya un sejarah ya sukat menat kelunan kado ngan pelancong tai ka Betong. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kuma, pembangunan ini pe un potensi ngan awang apan sukat ngemajulah ketai puyan ekonomi kuma kelunan kado ka ina cin ketai pelancong ya atau ko ida. Replika ini pe akan ngebadak ketai gaya Amin Puun ngan elemen-elemen tradisional umak ladok yak pun. Projek ini dalam nilai 6 juta ligit, penuh kuun 10 unit sele atau pe umak, ia un konsep umak lado iban, ngan bina pe un pusat informasi, ngan un kemudahan-kemudahan ia dia cape. Nak kini, reput ketai asat projek ina dalam polok ca, 0.56%, cin reput 2.37% o kena ini day. Projek ini ya nading jaka 24 bulan telu ya lapadai kan kiok-kiok neti dalam 20 ayah bulan telu uman 2020 ayah. Borneo Craft Global 2.0 kan ada pasat cin 20 lema pabek 26 tebulan polok ca ini na kak tebingan Kuching ngan enggin tema menyulam tradisi menjana inovasi. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Kuma, puyan ini lepek mepeng dalam pengadok dua atau usahawan kraft ataupun jeman ujo yak naik cin dalam ngan awang dale. Puyan ini yak lepek kena depasat dalam pengajok lema tau inanak, mepeng dalam pengadok telu puluh ibu usah kelunan kadok. Borneo Craft Global 2.0 ini pe lepek buka awang kuma ida yak pasat gayang craft atau pe gayang ujo ini apan un alat penisen ngan pengenjam ngan bina pe penisen pasen akses-akses pasaran. Un dalam pengadok 20 lema usah penceramah antara bangsa yaknainya 5 jakak simposium antara bangsa yak ida pasat jakak 20 lema pabek 26 tebulan pulok ca ini nak. Puyan ini pe un ngebadak pasen demonstrasi craft kelas master permainan main asen dan persembahan-persembahan main asen atau kebudayaan dengan pameran hasil cin gayang ujo, cin ida, kelunan kadok, cin dale, Sarawak. Ina tuak dengar tau ini, dengar ini lepek sedia kuun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman cin amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejai ke usia talidio kenyamiru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketai taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Nah, selamat ke Tetaup, selamat pembuka jaya dan selamat perjita kau setali dua kenyak ke Tetaup ini. Tahu ini tahu telu, tujuh tu bulan puluh 2026. Nai pembuka jaya dengan nakik di jelenik tahu ini. Ya, selamat peteguk dengan salam ke Tetaup tahu kumamung yang ngelingah ke kau setali dua kenyak ke Tetaup ini. Harapan ke ikam unna denak saik batung saik ladung tuak dalam ilu pasat tahu ke Tetaup ini. Ino de kemi-kemi pika mengelingah kat dalam kereta, kat ke rumah, kat embi-embi dalam inu-inu pepuyan elu ti kata tahap ini harapan gaya elu on agat yang tiga dengan pagat manyi tuak dalam inu-inu puyan yang elu ti tiga tahu emang senak sadin sekan we amai uko-uko yak nai uyan ladung pemong kejai ngaka usia tali dia kata tahap ini tiga tahu ikumai kemong ya setia ngaka cinta ding pukun telu bina api kami ngelingai lu kat siaran radio pengalai. Ya, ngan kena ikam ngelinga ke ka Facebook Live Mirror FM atali dia kenya tika tahu ai kumai kemong ya Tuhan berkat ilu benar pagar nyukung ilu ka use tali dia kenya ya dalam binapa ini tading ilu ka jam ke telu ya jam ke telu ngan ka nading jam ini ke kelu ngin ilu ngelinga dau ngelinga gaya awang isek gaya awang ke kelu kusi kumai lumong ya ni sek gaya awang kak pasan mirik kini gaya awang kak pasan mirik kini kata taup ini ngan taup tena abe un hujan ya ngan ini lu tepuke nat esek gaya awang kak pasan marudi kak marudi kata taup ini abe un hujan taup tapi tetaup nena un hujan kak ca dua uko ini esek gaya awang kak pasan marudi ilu tepuke nat esek gaya awang kak daya telang usan gaya awang kak daya telang usan kata taup ini un abi on hujan nga tapi taup tena on hujan ka ca dua uko ini sek gaya awang ka kedaya telang usan lepas nai lo tepuke na de sek gaya awang ka dale belaga ka belaga kata taup ini abi on hujan taup tena on hujan ka ca dua uko ya ini sek gaya awang ya ke lepas kusi kumai lumong cin pasen mirik cina pasen marude ngan binapa ka daya telangusan ngan ka dale belaga ya nese gaya awang on kuda kuda uko ya on hujan ngan ku mai kemong ya on dalam kelok ngatun-ngatun asat ikam kelok teka daya daya no daya telangusan ikam sukat atun ka ta asat kem on uko ya hujan taup ini ka dale telangusan kena lebesan kembi tapi dalam ikam ngin kereta anggam nai neka no nesao atau pakumai kem ya kalau tematik kata taup ini ya nanti gasat kem ya ayat nyan-nyan dalam ikam gin kereta teulek ke daya atau penemat nai sao ka pasan kini ya angen menawai lu apan pagat jaga keselamatan lu dalam inu-inu papuyan ya iluti ya tika tau sana ke inai sek dengar awang gaya awang akak lepas kusi kumai lemong ka usai tali dio ya ini dengar gaya awang ini naik cin upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia.

Ya tak tahu sana ke ya ikam mi lo pemong kerja ikak usah tali do kenya ya la lama jamak tading lan ini akek klo pesala wilu ngannya lama ngan bio sembak tawai ku mai kembung yang ngelingai lo ka usah tali do kenya ngan belian ya tading lan ini ya belian pakai tilo ngebangan dalam ilu kejai ka usah tali dia kenya.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ya nyala mai kem ya lepas mengkejai le madung klinik ke usia tali dia kita tahap ini harap ikam on denak on salah on bangan tu dalam ikam pasat ini ni pepuyan ikam mati kita tahap ini ku mai kem mengelengai lu dalam kereta dalam asat kem te oleh ke pegak cin pegayang ataupun dari kem ya lo ikam lepak abek kami nan ngelingai lu ka anu ngelingai lu ka us ka amin yang ngelingai lu pisu ka usia tali dia ini ka amin ya harap ikam dan ini pepuyan ngem on dia nading pesak pakai ujau retau pini nenu ujau ngem tau pini ya harap ikam sukat pesalo dalam ngem masak pesak ujau na pesalo ngelingau dalu pisu cinu setali dio ngan bina apa ke kalo aku si ca dengar ku mai lumong ini dengar pasentuk notis penutupan UTC mirek notis penutusan penutupan ada mekap upis UTC mirek jaka ininya lima ngan sambutan hari tau kanak ah tau kanak ke kaya pulo tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak ngan nainana UTC mirek kan ada mekap te sio polo te bulan polo 2026 ini na tahun 6 ya ngan UTC mirik kan nang buka ngelewat lah da jaka polok ca to bulan polok 2026 ini tau minggu ngan ia beroperasi kuak baan pengalai cin tading pukun aya tading bam pabek pukun lemah ka tai tau tau ini tau minggu ya ku mai kemong ik klok tetik urusan nak ka UTC mirik tahun 6 ini ya yang tek nading uban tahun 6 ini UTC mirik ke pekep catau ina benarnya lima ngan sambutan hari lahir kaya pulo yang tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Jadi kumai ikam ya kalau tetik urusan ke UTC ikam suka tei tau apat tau lemah atau apa tau minggu hayan tei tau enam uban UTC pekap tegu ina abin kunan kina jadi buang masa tu ikam tei kina abin abin dulu ya akan mesik paman nama ikam. Jadi ini cik dengar aku mai lumong. Ya harap ilu on na alak dengar ini ngana ayah na tentai ton nam na. Pekap ni na UTC mirik ton nam ini. Jadi ini saya dengar ya kira pakusi aku mai lumong pasal UTC mirik ya pekap ton nam ini. Ngan bina pakai kesilek na risa message siak naik ke Facebook live lu kini. Ini saya siak naik channel Lia Bala. Dah wakini selamat tau-tau kumai kok DJ DJ Pauline dawa ngan nak selamat kata tau-tau kumai ilumong ya on pemung kejai ngelinga daw tali dia kenyami FM hujan kak dale belaga jaka ini DJ bangan tawai bicem-bicem tiga tawai kumai kok Lia Bala lepak nak dengar ngan bina pen nak dengar gaya awang cin belaga kumai ilumong kata tau ini tiga tawai ngan mesej lah yang naik cin anak Eko Luci tau kini numan lepi sungai dan ni ya selamat kata tahap DJ cinta nak sama laju bintulu bicam-bicam nenu dengar mong ya ngelingai lu cinta nak sama laju bintulu tiga tahu ay kumaikum lepak kena meses kumake kau saya tali dekanya ngan pagat manyi kumaiko pe ana nana meses nai cinta sa ambek sabina lunga kini selamat tahap-tahap anak DJ tiga tame kat daya kini harap ilu mong on saya amek nak salam kuma ikut cikgu Frankin jauh tiga tahu ay bicam-bicam okey ni nak salam kuma cikgu Frankin jauh onya mesej silu kat bawah ni ada ya tiga tahu ay kuma ikut guru Frankin jauh ya tiga tahu ay kuma kemung lepak nak mesej kuma kek apa ke usai tali dia kenya tiga tahu ay ngan kuma ikut mek ngelinga kek cina petipo kembi-kembi pekam ngelinga kek tu ni onek ngelinga kek cina tanah Singapura dah paling kini ngan onek ngelingai lu cina Kalimantan Utara Indonesia onek ngelingai lu cina KL ngan onek ngelingai lu cina Long Bedian ya ke Long Bedian hujan dah wadai ngan kebi-kebi pika ngelingai lu ya harap tali dia ni sukat mepengilu sukat mepengilu ik cinco onak pilu cinco tapi lu sukat ngelingai lu serpek ngan sukat ngebangan lu serpek ngan sukat nak ino suka nak suka awang nak awang kumai lu kejai ke usai tali dia kenya.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai sebagai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Yang kita coba di Baram adalah beras nok panjangnya, tapi less touch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.

0: Ya na cebeli na cen Dennis lenjalu tanglu Dennis lawe kaja na bimbin we ngan amai dawakina ya bimbin dekat lo ngan we ngan amai ya terlebih lah aku ma anak-anak kecok cina tu ara benda te sekolah atau petai pegayang ya pegayang ke awang dale atau pekat cok lah teka pasen ka ya cok cina amin atau ina on on tekak bimbin tekak kemat on tekak no tekak kemat bimbin kelo ulek kat lepok terlebih lah bimajuk lah Christmas ya nana ulek ya dalam cuti Christmas nak nana la awang ulek nai petegok nai ino nai pemung ngan dia tu alu ya ya nase belian ni lepak ke ngabada lu bimbin we ngan amai ya harap pakai pasal lu ka use tali dia kenya ngan bina pakai klo mala awang ini kusi ca dengar pasal tu ke mung atun atun ya kenang puyan ke muncak bintang Pi Ramli 2026 ya ada ya kadeti ka dalelu Sarawak ini lepak pasat ngan tiga ngan mong peserta atau peida ya ngebayak program atau pertandingan ini lepak abek ka Sarawak ya ngan pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim bada puyan perpa atau peida dalam ida uyan keti ya bayak lan ini dalam ino persiapan-persiapan akhir ida ti bagi nyekelan kata puyan ke muncak program jakak polok ca atau bulan polok ya ida ti ka Datar Putra University Malaysia Sarawak ini apa ida sukat kan ida pasat ngan tiga jadi kado ise ida kalau menukan ngan teliti kidi apa persiapan-persiapan akhir ini sukat kan ida pasat ngan tiga ya peti siu puyan ini ti caga yang pekuak ngan rakan penaja ngan un sukungan cina kementerian-kementerian jabatan-jabatan ngan binapa cin kenai agensi-agensi perintah ya dalam binapa rakan strategic program Dayang Fazilah Awang Mushidi Kuma in ida atak bangen lan uban sukat tiga yang pekua ngan rancangan televisyen Malaysia dalam pasat puyan kuak baan ini. Pertandingan atau pasi ini abeknya pakai metek karya ala yarham Tan Sri P. Ramli tua tapi puyan ini pesukat mapo ngan nubo warisan asen karya seniman agung ini ya nan ala yarham Tan Sri P. Ramli. Kalau akik ini ake ni da cin ge yut pabe ge umun ge nakini ake dibesarkan ake debio ngan cerita-cerita ngan drama-drama ngan belian-belian ya cin Pi Ramli ini jadi un kesan ya ngan ake ben ake be pernah boring ngelinga dau beliannya be pernah boring ngeling nat ise drama-drama atau pe cerita-cerita nun Pi Ramli ini nak pe ku dak lewe ge ku dak lewe lewat nak ke ino metit belian atau cerita-ceritanya saja anggap abe on boring. Akik hafal na cerita-ceritanya ni. Memang ya terkesan dan nak cak impak ya tiga aku ma akik terutamanya berakik minat dengan Pi Ramli ini. Jadi ini capaian na tiga pakai lu menawai dengan ma ino karya-karya agung seniman Tan Sri P. Ramli ini. Jadi ini cak dengar pasan tu kapuyana kemuncak bintang Pi Ramli 2026 ya ida pasat ka Sarawak dalam hujung minggu ini nak. Ya tiga tahu sana ke ikam lo pemong kejai ngan tiga tahu ban lo uyan ladung lo madung klinik ka usia tadi dia ngak ke katai taup ini. Ayan terkembi-kembi dalam lo ke kejai pabek pukul 6 katai taup ini nak.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Lady FM.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganda. ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

ini dalam sejarah. Tau ini dalam Uman 2 Ibu 4, ca tanda bio yang bersejarah ke Pasen Kuching inana jambatan gantung satok lepek tai mape o lepas wek cin ayah polo Uman jadi ca titai ke Ang Sadong ngandale ke dipa Sungai Sarawak. Jambatan yang lepek kenida medeng jaka Uman Polok Pian 20 telu ngeneti dalam Uman Polok Pian 26 ina pernah jadi ca jambatan gantung yang paling ladok ke Dale Sarawak ngan jadi ca puyan yang penting lan kuma pengudip kelunan kado ke Dale ina. Inina peging kuma ida yang peging masa taket ngan kuma ida yang enggin basikal ngan kereta-kereta dumit. Ketai mapek jabatan ikonik ini atak ngecet kumamong kelunan kado ke Pasen Kuching, uban jabatan ini na ca infrastruktur yang penting, tapi ini jadi ca simpul warisan kuma kak Dale ina. Jabatan yang lepak mapek ini ngebadak ketai kuo ca era, o kena ida uyan metek mading ca jabatan mading, ya jadi ca warisan kak Pasen Kuching sekuat ngan identiti ngan jabatan yang puun ina.

0: Ya nak kena ke kelo ama kusil aca apa dengar aca. Dengar pasal tu ke dengar suka aku mai lumongan ni pasal tu ke Kuching City FC. Ni dengar pasal tu ke sukan bola kak dale ilu Sarawak ni pasukan bola Cina Sarawak Kuching City FC. Ngayat kelo angin ulek kemenangan oleh partai lawan ngan tampin Strover FC dalam capasek kejohanan kelas Asian ACC 2026 ngan 2027 tahun ini adai. Kepala Ida atau ketua Ida Aidil Syahrin Saha kuma pasal ini kan ida pasal ka uko ida sendiri ini nak cap pengeten ya muat uban ida cina tampin Strover ini on quality ya tiga ngan ida on pengalaman ya tiga ngan ini na peging ngan on pemain-pemain atau peda ya main dalam kumpulan ina on pemain cin antara bangsa ya you know ya main dalam kumpulan tampin Strover ini. Ia peti isiu ida yang main dalam Kuching FC patut tica aksi yang tiga bagi pejuma perlawanan ida yang na cin Singapura inana. Pasek dalam perlawanan kumpulan E ina kena da pasat ke Stadium Taha Arifin Petra Jaya Kuching. Ngena ideal pebada apa na kado penyukung-penyukung nena semangat kubaida yang main inana olepa benyanat isek kelunan kado yang nenyukung. Dalam puyan pertandingan pasir ini on tembau dalam kuda-kuda majo ini dalam kuda-kuda musim ini day on kado naik kelunan kado ya nak sokongan ya naik ke stadium nak nyukung pasukan Kuching FC ya jadi dan ya petangan kuda kado apa naik ngeramai pertandingan ya dekati ini nak jadi kau mai kemung ya peminat-peminat bola. Ya tani kem na ala awang tena sukungan kuma Kuching City FC dalam ida pejuma ngan lawan kumpulan tampin Strover FC ini na jadi ini na semangat kesukanan kuma kumpulan pasukan Kuching City FC ngan lawan ngan tampin Strover FC ini na jadi ini cah dengar kuma lumang pasan dengan sukan dengan bola sepak ya kengin ya cindale ilu Sarawak ini nana Kuching City FC. Jadi tega tahu sana ke kumai kemong ya lupa mengkejai ke usia tali dia kenyak tetap ini terlebih lah kumai kem yang ngelinga ke siaran dia pengalai bina pekem yang ngelinga ke live Facebook Lumiru FM kini tega tahu ai kumai kem ya kalau nak mesej kumai kem pesuka teki di uban nailu dalam polo lima minit lalu kejai ke usia tali dia kenyak kena ilu petat pemong kejai ketai tahu ini.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Lirik FM.
3: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya tega tahu ay kumai kemong sanak sadin sekan we amai uko-uko ya lo uyan ladong madong kejaya ke usai tali dia kenya kata tahu ini. Nak kini ngawa dak jam 54 minit lah pacin pukul na lemah kata tahu ngan ini na badak kata ambil majuk lailo ke petat cin usai tali dia kenya kata tahu ini. Ngan ini ke keluak na awang al awang ini keluak na biok tiga tahu ay kumai kemong ya lepak kemong kejaya ngak kacin tading tading pukul terluar day. Nana sana ke pa ini na dahilu mempemong kejaya ke usai tali dia kenya nga ka DJ Lenik tau ini ya. Tika tahu iku mai kemong ban milik lu jadi bake jadi tuyang ngan pake lu pasat tau kata tahu ini ngan pemong ke DJ ka use tali dia ngan kemi-kemi pilu on dalam minu-inu pegayang ya ilu ti sang nakek mong harap ikam on jaga on tiga agat kem ya. Ngan tiga pudip ke angin lu serpe ngan harap ilu mong on pukul temannya dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Ya, sangat nak teguk lu lah tahun 6. Ya, nembam DJ ini ya ke pasaloi ke maka usai tali dia kenya. Nan ini pa tiga tahu ikum ikum mong ya lepak nak like, nak message ku make ke Facebook. Ke seran ada pengalai ke mengelinga ke kembi-kembi pika mengelinga. Ini na, na awang ni nak biar tiga tahu ikum ikum mong ban lepak nak sokongan ku mai luka tali dia. Ngan nak pukul 6 ini na ilu ke ngelinga cin YF FM in imban na kucing. Tika tahu emong senganak sadin seken ya Tuhan berkat ilu mong dalam ini papuyan ya ilu ti ya kena ilu petat cin usai tali dia kenya kata tahu ini. Ya ni cablian nak bayak lah nak pakai pesalau ilu ngana pakai ngebangan ilu kat jam ya bayak lan ini. Tika tahu emong senganak ke ya kek lenik ya Tina na tau ini peteguk lula kak tau dia cah ngan harap ilu ona bangan on denak tua dalam na inu puyan-puyan ya ilu ti ketai tau ketai tau ini tega tau sana ke teguk lah cara kak tau dia cah bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sada lemai,
3: sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh

0: Kwenta, Ninali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Mari FM, Segulay Sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngaki 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
3: Tabi puji gage semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nyogili-gili. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Madiun, Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Madiun, Jesli Jabu.

0: di Simada Live ba media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu, dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke-9. Aku berusaha terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manah-man kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku berusaha terima kasih yang agak semua, sehingga aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Kuai FM Sibu 87.6
1: Meriksa maklumai bertemu baru kita ba. Hello ai Sibu kelemai tu. Sebedau mai ke kita berita ri Sibu dulu nanya kita tu peninga udah masuk ke peluh kita sarito tau ke muai peluh dengan cara exercise mak aku tu. Sawut kita empu dia meh laban tu tentu ya bulan 10 lagi ke bisa awak tu semak julu hati kita ka nuju pengerai. Kai nama laban berita ketrubah ke dekat dikunci ke aku tu ngenang hari sukan negara tau ke hari lomba ngamain menua. Jadi hendak tinggal di Sibu deto dia dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 arena bisi pelanda 5 km larian HSN tau ke hari sukan negara ngau mega ba kategori family walk HSN reti ya kita boleh mai diri sebili diri empu tau mega datai ngau pelanda tu pukul 6 pagi di Stadium Azman Hashim di Sibu Jaya. Kelimpah harinya dia mayuh meka aktiviti bukai ke bisik diatur baka senam aerobik, bisik pekit nyora, bisik main bol 9 sebelah sepia-sepia banyak, bisik main basketball 3 ikut pia meka bisik pekit aerobik ten ngau mayuh lagi. Jadi pengawak tu kita tahu bertanya ngau sili ngagai PPSP tau ke upis lomba ngau main di Sibu di tau balumur 084-333-400 nyangkanya kita kak nemu sili lagi berkaul ngau program di bisik dipercalai ke nyerumba hari sukan negara tikas menua kita di Sibu. Ngaunya agi ngenang berita nuju pengerai itu atau ianya pelanda JPJ Run JPJ Run 2026 di dekat diatur 8 bulan 11 2026. Tajak pan munyi ke agak lama tang hari kepenudi dor kita ngeregister ianya pergila 8 bulan 10 2026. Jadi bak pelanda tu dekat berengkah hari upis JPJ di Sibu dia tu bak jalan oyak dia 5 km ngau mega 10 km reti ya bisik dua kategori kedungkup ngai mensia mayu ke ngambil bagi ba JPJ Run 2026. Jadi ba pelanda tu mega dia sidak ke boleh lumus 1 ngagai lumus 10 bisik dekat nerma prize mata duit lalu empat itik kategori 10 km tu abak kategori 10 km tau ikan nerima prize mata duit tu peninga bisik empat itik kategori 10 km hanya ter open lelaki terbu open orang Indo reti untuk orang Indo tapi yang mega untuk veteran lelaki ngau veteran Indo sidakan ngau bak kategori veteran tu inya umur udah genap 45 tahun ke atas nya kelimparinya mega bisa cabut tiket penasit di kira ke siapa ke penasit meh betuah lebih main nyela dekat mai mayo macam prize ke ngantiknya sekedar hari info ke ulir kunci ngenang JPJ Run kita mega tau meda apa ba media sosial JPJ Sarawak nanti kita kat nemu sila agi tau ke betelpon ngagai komite pengatur NASA 019-818-0052 atau ke kita kat register ngau cara manual tau ngagai JPJ di Sibu tau ke bertelefon ngagai Fatin 011-319-25244 ngaunya ngujung ke berita Hello I Sibu kelemai tu nyak kebuah gunanya kita tadi udah mulai puluh udah masuk ke puluh tau ke bedau 8 berita besar itu tebal lagi ngena pengawak nuju pengerai. Ngaunya terima kasih pula baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching. Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang Ari Sibu. Kau dah mantai tau ke anusi ke kita Hello Y Sibu. Segera program ke bisi diatur di Sibu. Terus gulengok kami YFM Segulai Sejalai.
2: Jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Ia je lagu ke hadi kena kita berperindang ke lemai tu. Siti lagu ia ke udah mujur boleh trofi finalis SSJ ke pemadu terbilang. Lagu SSJ ke 9 ke pemadu terbilang. Lalu pemegak boleh kategori persembahan terbaik. Lalu kategori lagu. Lagu dayang bintang megak boleh lumur 2. Okay, jadinya empat iti kategori tok ke prize ke diulih mawat ba final SCSJ tik ke 9 tu tadi ba persembahan terbaik ke benar ya bala bukai mega gemuan pengelandia engau mega cara kreativiti sedap empu lebuah pantai ke diri empu atas panggau cukup manah bala juri pun pedis pala Ahmad Bujiko ketua juri mainnya Dr. Azmir madah ke berguna ke penadul kena sidak yang tadi dimpak sidak lebuah maya pedis pala pian mega datin senorita linang ke sepia aku megang ilik pala aku ya pengelama aku dah jadi juri peket belagu ndak kala aku medak paket belagu ke Bakato. Ndak boleh dipilih mana magang ko ya. Pedis palak lah bantu. Besai tanggung pengawak Bakato pihak ko ya. Jadinya retin tadi 12 bala finalisnya ke bendar ya kita udah juara magang. Tang kita ingai nak megang iga siapa ke dekat dipadu ke juara. Retinya kita ke ngau berpaketnya tadi cukup mana Munyiko Dr. Azmir. Bakal kemeda AGL kok ya bakal kemeda AGL hari lagu kan digagak kita hari gubahan lagu tau ke tion lagu tusun music lagunya tadi udah cukup mana vokal kita megah 12 malamnya dipuji ketua juri jadi engkau bala bukai kesama abisi dia megah cukup muji bala 12 finalis ia ke abisi engkau SCSJ malamnya jadi beri pengganti dengan semua bala kita yang kau udah data kau udah engkau SSJ tiga sembilan final tu tadi tajak pen basic sekedarnya tadi pulai anda boleh menang kita geri tangah bala kita kemudian udah ngagak ke pemadu mana tajak pihak anda semua anda bala ke pulai tadi nadai pulai engkau jari ke puang laban semua anda basic nerima duit maga engkau ia ke menangnya tadi duit bonusnya duit tambah gaji sedak ya jadi semua anda basic boleh duit boleh trofi magang sedaya. Ya. Okay, jadi terima kasih megak kepala kita aku dah datai meda SCJ ke 9 baik ke kita yang tadi meda datai ke dewan tau ke meda hari platform media rasmi tau ke media sosial rasmi kami ianya Facebook YFM Iban ngau mega YouTube YFM Iban. Nanti nadai kita kenyukung industri muzik kita sapa lagi out. Terima kasih mega pemadu mayuh ngagai yang berhormat atau Ahmad Douglas juga. Ngau mega bisi webi bukai ke sama ngau mantu ngemujur ke SSJ ke 9 tu tadi. Nanti nadai sidak tu nadai SSJ out. Kita pun nadai nemu kemaya lagi bisi SSJ baru. Nanti nyemak ke nadai bala webi ngau mega raban company ke bisi sponsor program SSJ. Ari SSJ 1 nyentuh ke SCSJ ke 9. Jadi lengkap ke dulu cerita SCSJ nya tadi. Terima kasih yang agai Aki Muam kesikut peminat setia YFM yang kebenar minta lagu mawat tadi au Dayang Bintang Siti lagu ke benar yang mayuh renanya sapa Dayang Bintang. Okey kita mensia menyajak temu kita kelu ya. Okey kita mensia. Okey jadi 31 minit lepas pukul 6 lemai merik selama lemai ke bala kita ke habis mendiang ke YFM ke lemai tu ngena channel Astro 871 ngau mega FM 101.3 MHz di Kuching serta Ari Station RTM ke Semakdur kita diau memang lalu ke Peningah TBC Mendiang ke kami kena online ke lemai tu kena RTM klik tentu ya garap ke bala kita nyata terang linga ke kami nadai penanggul ba arus internet bala kita. Okey jadi sebedau aku mic kita berita ke Bukai kita dengar ketuk lagu kedibai lagu asal lagu tu dibai Roslyn Jati Biang ngau megan yang Michael Jumat pergi setahun aja. Jadi setahun udahnya Munyiko Juni Aman lagunya di record baru ngau version toke versi Juni Aman ngau megak Josephine Jalil. Jadinya tadi bisik tiga itik version lagu tu, bisik megak lagu tu kesama dibai yang Michael Jumat begulai ngau Penny Lily ya tiga version. Jadi ke
namanya tadi kadi ba atas panggawarinya kemudian ada tion ya inya tion lagu kadi bai Junia Man ngau mega Josephine Jalin tang mayanya ia nyada ke lagu ba atas panggau ngau Roslyn Jati abian jadi to lagu pergi setahun aja. Terima kasih ngagai penyanyi lama kita ke sama merindang ba atas panggau SJ ke-9 tu tadi.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM, segulai sejalan dengan kita. Terima kasih. Kan bisik bala kita tadi baru buka ningah mendiang ke radio. Bala kita ke bisik mendiang ke kami hari jauh. Nak ngiranya tadi hari Limbang, ini Lawas, Miri, enggak megak sibuk, kapit. Bisik mendiang ke YFM. Garap ke Gayari menua kita manah megak ke lemah itu. Jadi, nanti bersebut ke Gayari atau ke Muari itu tadi. Kita medak ke dia tu ke Gaya Gayari kita agi bersebun anda entu manah di apa dak jadi nanti nitih ke tikas pengama angin tidak keluar ke media rasmi atau ke dikeluar ke Facebook rasmi penyangga penusah menua Sarawak atau ke SDMC Saritok 7 hari bulan 10 tahun 2026 pukul 4 lemai itu tadi. Nanti kita berhati ke kebenaria terbeduk ngerikut ke tikas pengamah angin ke besai ianya 128 jadi di Kuching 97 lalu IPD Serian ngerikut ke 100 baca API atau ke IPU tikas pengamah angin lalu sekedar ia ke Bukai ia ke tinggi ianya di Semarahan 90 di Sri Aman 92 tapi megak ke ngerikut ke tinggi ianya Lubuk Antu 99, Betung 98 serta 84 di Lunduk. Jadinya tikas pengamah angin sekedar hari kandang dur ia ke ngerikut ke baca tikas pengamah angin atau ke API ia ke tinggi. Oh, jadi ngarap ke bala sekedar hari bala kita ke dia obat menua ke disebut tadi kurang kemeh ngasuh bala anak kita ngau kita empu ke pansut ngerja pengawak kelebih lagi inti semak ke kita tadi ndak entu manah pengerai bisi suah ndak entu manah suah rengak seput nak manah tau ke dikumpai orang asma tu tadi nang bisi risiko tau ke besar amai risiko kena jangkit sebarang penyakit labuah maya tikas pengamah angin kena manah bakatuk nyedinya berita berkaul engau pegaya pengamah angin lalu sekedar hari utai ke di Bantai ke Megak kelebih lagi kelimpah hari di Sarawak angka bisi bala kita nya tadi bisi medak tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia. Jadi tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia megak ke Benaria ngerikut ke tikas pengamah angin ke kurang manah laban sekedar hari tikas pengamah angin datai 100 lebih tunggak ke sekedar negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Angka angin ia ke Arito untadi nyau nikal kena. Nanti kita berhati ke di Batu Pahat, Johor. Tikas pengamah angin linyak 196 dinilai Negeri 9 174 Putrajaya 166 di Melaka 164 Selangor 63 tapi yang megak sekedar hari dua bukai ianya di Kemaman Terengganu 156 di Pahang 160 hanya 100 lebih magang tu ke sekedar hari negeri di Semenanjung Dien. Kayaknya dia sekedar hari berita berkaul ngau tikas pengamah angin di sekedar menua kelimpah hari di Sarawak adito. Okeynya dia berita berkawal dengan tikas pengamah angin yang tadi ngujung ke jam kita 40 minit sudah lepas pukul 6 lemai lagi aku dekat maca sekedar hari pesan kebisi diterima kami kelebih lagi pesan berat pesan berbatang tang sebenarnya tu dekat mai kita berhati ke Megak Gayari Gayari ke di kunci kopi stik mata ke Gayari berkawal dengan Gayari Sarito 7 hari bulan 10 sekedar hari Gayari ke bisi dikunci kopi stik mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berkah hari pukul 4 lemai tok tadi madah ke bisi hujan bak sekedar endur hujan diumbak ke ngau ribut bak sekedar endur di Semanggang Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, sibuk ngau megalimbang. Lalu malam malam tu lagi hujan bak sekedak endur di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Serikai, Sibu, Limbang. Ataja pihak di Kuching, Mukah, Semarahan, Gau Sriandi pelabak ke nadai hujan ke malam tu. Atau kemudarian tini tiak ke mana gimi hujan bak Kuching, Mukah, Semarahan, Serian. Labannya ngembuan tikas pengamah angin ia kena mana ke dibaca aku tadi au. Tik nyemak ke besi hujan mana lagi boleh ngurang kagi tikas sebun. Ke besai baca IPU atau ke API-nya tadi. Jadi pengelaju angin dari barat Sarawak utara 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Lalu utara Sarawak barat laut 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Baca suhu atau ketika suhu pengangat di benua Kitai nanti nak ke dia tu rekod 24 darjah Celsius minimum, lalu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info ke dikunci ke officer Ari Upis Tinggi Mata Kegayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Mr. Fazmi bin Shukri. Terima kasih ngagai pejabat meteorologi Sarawak. Akan berkongsi ke sekedar hari gayari ia ke dekat nyadi di pelabak ke Sarito au 7 hari bulan 10. Udah tu lagi aku dekat maca pesan berat pesan berbatang tang tu kita ninga aku dulu setiap lagu. Setiap lagu ke dibai penanyi veteran kita ke bisik datang merindang bapanggau SSJ 39 regat final tu tadi ianya Andrew Kalo tu nuju jabut lagu tu. Agimit aku jenaka.
0: Ya, gini pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai Y.

0: Kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara dikenak kita genatai ke pesan berat ngagai kami. Kita uliah tusun manah ke dulu pesan dekat dikenatai ke ngagai kami sebedau kita ianya tadi nganjung. Arus telefon maka dia buka nanti nyemak kita lagi dekat ngena arus telefon kami. Tajak pihak kami maka meri acara ke nyamai gendor kita nganjung pesan. Ianya kami bisik WhatsApp YFM Iban yang di lumur WhatsApp, lumur telefon WhatsApp kami di konti dito ianya 013-862-8422. Jadi kita akan nganjur pesannya terus boleh dibaca kami bak konti YFM Iban. Biar mega ngagaya bala kita ke bisi dekat ngenatai ke pesan ngena ya, email YFM Iban. Kita tahu ngenatai ke pesan kita mega ngena email kami yfmiban@gmail.com. Jadi YFM Iban yang semua huruf mit magang au yfmiban@gmail.com. Jadi pesan yang kebisi diterima kami ba mua aku dito. Jadi pesan yang ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari Katun Ana Jinal ngau mega Indaya Josie Ana John madah ke Indaya ke bernama Runai Ana Sayang tau ke dikangau kurang ngau nama Amoy. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin pukul 11 pagi. Jadi niang Runai anak sayang tau ke Amoy tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 bak rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Lalu dekat dikubur ke Pegilak Rimpat 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tu. Yang lain minta semua kebembelayan kediau di rumah Panjai atas Ruban, Gau Baruah Ruban, kebembelayan di Sri Aman, Kim San, Serikai, Jakar, Bau. Gau semua kebembelayan kena Allah dirintai kena maditu datai magang nak ngira tadi kebembelayan semak gau jauh. Gau semua kita ke ngelalan yang tu datai ke rumah Musa, Sungai Minus, Jakar, Serikai. Sebab tanya bekaul ngau pemati tetap bertelefon ge lumur apai kuang bak lumur 011-31-831-248 tau ke abab 017-647-1061. Pesan ti kedua megak pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari Harry Jepit anak Wilfred Francis. Madah ke apa ya ke bernama Acap tau ke Wilfred Francis tau ke dikangau kurang ngau nama apa ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarik. Nyalai minta semua kebembelayan ya ke ngelala Wilfred Francis tau ke apa ayin tu. Kebembelayan ke diau di rumah layang Nangai Bus, rumah Sati, Sungai Pitus, Sungai Pituh, rumah Dana Kop Ibus, Semawang, Semunah Bintulu, Rumah Meswe Libai, Rumah Libau, Sungai Tangap. Kebembelayan di Batu Kawah Kucing, Bakas Sibuti, Pakut Sibuti, ngau megak di Bakelit. Ngau semua kita ke ndaklah disebut nama ditu, kenglala Ancap tau ke Wilfred Francis. Jadi kita kena pesan dipinta datai ke rumah Bajiang, Sungai Engkeranjik, Sekaluh Tengah. Lalu niang tu dekat di Intu Bala Mayuh malam hari 4, 8 hari bulan 10. Dekat dikubur ke pagi hari 5, 9 hari bulan 10. Sebarang tanya kita tahu bertelefon Gelumur Stanley Wilfred 014-997-4267, Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723, tahu ke Henry Lanyau 013-982-1933, tau ke Ramping 013-933-7653. Jadi ke tiga tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun. Jadi niang

Uja anak dagang tau ke Indai Lebun tu dekat di kertas ulit 10 hari bulan 10 hari 6 tu pukul 8 pagi. Lalu nyadi lumbung malamnya barumah Lucy anak Salang banyau ilik baliah kapit. Nyalai minta ke bermelayan ke diau di rumah tang nangga banyau, rumah ikau teluk anduah, rumah nulai anak tubam di nangga gelung sekeruah uyan, batu bansu teluk gimang nangga usun, sepako entuluh ke melayan di pasar kapit. Ngau semua kena Allah dirintai kena madito. Jadi kita akan bisa tanya, tau bertelefon ke lumur bau yang anak gi 013-990-8814. Tinggum anak gi 013-429-6913. Jadi pesan angkan ketu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari ara. Tau ke Indai Bagung, tau ke dikangau ke mega urang gau nama entua melan. Jadi pesan tu madah ke Indai sidak ke bernama Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Udah nadai kena 7 hari bulan 10 pukul kurang lebih pukul 8 pagi bak rumah sibat jelukung engkelili. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di darat meriuk stuga. Sungai Keruas Tengin, Merindun, Bara, Sebangki, Berenggang. Kebelayan di Tituk, Nangga Kesit, Skandis, Serubah, Sebeliau, Rumah Liung, Ulu Binatang, Tok Bintangur, Danau Melikin, Semandi Ilik Lunduk, Nangga Buduk, Seratuk, Jambu, Lubantu Naman, Rumah Majang Sujan Bin Tulu. Ngau semua kita, ia kena Allah disebut nama ditu. Ia ke Ngelala, ia ke Ngelala Miri anak Anciah, Miri anak Anciah. Kita dia pinta datai magang ke rumah sibat Jelukung. Laban niang tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4. 8 hari bulan 10 dikubur ke kena 9 hari bulan 10. Pukul 8 pagi hari 5 bak pendam Jelukung. Lalu penerang kesiliak berkawal ngau pemati tu. Pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai arah anak ambau bak lumur 017-338-7814. Jadinya pesan pemati ke baru di terima kami. Jadi terus ngau pesan bukai ke GBC bak mua aku ditu. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Datai ari terumah radi anak Melayu. Madah ke pengawak ngetas ulit niang antan anak Melayu. Jadi ulit dekat di kertas bak rumah radi nanga selabi sungai Pakoh Uyak. Lalu nguan ulit dekat diatur malam hari 5, 9 hari bulan 10. Ulit dekat di kertas pukul 6 pagi hari 6, 10 hari bulan 10. Lalu pesan minta semua kepemelayan jauh tau ke semak ke diau di Batang Uyak, Paku, Bunau, Bekikik, Skim, Empuruk, Skuau. Pemegak rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang. Ibu kandung anak, ibu bandung anak Enteriang, Bala Kaban di Bintulu, ngau semua kita kenglala. Yang antan anak Melayu, kenaklah dirintai kenama ditu. Jadi sekali lagi minta kita datang ke pengawak kertas ulit niang antan anak Melayu hari 6 tu 10 hari bulan 10 hari 10 hari bulan 10 kena tahun 2026. Sebarang tanya atau bertelefon ke lumur rumah tu rumah Radi 013-974-4011 tu ke Queen anak Acup 011-992-6713. Jadinya sekedar hari pesan. Lagi kita nampung sekedar hari pesan bukai. Kita menggal program dulu. Ngau lagu Ari Zamri, Datuk Zamri Amira. Dini Alai, Aku Boleh Ganti.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai. 24 jam Y-Fan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Y-Fan segulai sejalai.

Yang lagu Ari Linda, setiap lagu kat diberi nama Sino Ngenang Pengirindu Puntan. 5 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lalu kepala kita akan baru ninya atau kemudian yang ke YFM ke lemai tu. Anda ingat hari lima tu ilah. Siti hari perkara tau ke utai ke patut dipedak kita ianya agih belanja menua Malaysia 2027 ya kereka dibantai ke Menteri Besar Menua Malaysia ruang pukul 3:30 ngali hari lalu megak deka di pendiang ke kita ba YFM Iban serta stesen radio RTM di menua kita boleh megak di pedak ba TV nama kini berita mana ba agia belanja tahun 2027 ungkup kita ini. Okey, terus ngah pesan berat ya kagi bisik ba muaku dito Siti Ari pesan ke bisik diterima kami ianya pesan ngintu 100 hari jadi pesan tu datai Ari Sandi Anamunan. Padah ke pengawa semiang 100 hari, keniang indai sidak ke bernama niang rinya anak asum. Kedekat diatur kena 10 hari bulan 10, pukul 7 lemai. Kena hari 6 tu, berpalan bak rumah niang tumpu ianya lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan di Miri. Nyalai pesan ngintu 100 hari itu ditujuh ke semua kebamelayan kediau di rumah Tomi Kunam, Kampung Jungguk Mawang, Serian. Kebamelayan di Kapit Song, Ketiba Song, Rumah Sebuam, Nangga Masak. Kebamelayan di Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kaban ke Naklah, dirintai ke nama dituk. Baik ke jauh tau ke semak. Lalu kita ke dekat nemu berkawal ngau ngintu 100 hari tu tahu bertelefon ngagi lumur Sandi 011-1406-1896 tahu kemunan 014-8899-130 tahu ke Claudia 011-6986-1713 pesan ngetas ulit ke sekali tu mega diterima kami Arya nulai anak ganda jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang julan anak bunya tau ke dikangau ke megak ngau nama indai ani tau ke indai tuai jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta dekat diatur ngambil terbalu lalu nganjung regang tau ke berantu jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 10 malam berpalan bak rumah Mapang, Nanga, Serangir, Ulu, Anap, Tatau. Yang minta semua kebamelayan ke diau di Muput, Anap, Sebemban, Selitut, Merudik, Baram, Ujung Daun Miri, Brunei, Sibu, Bintulun, Tabai, Julau. Kau semua kena Allah. Dirintai kena Maditok. Ya ke ngelala niang julan anak bunya. Kita adi pinta datai magang hari 6 tu 10, hari bulan 10. Sebada tanya kita tahu bertelefon gel umur 011-3153-2039 Lumur Ani tau ke Zalia 011-6487-6103 Nangkan ketua megak pesan pesan getas ulit jadi pesan tu datai Arigawan anak bantil tau ke Apai Geruda jadi pesan getas ulit tu madah ke pengawak getas ulit niang panti anak janang tu ke Indah Jarau. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur hari Minggu tu 11 hari bulan 10. Nguan ulit dekat diatur malam hari 6 10 hari bulan 10 bak rumah lanjak Sungai Stras di Julau. Nyalai minta semua kebamelayan ke diau di Spituh, Serau, kemelayan di Nangalingah, Enseluai, Lasi, Udul, Buak, kemelayan di Batu 12, Merurun, ngamegak KJD, Julau, Madur, Sungai Madur, kemelayan di Macan, Kenawit, Sungai Empang, Pakan, Salim Sibu, ngamegak semua bala kena Allah dirintai kena Maritok. Kita dipinta datai magang. Sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon gel umur gawan anak bantil 013-884-3529. Lalu pesan ke sekali tu megap pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari entuyan anak lanting madah ke pengawak ngetas ulit ngau berantu niang
laki ya ke bernama ni yang David tau, kenyandang anak malang. Jadi pesan tu minta kita datai ke rumah Sti Sungai Segak, Skim Sekuau, Selangau. Kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 6 pagi. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi ia ke ngelala David tau ke nyandang anak malang tu kelebih lagi kita ke diau di Sekuau. Uya Dangiah Kenawit Tamin Sekuau Selangau. Igu baru ngau igu tinggi kapit tuah entabai sibu Kuching. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito dipinta datai magang. Jadi kita ke dipesan yang kebenaran dipinta datai tumu ianya kena hari 5 tu 9 hari bulan 10 ngau pengawa nguan uliat ke niang tu. Jadi nya sekedar hari pesan ke diterima kami lalu lagi maca sekedar hari pesan ke sekali tu pesan ya ke bisi diterima kami ke pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas uliat megak. Jadi pesan tu datai Ari Rosi anak janting tau ke Indai Niang Fred. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat anak ya Fred anak gumban. Pengawak ngetas uliat tu dekat diatur kena hari 6 10 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu pengawak ngetas uliat dekat diatur bak lumur 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu minta semua kebambelayan ke diau di rumah Joseph Jalaluang, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Barik Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nanga Sekalit Tatau, kebambelayan di Miri, kebambelayan di Sebungan. Ngau semua bala ke ndak Allah dirintai ke nama dito. Jadi kita di pinta datai ke rumah lumur 362 Taman Bandar Jaya ngau pengawak ngetas ulit ke niang Fred anak gumban. Penerang ke silia kita tahu bertelefon ngagai lumur Rosi Panti inai niang tu 0145958903 tau ke Albert menyedik niang tu 0138485978. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami. Kita ya menggal dulu segmen ke sekali tu lagu kedibaik Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Pegulas Jalan.
1: Ya, segelas jalan dengan kami ke sekali tu terus ngepesan ke agi bisik bambu aku itu jadi pesan ke sekali tu ianya pesan pemati datari Dayan anak magat atau ke Indai Ibi. Jadi pesan tu madah ke sandang anak uncat atau ke Indai Sebit atau ke Indai Mako atau ke bini niang magat anak magai. Udah nadai kena 5 hari bulan minta pun jadi pesan ke sekali tu kebenarnya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari Dayan anak megat tau ke Indai Idi madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sidak ke bernama niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur inya kena angguan ulit dekat diatur 17 hari bulan 10 malam hari 6. Ngetas ulit 18 hari bulan 10 pagi hari Minggu. Lalu semua kita kena pesan tadi dipinta datai ke lot 2501 Tudan De Saras. Fasa 6 Jalai De Saras. Lorong De Saras 81B di Miri. Nyalai minta semua kabar melayan ke lebih lagi. Kediau di rumah Kalang, Nangga Baluah, Ngemah Kenawit. Rumah Nyaluang, rumah Suzili Lili, Sungai Baluah, Ngemah Kenawit, rumah Beginda, Ngau rumah Linggi, Nangga Selawut, Ngemah, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Nangga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kemelayan di Kuching, Sibu Miri Bintulu, Ngau semua bala kena Allah. Jirin tai kena maditok ke ngelala, niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi minta semua kita ke dipesan di datai magang lalu sebarang tanya. Tau bertelefon ke lumur Dayan anak magat. Lumur 019-868-1291 atau ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi ya pesan ke bukai ke sekali tu pesan ya ke bisik di terima kami. Pesan tu datai ari katun anak jinal. Madah ke pemati runai anak sayang tau ke nama Amoy. Jadi ya tu dekat di Sengai Balamayuh malam tu 7.10 rumah Musa Sungai Minus Jakar dikubur ke Pegilak hari 4 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tu. Nyala minta semua kebang melayan di Ruban Seri Aman Kim San Serikai Jakar Bau ngau bala kena Allah dirintai ke nama dito dipinta datai magang dipinta datai magang ke rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Jadi pesan ya ke sekali tu ianya pesan ke bisik dia terima kami pesan pesan ya ke bisik diterima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Emilia Lin anak Sidi tau ke Imi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sidak ya niang apai sidak ya lalu pengawak tu dekat dia pesan ya aku dah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu minta semua ke pembelayan ya kelebih lagi ya ke ngelala datai ngagai rumah niang Sidi Ana Ali lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5 muai ulit 17 hari bulan 10 hari 6 pukul 10 pagi. Nyai penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit ke niang Sidi Ana Ali itu kita tahu bertelefon ngagai lumur Emilia Sidi atau ke Imi 01439-46057 Jerry CD Toke Boy 011-1937-6944. Jadi pesan ke sekali itu mega pesan ngetas ulit datai Ari Sumbang Anak Pilang Toke Pemit madah pengawak madah ke pengawak ngetas ulit niang jampuk anak ngipa kena 17 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5. Jadi minta semua kebang melayan kediau di Rantau Lugai, Lakah, Jagau, Niruak, Skim Gempuro, Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit. Kau semua kita ke ngelalan yang jampu anak ngipa dipinta datai ke rumah Pol anak Unjung, Nanga Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit. Kau pengawak ngetas ulit ni yang jampu anak ngipa 17 hari bulan 10. Lalu pesan ke Skaleto, pesan ya ke Skaleto ianya datai hari Natali John. Orang kenadai tu ianya John French Udin anak Tan. Jadi ia tu udah nadai kena hari 3 nyak sari tu 7 hari bulan 10 dekat di Sungai Balamayu hari 4 8 hari bulan 10 dikubur ke pendam Anglican Sutong di Seri Aman kena 9 hari bulan 10 hari 5. Lalu semua kabar melayan ke dipesan ke Ngelala dipinta datai ke lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadi anda dipadah ke lumur telefon ke tahu di tanya kita berkawal ngau pemati tang orang kenadai tu ke bernama John French Udin anak Tan ke dekat di Sungai pergila hari hari 4 8 hari bulan 10 bak lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadinya tadi ujung ke jam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 7:30 pelabaku nyajak dulu pesan berat ke sempat dibaca bak awak sekali tu. Jadi pesan berat bukai dekat ditampung pengeluar program kami bak program penggerak pagi pergilah. Lalu pukul 7:30 lemai tu lagi kita rekomendian ke berita Riwa FM. Sebenarnya tok setiap lagu lama megak dikenak ke table perindang siko ari penanyi lama ke bisi de baik bak panggau final SSJ ke-9 tu tadi. Steven Kanang, tu setiap lagu ke di kalak di sadak ya, lagu bak piring hitam menyak. Tajuk lagu tu ke diberi nama Ati Asai Kena Jayau.

Berita Lemai 7/10/2026. Ketubah Tok Batang Berita. Penegap digital cukup berguna dikenang latih ke Saya Semekiah Borneo. Company luar patut menguji ke market dunia ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis udah diperansang ngemansang ke bangsa brau tik kurang berkat dikurang karbohidrat. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Borneo patut ngelatih kerangkaian ngau penegap digital dikenak nyawab wilayah bak pulau tu bersemekiah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng marah kerangkaian kuasa karan ajak endang endak cukup antik penegap digital endak dikelatih. Tegalnya ia dekat ke plan besar ekonomi digital Sarawak 2030 di pejalai ke kelebih lagi. Dikena nyedia ke langkar pengawak ti ulih ngerumban atur digitalization antara ekonomi. Kelimpah hari ti negap kedaya semekiah hari pengawak meranak ke pokok, innovation serta gempuang kerjasama antara opis perintah enggau company luar. Ia madah ke Sarawak dia tu udah nyingkal ngegerenggat ke baru, ianya ari pengawak ti mekuah ke teknologi pemintar tiru AI, engau pengawak ti ngemansang ke infrastruktur digital ke lebih maju. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansut ke Jakut tu di Kuching, leboya ke berjadi Forum Ekonomi Borneo kedua. Berbangaunya Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari megak mengansak company luar ngambil kecakah hagi ngemujur ke polisi pemansang ti bisik di langgur perintah. Ia madah ke company luar nyandang penyungkak pemansang menua, ianya ari pengawak ti nyedia ke peluang gawak, narit teknologi tamak ke menua tok serta ngemansang ke palan data. Kerjasama ngau perintah company luar ngau peranak pukuk megak cukup berguna dikena ngerembai ke ekonomi Borneo ngagai market antarabangsa. Bas sebengkah hari pengawak, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ngan sak balas saintis ngau raban pemansia sama berundian ke pengawak ti ngemansang ke bangsa berau ti kurang karbohidrat. Setipak ngau julo ati Sarawak ti dekang luar ke bangsa pemakai ti mana hagi ke pengerai. Ia madah ke innovation bak pengawak ting luar ke padi ndak patut seminak mekuah ke pengawak dikena nambah ke pemayu asil ajak tang pansiaknya patut sama berundian ke jalai ti uliah ngada ke pemakai ti mana hagi ke pengerai. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Ia madah ke pansiak ke berkawal ngau bangsa berau ti kurang karbohidrat. Megak udah uliah nempak dimensi baru bak industri padi di Malaysia. Kelimpah hari ke uliah nambah kerga hasil pengawak serta uliah napik guna pengerai mensia mayu. Bala Indo udah delalau ngau jakuk ti indak ngasuh sidak takut berpersa penyakit riman tusu serta endak ngantik kelaik penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Menteri Pemansang Induk Nemi Amit ngau pengelantang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah, madah ke pemerti hati orang Induk pasal perkara tu patut dikelati ke yang kawam bala Induk bak menua pesisir engau bak ulu sungai. Ia madah ke penyawah menua ngau pengirau dalam hatinya endak patut nanggul sidak tuk lari ari berperasa serta berubat. Antik belalau ke pelan jalai ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 ngagai 2035, 50.5% hari kes sakit riman tusunya semina ditemu lebuh penyakitnya udah raya, ianya udah datai bas stage 3 ngau stage 4. Ia madah ke penyampaunya patut muka rundiang orang Induk ngambil kesedar ke perkara tu serta ulih milih nganjung diri berperasa ngau jampat. Datuk Sri Fatimah mansut ke Jakuto lebuh ke berjadi program pemerhatiati ke penyakit riman tusu ke diatur di Kuching berserimai ngau program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 9 tu.
Kita dia tu benda-benda yang ke berita RUI FM Iban Kuching. Pengawal ngaga jalai pemintas kira 2.6 km pemanjai arah jalai Sarik ngaga jalai Sentebu ngau Bukit Kinyau disadang dekat ngemuntang ke pejalai urang bakandang menuanya ngagai menua Serikai. Sapin Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madah ke pejalai tinggalamat tu berguna ketimpuh setengah jam disadang uliah ngurang ngagai 10 minit aja nanti jalannya udah tembuk. Projeknya berungkus semak RM17 juta serta dipejalai ke Opis Kerja Raya Malaysia, Opis Kerja Raya Sarawak udah diberi timpuh 12 bulan berengkah hari bulan 9 tahun tu nyentuk ke bulan 9 tahun 2027. Datuk Lin Talif mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia ke berjadi pengawak nasi tanah terlalu nyadi pengawak endur nyerah ke cek pampas ke projeknya bak tabak pemungkal projek ngagak jalai spur di Sarik Serikai. Bak pengawak kesebaka pampas tanah kira RM1.4 juta udah diberi ngagai urang ke bempu tanah. Company Miet Ngau Jelan Pemesai PKS udah diperansang guna teknologi pemintar tiru tak ke AI ngena cara ti praktikal kena nambah ke hasil serta nyawa pengawat dagang sidak bersemekia. Sapit Menteri Miat Lumbak Ngau Main serta pemansang ngurang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pengawat guna teknologinya patut diasuh nipak keguna pengawat dagang sidak. Ia mansut ke Jakutu lebuah ke berjadi Samantha Hyperlocal AI Face and Government Industry Dialogue 2026 bak Sarawak Skills di Kuching. Ia megah merangsang PKS berkongsi ke penemu pasal isu engkau pemar ke ditapik ngambil ke perintah oleh merik sukung ti berguna. Penyakit tungkul ati ischemic ISD mengkang ke pemadu mayuh naban kenyawa orang di Malaysia lalu penyakit kemik manis engau tinggi darah mengkang nyadi kebuah ke pemadu mayuh ngujuang ke orang kena ISD. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad pada ke dalam tahun 2024 subak 17,421 ikut orang diriput ke berbadi nyawa ketegal penyakit tungkul ati iskemik tau ke ISD-nya. Penyakit pengerai ngau morbiditi kebangsaan tahun 2023 belabak kelebih 192 ikut orang berumur antara 18 hingga 29 tahun ditemu bisi penyakit kemik manis lalu semak 340,000 ikut orang bisi penyakit darah tinggi. Baraban orang keberumur antara 30 hingga 39 tahun, lebih 378,000 ikutnya ditemu bisik kemik manis, lalu semak 939 ikut ditemu bisik penanggul tinggi darah. Tegalnya, Opis Menteri Pengerai bisik berjalai ke program Berpersa Pengerai Kebangsaan. Alih berarti ke engkau temu agik, kebuah orang ketauk kena laban bansa penyakit ke enda berampit tau ke NCD. Ngagai ke dia tu lebih 2.6 juta ikut orang kebiak hari 40 tahun udah berpersa pengerai. Bala Ketuai Upis Kampung Menua Sarawak JHS udah diansak nyedia ke peluang belanja ngau sukung ti ulih nentu ke innovation raban pengerja pengamak upis tu ulih dikena ngasil ke cara mutar ke penanggul serta ulih merik penguntung. Sekretari Mendam Bopis Menteri Pemansang Mengeri Ngau Pengerja Asal, Datuk Abdullah Julaihi, madah ketuk dikena nentu kesidaknya ulih mantai ke buah penemu serta nguji ke perambu baru. Sukung hari bala ketuai opis tu megak, patut ditangkan ke ngau akses dikena nguliah ke pengelandiak, perangka guna ngau awak kecukup endur nguji ke hasil pengelandiak. Datuk Abdullah Julaihi mansut ke Jakutuk, lebuah terjadi bulan Innovation Upis Kampung Menua Sarawak 2026. Berbangunnya Direktur Opis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdan Muhammad, madah ke opis tu udah ngeluar ke manyuh innovation ketigagak belalau ke penanggul ke amat nanggul pengawak bak luar. Tu jengkau Enterprise Forest Information Management System. Dikenang ujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru.
Penegap digital cukup berguna dikenang ngelati ke Semakih Borneo. Company luar patut nguji ke market dunia, ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik engkau saintis sudah diperansang mansang ke bangsa berau ti kurang karbohidrat. Berita ke baru di pendiang ke kita hanya tadi ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 lemai malam tu lagi dari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita dari YFM tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: besar itu, 7 Oktober dalam tahun 2004. Lambang sejarah mengeri besai Kuching, ianya jematan gantung nak mukai-mukai, runtuh menyit, udah bekau 80 tahun begitang, nyambung satu ngau tanah seberai Sungai Sarawak. Jembatan gantung tu berengkat gagak pada tahun 1923, lalu tembok tahun 1926, nang siti hari jembatan gantung ke Pemadu Panjai di Sarawak. Besai benar guna ngagai orang Tinguan kadang menuanya, nyingkau orang ti berdarat, ngenap pesikal, ngau kereta mit, kalai cukup ngenyit kati mensia mayuah, nak ngadang sesekali. Jematannya tak runtuh, kokai semina jadi keperengkau ti cukup diguna, tak megak reta tengkira jerana lama menua Sarawak. Pengeruntuh jematan gantung tu jadi ketanda, melengkak ke sejeman maya, nangkan kenyak jematan tu dekat gagak baru, dikena jadi ke pemandang, tanda reta tengkira mengeri tasar besai Kuching. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.
1: Bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ngarap ke bala kita terperindah ngau lagu ke dibai Raban Halvet yang tadi. Lagu ke diberi nama Sarito ngau pagila. Siti Ari Raban ya kekala nyadi semi finalist SCSJ tidak salahku SCSJ ketiga dalam tahun 2016 mayanya. Kurang lebih 10 tahun tu ke udah. Okay, jadi ujung ke jam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi 6 bekas lama. Kita dekat mendiang ke main asal kita yang pantun. Datang sepedau kita ninga ke pantun.

0: Kita dengar aku dulu lagu Kedibai Ramles Walter. Lagu Kadisadakaya Ba Panggau. Isis je 39 tu tadi. Lagu diberi nama Dirantai Pengingat Manis. Jadi nangkan ke lagu Ramles, kita akan dengar ke pantun Ari Desmond Lantan. Lalu pantun kedua ianya pantun ketiba ini yang nyuang anak Aji, pantun Puji. Jadi nyak duit pantun ya ke dekat didinga kita malam tu, pantun Desmond Lantan lalu ditangkan ke pantun Puji Ari ni yang nyuang anak Aji.
1: Saya juga nasihat dan support kita semua. Jadi memang untuk Ramles boleh artis boleh supporting. Okay, thank you very much. Okay, FM, RTN, semua aku terlibat pada SSJ 9. Thank you.

Asarma na daing imadas batang menya kaka selalu nang tupawah laba meda kami orang laki tenak kala nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh dipuak manua ulu batang he rajang Muasi kakae ngae melempang pangae ngu manyade wae debae kita urang ino Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lalak dinyawa Ada po narang Ujian yang capu araga kita kena miak banyak Ngenyuan gilada papan pilangka kita Kino ino ngetu dulu bijako bitungkat dago bisuku angemua Kita kita tuae ngetu dulu mengga uae ranau bukae berkenang kadat Asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa Kada metol ke wae kanya de nyare asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngesalutan tuan raja mengkak kinanga.

Tang uji ngapa mintu buah bela angkutu ayah kalima nguji meda kita orang indo arita pa sampai kita dah nguji nyeleang nuang nabu leang mata cangka. Ngati lubah ya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumah ang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gunggo guntu ala dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manuan pao dilengawong salinyau jagao manuah abana. Gang wang menyasuba sawa lunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyak lunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mekita ninga sayau ya.

Nga nang tusa hati kanuan wae nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jera nyurang teleba mande menyemang menyade baik telaga sara abunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gante lemae mia manya de ramang wae ada rangae rangae ngangau makae pagi dengan nyawa ngianya pa lisa lisa ngiga serah ada beno anga padang Nakaknya mira tengah nyua tubuh alme di menyade mande ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawa ae ngujago maluko bayang ilang nyurang telebak menyaka maka ae mata nada ae berasa ae baunga da buang nyawa gak tubuh alemuat nginuan wae sunga kinae de pasang surut ada berbuat buat menyesidaan bunzu menyawa ae gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demne mang menyadek ngirah kede batu ae kenang ise jala e pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngaba bau ulang Nga sungai nae dikulu dibantayu nyeru antu datai rulu nanga pila sungai nae kesabrae mede menyade wae ngumbang tatae telagainya dia tada dunga-dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamuah timulah ya nya orang panah emulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata Madonna minuan nakak nuan kana lantang inae abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gesari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Telaba manggo tangga ramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meram maye hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami udah lagi mediwae tubuh arinda ngaurang ngantura manua lani ya ane kebang. Ngasih kumbang nuan udah besai di manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua lima omanias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako mpu ya boleh ubat pengaraja mali langkang. Nggak tubuh abelak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemise pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah kita bansa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bansa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wae niti panyurai rumah panjai panjang panjai manteba merniang kapuko tanyo gede wae uraino ambil layo entah bro baka kudah kena tiru to racuan lada mih tidadang apa e urang tipangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman maram nginuan nyuwae asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadial kana mengalala. Ninga umbang udah ada ampuh urang.
Gante pinyayaw ng ingko ay langaw mamaw chukwa pinyayaw nyayaw maga aku mada buah si bao ngade nya bangat manzao silka laka ka kami ora laki ni ke menyamang menyade kada nabi ze manye bunzu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang nakabang mata sinsa tadia mitu buah bla aku akak tadunga-dunga semina ngimata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai aril mai sampai kadia. Kami uralaki sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita. Buaya ni mata dikumai kita baka anak angkara mak baba ngibuan rumah tanah lapang. Age kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagik lalenuak ngacuak. Kas doa bulan pernama bau bada sudu seli bebu dung kae sebelah minua sekali lepau menyasubak lengau kepanggau libau sabuang geluang bila dua ngau nangau biada dan ngendang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gasa dam madah kedire bado agi pakupan alam lubang gua katang kae ngede nyuai bunga e bunga cimpaka anti bakau tai dabli. Menyasi nangi nak si kale-kale kami ura laki ngemiti kederimpu rugi nenyak me kami wae bigadaya nyawa. Dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nuan nyawa layok di mata tutu ke membang. Nte panino ngitu buah gemo aku ae ura ino kadiato balat ma panino onino aku medah pirao nginua nyewae teguno guno kayo menyewae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sida luyau rajaga kunta tukang wang Gante pinyamai nginuan kendia to manyade wae nyangga amat nyamai minuan wae tiap hari tiap lemai diau lemali gae atas pilang gante penyenang nginuan sawa lunang nyangga nuan namat senang nginang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaursa ndang pagi lalu sa nuan aga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa si bata nyawae indo sawa dekumai orang aga asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nangu tuak me kami orang laki tusubah wae tinduak kami tertuak papan pelangga galek kami deluntek tika etikal anyam dua gamimpi kunangi ase banget nyalaya mati. Mimpi cari ada mati ak kayaan ke suma, mimpi terbuka di tingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu ketu buah belak, engku tuai akalibak, saritu gagak kita urindok baka anak kare puak, siko nadaim kita wae kak ngena anang. Kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu menyade wae gagak kita. Baka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemok. Dek ura ino temung higa orang ketauk ditepok nuan deperauk buang luncuang sakaya dua.
Ayah hubas kita wae temongi gaura angki badas bakaya kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanya desi baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai mia wae nusuai ke kita pengingat wae nampuang pesan kita ya bansa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga badona mia kak ya gatua teguang menyak wae rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran angalala ilan niak bercarita.

Harinya mitu wal me engkutu subah wa emang menyadek tenak bara zahe razahe dekat nguji munuah dire makae tubae gulae salwae ngupak maya ang pinang sigala antang tubuah pipa ong kulenga o bise pangiraong iraong ngai kumae kita ora indo kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae gae ngaku ae pindah ki julao sabuang mujuang si baorina ngicak ya kuliah bari mae ruae ngawapa ae uang sungga ae menyadek kita ae bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapa ae maria bugulae sadao ngau darian rangau bekas ayak pimanjang nguliah ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalita semampai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewai mang menyadek ada kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak aka kapa sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa nyamanwa cukup menyewai

Gau ji peda kita mayu ah ningku kedia tuai tage labu ah metok bera buju ah. Ae mata niladan hujan nalian labu ah naya insa mengkutuai berketepak ninga ngawak jengga ruang dadang mati ketubuah belak kutuaka bangat kenyau hari subak asubak. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruah semua ngemati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udah ya, mitu buah rina, kuilak darah, nak ngau ramanek di nanga bila dua. Matang, ninga dua ya kak sawah lunang punek, metuk manyadek, nak ngau ramanek bila dua, aik batang.

Loa, wa, barayuan, ngalilea, ngapuan, nakara, mali. Dulo dari dua kia pugae payuloa tapang baku mae wan nina erwa eka nidi ruroa kia gila ba minya angiri roa kia jaya ola ngau pengalama hati taja duda dabre ya mane diae dewa e manya de dula Panuji na yang suah rekna denya yang orang ino anang sakale nama kabini ya so ya kena denya yang orang iat duit wang company ngame dila orang laki tadiri tadiri.

sagante. Ada bareng orita di la kleang kena kapucoa kayo ngila juga menawan laki ada rangai.

Kepangaoli bao sabua. Geluang madidao dirinya baru urang aratuat kedadian arajuat tariang abeluat giginya lipan api nyaurang nyangkiang kedai tariang utiang babi lalaki pangaruah kangasih.

Ya, lagu baru Hakadi Hasada ke Urai, setiap lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Ya, setiap lagu ke baru di pansuat ke penanyi ke berbangsa Kayan Kenyah, tangdang terbilang megak ba industri muzik kita Iban Urai. Jadi lagunya tadi, lagu Dilah Tanah yang ngujuang ke jam kita pukul 3.33 minit lepas pukul 8 malam. Jadi kurang lebih setengah jam dari kita bergulai ba awak sada lemai ke sekarang itu. Lalu pukul 9 malam tu lagi udah kita mendiang ke berita pukul 9 malam tentu ya kita bisik program Ngenggam Semangat. Ngarap kepala kita terus nganti program Ngenggam Semangat. Jadi ya nanti kita pula nikal baru ngagai lagu urainya tadi. Nanti kita bisik medak SSJT ke 8 sebedau tu. Dia urai tu siko ari finalis SSJT ke 8 tahun yang kemari. Dia nyada ke lagu Jeritan. Jadi lagu Jeritan udah mujur boleh leka lagu ke pemadu mana ba SSJT ke 8 tahun yang kemari. Jadi mujur megak labana sepengudah lagu Jeritannya mujur boleh leka lagu pemadu mana mayuh bala di luar dia ke terubah ya sidak tu tadi baca biasalah viral netizen viral okey nama laban sekedak sidak tu tadi ngumbai jeritan tu ianya orang dalam jekum Melayu artinya terinyerawah dalam jekum Melayu sikit menyerawah jadi mayuh sidak tu ngumbai nama ke buah lagu dalam jekum Melayu atau ke jekum lawat tu uliah mujur ba leka lagu ke pemadu mana hanya kebenar ya ngarap kepala kita ke Kak Ahmad komennya tadi pansiak dulu sebelum kita keluar ke Jakob sebelah media sosial lau kelebih lagi bakal lagu Jeritan tahun yang kemari Siti mana yang megak lebuh lagu tu menang bala ke lagu pemadu mana bala kena nemundak kalau ni ngerti Jeritan bak kita Iban leka Jakob kita Iban tu tadi sidak ya megak ke terubah ya baru nemu reti Jeritan nah, reti Jeritan tu tadi retinya buruang nak mana aba keterubah ya bu buruang nak mana tang yagi terus ngerja tau kenerus kau tanya tadi tajak penen nemu bisi tiktai kemai hari tu nyebut udah bisi tanda-tanda tau ke signal ya tadi madah ke utainya bisi deka ndak mujur tau ke bisi penanggul tang ia tetap deka ngerja pengawaknya megak bakal lagunya tajak penaripun sedua jadi melaki bini nang bisi udah tanda bisi dah burung ia tetap bekat terus ke ruang bilik laban ke Tegal Pengerindu jadi nyak mi utai kumbai dikumbai ke Taiban Jeritan utai ke bisi burung temu burung nak mana tang agi bekat terus ngereja ke pengawaknya jadi nyak Siti mengak pemanah SSJ lebuah namanya tadi sebedau tu bedau bisik leka lagu madu mana pengudahnya di tepuk kami bak kita gristik kita geri leka lagu SSJ ke pemadu mana yang ujuang ke sekedar hari leka lagu megak sekedar hari leka jakuk kena kalah lidinga bisik ditemu kita hari SSJ jadi lengkap ke dulu 2025 yang SSJ ke 8 tahun tu kita megak udah berarti ke siku hari finalis kudah boleh kategori leka lagu pemadu mana tentu ya anak Juniaman ianya Juniaman ke lagu Nuan Bis Intan di Kemon. Terus ningat ke lagu Live Ba Panggau SSJ 39.

0: Seperti itu saya. Terima kasih ya geng RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bakal ke Malang tuh aku cukup betul, lemak kuat. Bakal ke Malang tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih ya.
1: Ianya tadi sekedar hari Rajaku bala ke dah menang ba SCJ ke-9 tu tadi. Jadi sebenar nutup segmen sada lemai kita ke sekali tu ninggal ke kita engkau sekedar lagu. Kita bisi lagu Ari Niang Ganeng Hasan lagi semina bertemu dalam mimpi. Tang sebedaunya kita bisi lagu Ari Winnie Albert ba panggau SCJ ke-9 engkau mega. Tu ya lagu ya kedibai Doni Lang ba panggau SSJT ke-9 lagu Ndak Mudah Aku Lengkak. Harapkan kita nak mudah ngelengkak ke YFM Laban Udah Berita. Tentu ya kita dekat dengar Mayu cerita cerita ke Nyokas Sebaka ngau Misteri Dayang Bintang. Begulai ngau Nisi Tambua Mengamaga Sam ke Malam Tok.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentunya Bak YFM.
3: Lembaga pengawal SSJ 9 untuk dalam mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Ari Subak sampai dia tu nak dulu ujuk nak mul bau. Thank you so much sebagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 tu. Terima kasih Anang Leju Anang Bau Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

ke-9, pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Hot Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun Jesli Jabu.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Berangka Jarop ya, Bisi Ungkup Diri. Okey, lagu dikenal pun ke awak pemerina malam kita di YFM ke malam tu peningah. Datai baru malam hari 3 ke sari tu 7 hari bulan 10 2026. Bekas ramah malam hari 3 kita bergulai dengan aku Sam. Lalu bisik kaban aku ke malam tu. Selamat malam si.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya, berita bisik rengak-rengak dengan aku.
1: Lagi rengak mas Sam. Seminggu lebih ya dah rengak.
0: Engkau lelak baik pula hari betul sarinya ne.
1: Sebedau ke betul sikit udah.
0: Sikit udah rengak.
1: Sikit udah rengak.
0: Okey, harap ke nyaga pengerai meh si. Lebih lagi kita sama nemu sebedau tu tadi. Menua kita ke bersebuan ne.
1: Ya, nyama ketika bersebuan nya mas Sam ngepun ke nan nyamai.
0: Aman. Ya, dia tahu nyaw menua kita nyaw kira bisik mana Mimi kan?
1: Dan
0: tajak pihak kita ke bisik pengawak bahas sebelah luar. Harapkah lagi nyaga pengelikuan diri impu meh nasi.
1: Ya, lebih lagi kita akan lagi suah kerja pengawak bahas luar. Nangiranya kita gawak bahas tanah kini sekali ke. Nama jama pengawak asyidak ya. Sama menyaga pengerai diri impu. Lepas tindak kita impu nyaga pengerai.
0: Nya amat sapa agi ne.
1: Sapa agi.
0: Napa tu lutur nyaga pengerai ne. Lutur segi nyaga pengerai.
1: Namat.
0: Dan ke lumus satunya kita empu meh dulu ne. Okey, hanya di ngarap ke bala peninga gerai lantang magang maka ke malam tu. Jadi ba malam baru tiga ne maka selama ne si.
1: Ya.
0: Kita bergulai ba program ngenggam semangat udah tu lagi.
1: Ya, jentu ngagap pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita tahu berkunci ngau kami dua telefon ngagi konti. Udah berkijap telepon tu Sam.
0: Udah berkijap.
1: Padahal gue dulu.
0: Ya, sabar dulu ne. Relax, santai-santai kita malam tu ya.
1: Ya, kau akan ingat cerita Mayu, cerita kita malam tu. Lepas sebenarnya tu, non bulan kau sedai kebukaan ya, Sam. Malam tu, aku bulan genuan. Dan aku bisik cerita ke mana-mana malam tu.
0: Ya, isinya buya-buyan ya ne.
1: Tak, kau akan ingat cerita.
0: Okey, harap ke cerita mana ke mana-mana malam tu Nesi. Udah tu lagi tu nyawut kangau sidak ya harus telepon kita.
1: Ya, harus telepon kita berlumur beka selama mega dua harus telepon 082-258-634 atau ke 082-258-633. Okey.
0: Ya, 9:30 malam tu lagi peninggal ya. Kita berengkah nyawut kangau peninggal kita. Okey, itu lagu dari Gilbert Gawang Giga Pancar Panas Malam.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, dah datang ba awak kita ba program genggam semangat ke malam tahun ni si. Tua pan berengkah nyawut kangawari peninggal kita ke dekat nusi cerita meh tang Arab ke okey Arab cerita ke ditusinya utai ke ngasuh bergenggam semangat punya tadi ni.
4: Ya.
3: Bakal kita ke berbadi buat jalan alun. Kalau tersat buat kampung kini. Ngau karam kini.
4: Ya.
3: Penusah nguas kini. Okey. Tua nguji nyawat ke ngawari peninggal atau okey.
4: Ya, hello.
5: Hello.
4: Siapa tu?
5: Ina Jessica tu. Selamat malam DJ. Ngerduai.
4: Selamat malam. Hari ni Nanda Jessica.
5: Hari Miri.
3: Hari Miri Nanda Jessica. So wah ngau kita ini.
5: Awal. Yeah. Boleh minggu nian kemarin bisa agak tu agak.
3: Agak kak. Bisa mayah cerita ni Nanda Jessica.
5: Awal.
3: Okey. Pelabak ku berkah mah ngau cerita nuan Nanda Jessica.
4: Ya. Yeah.
5: Tu lama tu dari je. Tena salah aku dalam tahun 2000 kena subak dah.
3: Oh,
5: Maya lagi kerja subak tu. Jadi Maya aku Maya nyak subak. Setiap hari Minggu nya pulai lama kami doai petuai aku kemiri leban aku bisi. Aku kediri dia ada. DJ baru dia kediri dia. Untuk kenal pulai ke tempat kerjanya selalu pagi hari satu tu mau kedua selalu pulai lepas di belakang gunai ngusida atau rumah dia. Udahnya abis si sekali kedua pulai aku nggak nyebut tempatnya ke nurut tanya nyari lah di jekiran mbak lah aku nyebutnya. Bisa namanya sekali kena pulai kurang lebih ya pukul 4 pagi kena besok kena masak menuanya.
3: Awak
5: sekali kena dua ya. Kat bukit-bukit menuanya kena DJ. Namanya kayu.
3: Di
5: perintang. Kita lumpur kayu perintang. Orang berjalan. Awak kelawang kena ke lumpur kayunya. Dengan jalan sebenarnya. Tidak bisa kayu baru. Batu, kayu. Macam itu tugung orang. Kena reblok. Ya, gak pisit amat nusida ya blok-blok jalannya terus manjai jalannya taruh kini antara siti-siti nusida ya blok jalannya kurang lebih 20 kaki 20 kaki kini bisa ya siti-siti nya ya apa ya mananya DJ aman genggam nanti-nanti utai ke nyabi pansuat depan kedua dia
3: utai ke kakak orang yang ni, utai dimpang orang yang ni.
5: Utai dimpang orang dah. Yang kurang nyata itu jalan lurus, lapannya ada beluak garinya. Pulai ke jalan sitiknya, jalan mimin beluak baru ke kenyak. Anak kesalaman atau lubuhnya, ya kan ada nyamanya, ada kereta mansa. Kami dua aja menengahnya.
4: Arwah ya, kan hanya genggam semangat.
5: Tahu utainya sudah dijaya, nyoda kaya bak. Last kali ada baruah dia na, tegulung bawai berduri nya, tegulung bawai berduri ngau drum kebesainya ke 200 litanya drum minyak, apa nyalin kutiba baruah dia.
3: Makai.
5: Ya, bawai ke ngelawung, udah nyak kudu dijaya, udah ke ngelebus hari gulung bawai duri ngau Bram besarnya anak saya ke kian. Amat nan mutu ya. Amat dengan semangat apa takut amat kemudian
3: tadinya. Maya doai dek ngetu nya na dai ke meda orang pansuat ne.
5: Na bai.
3: Nasib amat ne.
5: Au tapi ya tapi na tante hante na ma ke ne.
3: Amat.
5: Maya nya meda nya kada di jaya ketu mu amat ne doai.
3: Ya, irau korang rancai nya me.
4: Ya.
5: Au nyaman pit akha dia tau obisri nya de viral ora laban ke klia maya nya nya bedau nemu tak ke nya.
4: Ya, beda si telepon.
5: Ya mena nemu nak nemu berkenai nak nemu siapa nama kau tanya nyadi kena nak nemu ada cerita gay.
4: Sigi di peda nang sigi baka nang sengaja dempang orang ne.
5: Oh sigi dempang tadi pa. Kau tanya DJ, tapi kenapa buat tempat ala kerjanya? Lepas nang ngam gak sarinya namanya Ari gaji bala pekerja. Menurun baru ke kami dua itu tadi ya, ngambil gaji pekerja ngagai banknya kuda mansa menuanya baru tapi ya udah hari lah pagi ya udah dia hari kurang hutanya tadi udah tisai magang ke orang dah
3: engkau si orang hari kia deh ngadu kia pelabak meh
5: mah
3: engkau orang bukai ke bisi mansa nya meh ngadu ke pelabak aku deh.
5: Ka tapi nanti malam tiada panai orang urun ngadunya saya tu.
3: Aman.
5: Nemunya orang bisa ngerbuat ngegat tulis kene ngari kutanya tak aku nemu.
3: Aman. Ya. Kau. Kau engkau mah polis kini.
5: Kau nyamak. Satu laban mayanya subah. Nada nemu cerita nanti bakal dia tahu.
4: Ya.
5: Ya. Nya jam cerita ke DJ ngendam semangat malama.
3: Oh, kayaknya apa bergenggam semangat. Irau ya. Kutai kena mana nyadi me.
4: Nanti siang pagi kan nya. Dini hari pagi pagi petang deh ya. Hari mainnya.
5: Tempatnya kurang lebih pukul 4 lah bakal ke tunggu
4: deh. Malam.
5: Takut kelawan datai tempat kerja aku yang tu.
3: Orang bukainya ni nemu tai.
4: Ya.
5: Kadang
4: nak dengar so mansak jalannya deh. Ndap ya ya. Nak ni.
5: Nak saya kena sikit tu kalau besar kita tapi mau pan boniol punya.
4: Oh, amat. Sini sengaja ke gipo punya reti ya.
5: Dan nyuri bentulu tau dah.
3: Oh, sikit.
5: Tapi yang tengah nyebut nama tempatnya asai ku. Kayak kenal aja kena bisa orang.
3: Aman, aman. Aman.
5: Nya aja mencerita ke DJ demai tau.
3: Okey, Hina Jessica. Aw mana mah cerita nanya. Nang awak nasib ke sedua ini ada nama-nama ne.
5: Aman takut ke DJ anak genggam mas mengat nubuhnya.
3: Aman.
4: Ya.
5: Aman. Ya. Tau ke, aw nyaja DJ selamat malam ke.
4: Ya, selamat malam.
3: Okey, terima kasih Hina Jessica.
5: Selamat
3: malam. Okey, selamat malam. Ya, peninggal ke terubah kita si.
4: Indai
3: Jessica Ri Miri ne.
4: Ya. Berkongsi ke cerita. Ngengap dan semangat ya meh. Lepas ke nanti bakal aku rasa mentik ke diri. Ya, bayar bayar ABC duit ku seduai lelaki bini ne. Amanda utai kenyak nyadi. Kata nanti orang ke nang siku aja dribo malam.
3: Aman.
4: Ndak ngai pendak tua kok mulai mayanya jam gak ne.
3: Kau nikal baru.
4: Nikal baru.
3: Jauh kenyata tadi.
4: Iya, aku nang dah nemu dah nemu gay kon teh.
3: Sampai jauh masih ne.
4: Iya.
3: Okey.
4: Kita nyawa kangau kita ke dua tu ne. Hello, selamat malam.
6: Hello.
3: Ya, selamat malam. Siapa tu?
6: Selamat malam. Selamat. Apa isi?
3: Apa isi?
6: Ya.
3: Apa isi ini?
6: Ya.
3: Hari ini apa isi?
6: Hari ulu layak.
3: Ulu layak. Orang petuang.
6: Ya.
3: Okay.
4: Nama cerita malam tu deh.
3: Nama kak tu si nuan apa isi? Apa saya awak ni? Ngarap apa isi telefon baru lagi ni? Baru telefon kita eh. Okey, angka bisik teka dekat di tu siang menyak neh si.
4: Ya, ini kita akan buka apaan nyawa bisik cerita ke nyelai ke ngasuh ngenggam semangat. Ada dah salah telefon ya kami dua dia tu lah baru telefon dibuka kami dua dua harus telefon.
3: Betul. Okey.
4: Hello, selamat malam.
3: Hello.
4: Hello, selamat malam. Kau masih menanggul, Sam?
3: Okay, hello, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
3: Hello, selamat malam. Siapa, wai?
6: Aku tau, Aliyah tau.
3: Aliyah, hari ini Aliyah?
6: Hari Suang.
3: Hari Suang, ya. Suang tu ne.
6: Oh.
3: Okay, Aliyah.
6: Tapi kerja sibuk tu, Sam.
3: Oh, kawak dia sibuk.
6: Oh,
3: tu di sibu
6: macam ni. Nanti cerita aku lagi biar semua bayar aku membeli tiga semua.
3: Oh, lama ni dah tapi ya.
6: Lama punya.
3: Okay.
6: Tiga dia. Tiga dia. Nama apa ya aku? Mulia tu aku ya. Nama aku. Giga kulu tu aku ya. Suara budia kulu dia dia apa nemu ya mesti dia oleh aktibas dia
3: aktibas
6: dia dia tanya apa dengar sesawa kedua ya kedua gigi ikan kedua nyala kedua dia datang apa dengar sawah nyapai aku alo kaga lantau nggak alo kaga dua biho nggak dua biho lantau dua
3: langkau rau
6: awal langkau rau nama di yat kau ya di toh nak kau ya nak kau pai aku nggak nama aku nang kan kau ni nyala aku ya. Nyala kau tu ada kulu kiri. Kau boleh kena aw. Dia kiri sem. Dia nyala kulu kiri. Ali tarang rumah tarang rumah jari nya. Dia. Nama yang paling aku. Satu ko antung tu atau aku. Ya gana ni na apa punya buat tiga tu le. Nama aku ya. Antung yang kaya aku. Apa? Di dai kat aku kan tu ya. Di dai. Ya gapi kat aku kena kami doa ya. Ya kena ni api. Kena api mantik kami doa ya tu. Padang. Ada api lagi lepas cuba film nanti tu semua kena berdua tahun kau lihat tau
3: apa ni
6: susah buat kau apa kau benda tinggal biar aku berdua aku lukis suku hantu baru
3: berkeni tak kepada ni Alia berkeni tak kepada ni
6: bukan tukuk orang hari karayan tinggal
3: tukuk
6: baya nyala aku baya apa aku nyala nyasem
3: tukuk orang
6: tu tukuk orang ya apa aku tulis nyasem nilai pula itu aku tak pulang kedua aku deh sampai aku jat dah dia dia aja siat pagai kamu dua aja sampai aku ambil dua ya lalu nyawang sampai aku pagai pak bah uang dengan sawah ya boleh dinai kat aku dia dinai tapi aku tak pay kat aku tak pay tak pay untuk minta tak pay aku nak nemu aku ya nanti dulu untuk aku ya nanti dulu tu ya wang tu saya wang tu saya tu ya aku pagi kita kau dua dia ya aku dari dua sama dari baju dari nama kami doa dia dengan sawah dia. Iya kami doa pagi ya kami doa. Lugau yang nanti hari sawah kami doa ya. Sebab bila aku nyelam aku yang nunggu dapet yang aku doa. Dapet yang. Dia alu nyelam dia pagi. Nasib tu mungkinnya siap. Ya.
4: Siapa ke jelam tadi?
6: Tu amat tu. Buka bula tu. Ya aku tu alih balian dengan kuah tu. Yang dia kau kau sewa.
3: Oh.
6: Ya. Tu saya aku boleh.
3: Okey, Leah.
6: Okey, Leah.
3: Okey. Oh, selamat malam ni. Oh, nyak penusah Leah ngau apa ya subak menyasi ni. Lebuh ba kai menyantai ni. Ya,
4: yeah, ya. Yeah.
3: Okay.
4: Jadi agi agi terima kasih ngau kita kebukai. Siapa nak tu Sam? Hello, selamat malam.
7: Hello.
4: Hello, siapa tu?
3: Hello. Selamat malam. Oh, dan tu terang tu ai. Telepon baru ya. Nah,
7: terang Sam.
3: Tu terang.
4: Oh, uji siapa nama tadi?
3: Oh. Halo. Okey. Ada ngawak ni. Okey, hello. Selamat malam. Selamat malam.
4: Siapa tu?
8: Tu panti yang anak pari kumar Akik Siko.
3: Akik Siko. Ayo panti yang bisik udah sebenarnya tu ni. Akik Siko.
8: Banyak mesti dua bulan
3: tu nak dengar orang program dengar senang. Amat, amat. Malam tu datang baru ni, Kik Sika. Datang
8: lepas untuk
4: isi
8: lain
4: mana
8: lebah aku
4: tu di Kuching
8: itu.
4: Oh. Di ni dan di Kuching?
8: Aku di Solomong jalan Kota Semarahan.
3: Kota Semarahan. Okey.
4: Nama cerita kat di Kuching malam tu deh?
8: Jadi cerita tu lama ni dah tahun 1924 coba.
3: Lama-lama tu.
8: Jadi cerita tu cerita kami dua yang laki bini. Dua yang banyak kerja getah, nangka getah. Jadi bakal selama biasa kita pagi ni run kita dari mana. Jadi datai kami dari ngada getah kalai nangka ngah jalai kiti. Atau ngah jalai kiti. Tapi setengah jalan tangkal kami doainya nengok yang manjung. Ngedah ke utai ngagai.
4: Siapa manjung tadi?
8: Bini aku. Ngedah nengok ke manjung ngedah ke utai ngagai aku. Gandok ngagai yo le. Nengok pagi tak ngagai nuan kokong ni yo. Dia pedak ni dia. Biar ni aku. Jadi dia pedak aku. Saya nyok jelu, kira-kira jelu nyok bakal tupai tiga ikut banyak-banyak bulu. Jadi jelu nyok tadi medak aku. Aku kenyinta duku nyok mantap. Jelu nyok lu surut berari.
3: Nemu ni, nemu roti.
8: Nemu roti, nemu aku ke rari mantang dengan kaya aku. Jadi bisik tiga kali aku ke mantang surutnya. Aku yang tak lihat hati lu naik bini aku pulai. Pulai tak jadi untuk rengkau aku tak tanya naik. Jadi datai aku dari rumah musuh cerita ini apa aku sebab. Jadi ikutnya apa aku sebab kau sedua bisik puniknya aku main lepas tu aku yang tu ngasih dua pulai aku ya pulai tak pulai dua bisik uliah orang. Ni apa yang menyebabkan kau sebab bisa punik dan mu nanti ingat dia ke punik kau tak jadi bukannya
3: amat kau pasuan
8: kau pasuan kunyak banyak tiga ikutnya nama kunya kau mantap ni aku dekuk hari nama aku surut mansang jadi ni ingat maya kejap tak ingat ni ke pasuan ni datai berumah dia aman kendak kalau ni orang nadek lo dok te besanya. Nadi dani pai punya madahnya pasuan dalam nemu dok besanya kuyanya pai sudah kita.

0: gayik diri na lebih berpisah ni, nadi ada yang tengah gayik muda ni, ikhlas muda kulai, ngaku
1: aw, aw nemu, nemu nadi kederi empuk mian ne,
2: nama ya dalam berkampung kini tadi.
1: Kampung
0: menok kadangka awak mana getah
2: awak mana getah awak
0: awak kami dua kerja getah ni kemarin nangka getah
1: aman aman aman ya aman nadai kenyap semua ya
0: nadai
1: nadai ke kenyap
0: aman jadi pada kerja kenyap
1: sebenarnya aman aman ya
0: aman ini ku ni apa isu kau nama kuning nak mau bagi ya kini puni kok nak medah ke ya ya pun kakai tanya dulu
1: aman ya ya nasib nak kena nama
0: aku ke ingat semangat nama itu cerita nak kai cai cerita orang dan kakai nak buat tu buat kumpul naik ke kubah lagu-lagu mpok cerita tu jadi lagu lepas mensiok mayu lah dunia kena ingat
2: amat kena
0: Ya. Kita main program dengan semangat tu ceritanya ke jadi ingat itu jadi gagak tensanya
1: amat amat
0: orang kita bukai bula ke kurang bula baik pun saya cerita
1: amat kau amat ya agak panorama yuah ni ngah kau deh
2: ya
0: ya kan bisi orang dibuat bertemu aku temu aku pulai satu buat pasal betul kena saya susui nuan buat program dengan semangat
1: ya.
0: Jadi aku nyawat cinta betul aku kan saya cerita dunia ke dengar aku semua orang ke buat program dengan semangat depan saya kesebut aku ini bisik kurang mimin bisik ke lebih mimin abang saya ni dah lama aku
1: kalau
0: nak datang ke cinta aku ketulis dua surat aku
1: aman tak ke dikingat aku deh
0: aku tak ke ingat
1: Okey. Okey, ya, pantiang mana mah ceritanya?
0: Terima kasih ya.
1: Okey, dah bertemu baru kan.
0: Ke program enggak semangat.
1: Nanti
0: minggu cerita bukai, minggu bukai.
2: Ya.
1: Okey.
0: Ya, terima kasih.
1: Okey, sama-sama Ki Sika tau kaya pantiang kita ke malam tau ya. Okey, ngetu nah lama asih.
2: Ya, jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat terus mendiang ke berita cerita terus dari YFM di tu.
1: Ya, kita mendiang ke Siti Lagu. Bedau kita mendiang ke berita pukul 10 malam. Dah tu lagi bertemu baru bak jam kedua peninggal.

pukul 10 malam. Selamat malam Peningah, dia tu kami nak bor ke berita malam. Pengawal tim Adam ke Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak tahu digelar open secret kalai pengawalnya nyangka dekat nyadi kena bulan 11 tahun. Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawal madam ke kaunsel negerinya nyangka tahu nyadi sepengudah pengawal mantai ke bajet Sarawak tahu ke nyangka dua minggu dahnya. Kuya Sarawak berguna amat muka pengawal berpilih dalam agi tang hari bulan ke benar kaunsel negeri di Padam ke mengkang nyadi hak prerogatif Premier Sarawak. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah ngulu program Sarawak Women of Tomorrow di Kuching. Berbah ngaunya Sarawak berguna ke mayuh agi hotel 5 bintang dikenak nangku pemayuh penyampau pengerami antarabangsa di dekat diatur di negeri itu. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke ngatur pengawal ke Besai berguna ke kapasiti ndur diau ke Besai agi kelebih agi ungkup peraban pemesai menua ngau raban delegation berprofil tinggi. Ia madah ke antara pengawal ti berguna ke penambah kapasiti hotel nyerangkum Lumba Solidariti Islam ba tahun 2029. Lombaknya dekat di pasu 57 buah menua. Penyulut akademik aja ndak cukup nya alai raban dembiak mega mesti nguasa pengelandia teknologi berpikir secara kritis nyadi ketuai ngau pemansang ulah dikenak napi pemar jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah ke pelajar muka mesti fokus sebab pengawal nampak ulah kreativiti ngau pengelandia mutar ke penanggul. Tu setipak ngau pemerhati diberi perhati ungkul pelin pelajar Malaysia 2026 nyentuk ke 2035 ungkul perkara pelajar digital AI ngau TVET. Ya, maksud ke jakunya bak pengerami nyuak ke anugerah penyulut pelajar PUM 5 SMK Kelaka 2026. Ya, mereka ngingat ke calon sijil pelajaran Malaysia SPM ngatur jam sidang ngamanah, rangsing serta nak mudah mantul. Pengerindu Mansia Mayuh ti macak nambah bak main pickball udah merangsang pengawal ngerembai ke perengka guna recreation community di Miri. Dato' Bandara Miri, Adam Yee Siu Seng, madah ke main pickball majak di kerindu ke laban muntang di pelajar, engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tirgas dalam community. Pengawal muka kot main pickball baru ba tebingan Miri mandang keruang ba kanan menggeri megah boleh disedia ke keguna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna aman dalam menyedia ke mayuh agi ruang titau meri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke pickpad sebuah fasiliti main pickball komuniti di Miri. Yang muka merangsang mensia mayuh ngena palanya berkulai ngau diri sebilia ngau bala bakia. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Pampang Sri Aman terus ngenegap ke tikas penyedar ngagai pengaji ngau pengerja pengawal Islam berkawal ngau tanggung pengawal mayar zakat. Kepala Unit TBS Pampang Sri Aman Noria Abdul Rajak madah ke inisiatif tu di perjalanan dengan sesi meri penerang ngagai pengaji di ngawal mayuh bengkah opis agensi ngau sekolah. Sisi itu meka mantuk raban pentadbiran ngemaru ke penerang pengerja pengawal yang kaum penerang siliak senentang tubuh pengerja pengawal ti baru kawak di Sarawak. Tinyangka anda terlebak ngau prosedur berkawal ngau tanggung pengawal zakat. Ia madah ke program ke bakanya dekat terus di pejalai ke nintiang tahun dikenal merik penyedar serta merangsang pengerja pengawal Islam ngerja tanggung pengawal zakat sidak.
Penambah zakat timucur diterima ngujung ke TBS oleh ngerembai kaki bantu ekonomi ngau pemakai ngagai komuniti Islam di Sarawak. Nyanakan apur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, pulai baru nih si program ngenggam semangat kita ke malam tu jam kedua peningah.
4: Ya, terus telefon yang kami duai, dua harus telefon. Sudah berkicap Sam, baru telefon.
3: Sudah berkicap, baru telefon kita itu tuang nyawat kangau ke sekali itu ke lima tu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
4: Ah, siapa tu?
3: Selamat malam. Siapa tu?
5: Iri.
3: Erik. Ari Miri. Okey, Erik. Nama teka tosi tu deh?
5: Nama tosi cerita album Maya baik sana. Ya, si kami ni baik.
3: Oh, au ne.
5: Au aku malam.
3: Okey, au.
5: Ya, aku cerita tau jadi tina aku nak ingat tahu tina salah antara tahun 2009 atau 2012 saya ke pihak. Oh. Kena ingat.
3: Nada ngawa.
5: Bila ke nampak tu di kumbai lama tiba ke mana bro lah jauh pun mainnya.
3: Oh, baru berangkat bujang ne.
5: Oh ya ya. Kapan lumayan ada segi dah ke skinry ke dah minat ke cuti sekolah ada. Oleh kita wah ngau sudah ni aki kami sempat. Nampak tu lapan mainnya. Rumah kami rumah panjang kami nama tahu berdaun tu temu dah. Anak tu dah temu. Cuma maya aja minggu aku tu selalu ini ngopi pulai ke rumah panjang ya.
3: Oh, berubah baru.
5: Nak ok rumah barunya nak segi kami tu kira ke baru telefon ke rumah panjang dah dah. Nak mau dari keliar rumah panjang itu deh.
3: Aman.
5: Lepas ni okay, kami tadi ke kawasan negeri pulai ke rumah panjang pulai ke menua temu berapa menyadai baik ke rumah. Budak saya tu berkumpul rumah makanya nyadi mau tanya kami tadi nyanya. Tadi nerus cerita terkadai tu kaya cerita tempat bunyi kaya tadi.
3: Amat.
5: Dunia keningan kadai.
3: Betul.
5: Ya. Jadi kita kejalan cerita tu tadi. Lebih banyak cuti sekolahnya. Kami lebih banyak kongau selaki pergi ke rumah. Nari kongau buka esok malam bisi nang sigi bisi duiko tanya ayak kami. Anu yang mai aku tu jalan ngasu ngau nama to si kau ke tanya kei kami ya ka ngena kei tengah dah si naik kuto dah. Mai jalan malam lah alaban rumah panjai lebar rumah panjai kepada sembau tadi kita si kau jam ya. Dia ke rumah puja yang mainnya dia. Baik kalau ngasu malam. Jadi jalan kami to ngasu tu tadi ukai. Ukai kampung apa kenyaya laban niti jalai ke orang agak tawa. Nah, menua kami tu tengah ke pakuan tian menua kami tu.
3: Jalai pakuan.
5: Orang agak tawa nya jalai tapi dah ada tawa dah tembau kira ke nan tu rupa ge anu mina ke dia rumput aja. Jalai kami malam tadi. Kira pecah agak dua tim kami tu tadi. Baik sudah. Tanah ikhnya tadi. Kira kaya atau rikonya tadi sesuai masuk anggai cimpia sikit hanya pengak jatainya. Aku ngau tanah kaya kami tadi masuk ke cimpia sikit. Oh berjalan malam dah oh bisa ikat pun lama habis 2-3 jam dah kami berjalan malam benda untuk temu penyeluk. Ya maafu hari rindang aku lapan pengak ngasuh tuangnya di itu besar nah punya nyawa bernau dah. Tak bunyi orang ke bakal kebeta lain punya ya. Ya tu bersungguh aku tu nak. Lepas ini nak datang ya. Ngai kenapa aku tengah apa ya. Tadi dia kemain aja sama aku tu tadi. Kira bisa pengamama udah pengamama berjalan tadi. Benar kira ini kemana mainnya nah udah aku kini cerita tu tadi. Dengar tu tam letup belakang kau senapa yang. Tam letup belakang nama tu senapa yang bunyi bawa belakang kau. Dengar aku kau aku. Aku terlalu duduk dua. Kini aku tadi. Dengar senapa yang letup.
3: Aku kenyit.
5: Kau boleh aku tu terkenyit tu tadi. laban bisi bisi tiga singkang ke Korea yang itu ni anak meda ke botai peteng ngatu itu tadi meda jelu ya dekat tuat ke jelu tu tadi aku tu nak nemu ya ia nak nengkat nak tempat nak kau kau melapan aku ke dia nak nemu tadi tu kalau berjalan aku dia mungkin jelu tu ngapa yang terbedau bedau sedia mak dikaji atau mertu pilih untuk apa atau merimbas aku pada
3: okay
5: kalau nanti dikira aku mayanya ada pada aku kaya tidak pada aku mayanya jadi tiga singkang aku dah depan ada ya.
3: Okay, ini.
5: Terus apa yang betul? Lepas sebelah tu, apa yang sinam tu mana? Apa yang tanya kami tu? Ini akai kami tu. Jika tinggal nak kita.
3: Okay. Bahaya, man. Au, udahnya?
5: Apa, ya. Okay, okay. Si bula, so, dengar pendiri yang kocok berokai. Pendiri yang kupasok.
3: Luka stromnya.
5: Bunyi stromnya.
3: Luka stromnya, au.
5: Au? Nanti lama tu nak naik kelak nyadi itu punya. Tapi yang laban bisa utai kan nanggul bukai ke petara lagi yang kuang dia. Aku pun tu ada. Ya agak. Bah, lama tu aku lama ke dulu semua kibak. Ya. Si tiga tingkai yang kaki ku kena jarak aku naik. Ya. Kan nuat. Kan lecet ke sampai yang ada. Aku tu nak nemu yang lecetnya. Lu nyingkai ke depan aku tu. Nak sempat nak kapu ke. Pak, sampai yang dalam tu.
3: Nakai ne.
4: Siapa lagi ngawan dia mainnya deh?
5: Alah ya kayak punya aja lapan aja nomor triko tu tadi.
3: Ya,
5: ya tu tadi berpecah masuk jalan bukai kami sepecah diam dah. Masuk cipta yang bukai. Nyeri kuna ya aja mainnya kuna ya kiri kita. Lama kali kau kamu malam.
3: Ya.
5: Kita ini mah jari sebelah kanan aku lapan dia ke nime hari sebelah kanan aku tu semua semua cipta ya. Asli jari kanan kau tahu tak angkat ke jari siku kau tahu kini ngaruh kini apa apa kenal.
4: Ini tak ada ngerimbas bunyi kerun tu ni.
3: Semiwa, lukas terum.
5: Kau nak mahu beri dia? Kau nak nemu kena nemu di kena cipta ngah. Nah, dia nak nak aku nemu siapa yang sini tu mana ada? Berapa kau kai? Kau yang mana yang?
3: Au. Nak tanya nya tancang kau getah nyo kini nya terpelacut kini.
5: Tinggi bekena engkau juga anak mate nane kala ada menawa ada bising kan bisi sale. Hari sale nyame yang ulah malam ya yang petara lagi yang kuang.
3: Au okay ini bahaya.
5: Bahaya pulai kami udah nyak kada. Iya penungai nero ke pulai tu aku ya.
3: Au
5: main ka pulai. Nanti mako nai tu nanti sudah ya punya apa punya lain pada dua di kau jangan main musel.
3: Aau.
5: Melihat dua musel, kau naik tu nada ini dia pulih ya. Main terus ya, lama lagi ya ketua ya, aku pemain aja kau main terus tidak lain, tidak lain kau kau ke.
3: Aau.
5: Ya mana pulai kau, kau ya.
3: Nggak jadi dah kesal.
5: Apa berasa? Nama tahu bunyi kau tu si bola tak berasa? Terus nyaman sah. Bunyi ya, bakar ini kini kau ramai.
3: Semua. Saya orang
5: mesti apa bela? Ayo saya borong deh.
3: Aau.
5: Dengan tu bunyi pulih nyaman sah dah kena.
3: Ya.
5: Angin
3: ya, jauh
5: aku tu
3: terukai tengah
5: lah, batang angin
3: nama saja. Oh, hei, nasib lagi,
5: panjang umur rumahnya. Ayah, saya dapat aku jari foto, saya pengaruh ni. Kenapa si kau kau bawa kau hancur si kau kau nya?
3: Okay,
5: mak. Saya mau tiga cinta yang aku ria, tak saya pun lain nak boleh dua kaki dan hari rumah apa yang nyari, tak yang aku tahu. Wah, nasib cara yang kuang malamnya.
3: Ya.
5: Telefon. Lalu baik ni kalau aku nanti tu di kau nyoba pun jalai.
3: Oh, kesal mana? Nak uliah ya, kini aku kesal. Oh.
5: Wah, pulai ke rumah. Bisa ikat aku nak bercerita. Aku tanya, aku nak ada boleh hayak aku di kau nyak. Boleh
3: ya. Oh.
5: Aku jalainya.
3: Ya,
5: ya, bak kau cukup. Ingat ke program tu cukup mendam semangat ya bak kau.
3: Saya
4: ingat ada dengan semangat lagi.
3: Nyok nyau semangat dah.
4: Ya.
5: Amat amat dia amat kak nyau semangat. Aku buku perlu dia dah. Amat bisa program tahu aku kalah jadi tadi cerita. Tahu kena ingat tu saya ke kau ke pihak ke bala. Saya lumai tu.
3: Betul lah. Tu baru menggenggam semangat cerita ke betul. Amat
5: bak kau mendam semangat tahu lapan. Sampai nyam letup. Mana boleh dua kaki di sisi kerumbang sampai yang ada. Pari nama tu belakang kanan tu. Jadi aku angkat jari kini tak. Ni luar jalan pasal kini ya. Mena, tapi aku bertengah ke seluruh apa-apa. Aku kira apa-apa. Kena jari itu.
3: Amat bahaya apa. Okay.
5: Ya, aku dah aku ambil tim ya.
3: Kesal kan?
5: Ya, aku dah kalau aku main pulai. Dan ya, kami tadi main pulai tu. Ke Madi. Ya, tu tadi. Madi. Okay, kena ada ke. Inai kong penyai tadi dah. Ni yang tu rumah kami dulu sebab. Penyai tu kan kami kami tahu. Nya tu ya lupa saya. Pada aku lupa ya kenemu ya ke lebih tu enam belas nasi gitu ay. Ngemai pulai dah, pulai tu cok. Kaya apa kat aku? Nanti saya ni. Kaya nanti punya lain sih. Baru dia melihat rumah berapa cerita. Tapi lapanya malam pulai. Pagi kami mulu jadi hukum cerita.
3: Kira anak mana ya mana? Mana pulai sekali ni?
5: Pulai kau jumpa aku naik. Dah mana buruk. Ngain terus ya. Lepas sikit nemu.
3: Ya, amat. Ya, orang tua yang nemu. Okay, Eric.
5: Ya, nemu.
3: Okay. Kira
5: ke, ya cerita aku malam tau. Jadi saya luar tadi dia je. Okay, cerita semangat. Nuka nyau dah semangat. Dia
4: kenyau je
5: semangat. Okay, punya ada rumah bapak aku.
3: Yaudah, ya nasihat mama nanya. Taruh lagi yang kuang, Eric. Laban rutai ke nama berkena ke senapang tu segi kita sama nemu nanti kena nada ampun-ampun eh.
4: Nama
3: nadai mah kita nama kena tai ke berkenya okay? Yeah.
4: Ini dah benar sedoi berundian kenya dah kenyadinya nah yeah. Agi si kangau tadi ne.
3: Oh, buki jap aja aja.
4: Ya buki jap aja. Mayo mah cerita malam tu. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
4: Siapa tu?
6: Just ni hari terbaluan tu.
3: Just ni ne. Hari terbaluang. Okey. Ya, nama cerita malam tu dah. Kapan?
6: Cerita tu tu aku ugil punya. Tanya leh udua. Kuya semua malam. Pagi. Okey pagi lemai. Tanya leh udua. Nyau tu ya. Bahua ya. Padahal aku tak lain kainnya. Namun tanya aku kenapa namun tanya tak bisik mata di cahit aku mata bisik ke matanya saya belakang bisik ke mata
4: baru rumahnya?
6: Baru rumah silap aku main alam tiang aku main alam tiang
3: namun bisik mata depan bisik mata belakang ya?
4: Merah mata? No.
3: Bekeni gamal mata
4: pedana. Bekeni gamal mata pedananya.
6: Ni bakal mata ke depan yo mata belakangnya. Ni nak jaga semangat tu ya nanti. Ni tiak kena. Ya kalau mantapan yang mantapnya dek aku ngono ya. Pulai tu aku ngono ya. Pulai aku meh. Ya, ayo jom bilik saya dia. Aku lah mengada yang saya bersenak.
3: Pau amat. Nama pengawal lemahnya deh, just ni.
6: Nada nyalai ya, uduanya. Udua muda nyalai ya.
4: No alu man, alu pansut.
3: Nilek lah
4: nyalai.
6: Pansut tu yang mula ya. Nama salah uduanya. Kau kenung ya. Alu pansut tu ya.
3: Muda tu.
6: Pansut tu muda tu nyalai. Nyalai ni nama ni. Bakang lebih sih. Bato. Ya kanan tak aneng. Kau kenung ya.
4: Namanya merne nuan ke mendaknya sekali ke kene kenya.
6: Mendiam lebat ngau tu ya.
4: Nyengalo gamal gamal utai jadi pada nuannya bukan bina mata.
6: Maka udua nya.
3: DJ. Kau ke jelo nya ne.
6: Kau.
3: Nade munyi.
6: Nada ya munyi ngau tu ya. Ya kan mantap aneng kaku ngono ya.
3: Tamo.
6: Kaku nangas wae mantap nya. Nade jadi utai.
3: Aman.
4: Nanti nyukai tadi udah nyala baru ni.
6: Nyala baru ya nyukai, kekui.
4: Nyukai.
3: Aman.
4: Tahu kui kengimai dia nyala, pia ya?
3: Nyala ya.
6: Nada lagi nyala di je.
4: Nada lagi.
6: Nada lagi hanya nyala.
3: Keluar ikau kau deh. Nada yang ambil kita mimpi just ni.
6: Nada
3: ini. Tak muda tak kerja jauh ni.
4: Sekali nyajak ni.
3: Nyawa.
4: Lagi kau nanya.
3: Nyebutuas tu dah ni.
4: Ya.
3: Tua nyawat kangau tu si.
4: Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam. malam.
3: Ah, oh, selamat malam. Siapa tu dah?
7: Ini tu dari Sungai Poi Kenawit.
3: Oh, dari Sungai Poi Kenawit.
7: Tiga kali ya, tu.
3: Ah, aman. Okay, ya. Nama dekat tu si deh. Selamat malam. Oh, selamat malam. Okay, kita dia. Oh,
7: terang.
3: Terang nyawa nuan tu terang amat. Oh, nyawa kami dua. Bisa dengar na?
7: Nyari mak.
4: Nyari ya.
3: Ah, banyak punya. Oh, okay, kau kenang nama malam tu?
7: Kenang semua lagi di sini tu kita kali.
3: Oh, ne? Oh.
7: Nombor terukut nama kalau empat amnya.
3: Oh.
7: Kali semua. Mereka ngopak kopi bab beng kenangan dia ni. Kalau ada ni, main cerita cerita cerita tu. Ketemu tukar main aku mancing ni. Kau ya. Banyak madah dari kamera duit. Main cerita ya ngau. Ambil duit lah, duit ni ambil asal ambil duit saham, ke ambil macam tu dia beli kuah, dapat minum tu dah ya. Udahnya, no lama dia pulian pulian lagi, panjang punya pun.
3: Oh,
7: ambil duit dah lagi, belalai dah lagi, kaya belalai kuah ya. Asal belalai.
3: Oh,
7: nama dia itu lah. Udah ambil duit ambil, nak kena udah masuk wak deh. Buku nyamis kalau ada mai. Banyak nanya mati tentunya. Kalau kau tengah nak, anak ya. Di rumah dia nak jauh hari kalau nyambung nyar eh. Kira kira mana ni? Dia berjalan kaki. Asal mai duit tu eh.
3: Tahu.
7: Kita nyawa nyamai duit tu nyamai duit cepat jempat semua. Asal jempat ni.
3: Tahu ah.
7: Selain asal nyamai le. Kerja tayar dia, ambil yang ambil dia, balai dua, dia tadi ya enam tak, sila ni enam tak. Ambil dia 50 aja.
3: Jauh.
7: Sini ada sini angnya.
3: Aman.
7: Main, saya sudah amat, sudah ni tu. Mau keluar jalan, pan kita aja, cuton kita. Taban ni kan masuk dia sebenarnya dah naik sila.
3: Jauh.
7: Dia lebih baik. Datai dengan sibuk kita kerja, sibuk datai lebih kerja, mana yang lebih baik bertanggung kerja. Tak hanya berjalan ayamnya, kita hari hujan masai, maya bukan aja hujan. Pan kita antara, no, ya, nanya maya sih. Salah tu, ada kopi kudir. Ini ada macam, salah tu, ada tu. Kalau tu kan tak kuat, kuat ada pun ngalnya. Nah, kalau jai, betulnya.
3: Aau.
7: kesuai-kesuaian sangat banyak. Maka dia buka air ke main. Kesuai-kesuaian sangat banyak. Eh, mau minta tu begini tu.
3: How?
7: Anak minta apa tu? Dari banyak. Mereka minta banyak. Banyak tapi. Jalai-jalai dan muari. Anaknya, minta dua kian. Kalau kita main. Baik sedua. Baik sedua. Ya, kita main.
3: Oh.
7: Dua dua. Kudanya, jalai-jalai. Macam ini. Ya, selalu tidak ada. Tadi itu apa tu. Tak. Ada kerana lagi aku kau dia dia yang ada kau silung lah. Bayar hanya deh. Saya tu kau. Dia tu tu tu. Bumpai orang tu lu jai tu kau. Yang nak meninggalnya. Nak ya. Tapi tidak kau jai. Kau sila di jalannya. Jalai jalai. Mungkin tahu jalai. Dan mulai kenapa nak gay tangguh kian. Kau kalah kia kedua. Kalau aku tangguh aku. Tetapan dia. Memang cita-cita to cita memang kita manian banyak punya cukup lebih 10,000 saja kau punya kau ketua aja tu agak ini katanya nama tukar biang-biang kau ya mana ke 1,000 nama 10,000 dah agak dia 10,000 ke 10,000 apa semua tu ya kau ini kau manian segala ya tidak kalau kita tadi yang ingin biang kau ya. Yang tu kerjanya namanya bos kami nanti suruh air ini. Nah, oleh itu tahu kalau tiga hari, tiga bel yang tak ada, mbak terutam tiga sida tiga hari, tiga abis ni kau dia ada tiga. Aku jalan, aku jual biarkan. Tetapi aku jual ada orang.
3: Bu?
7: Biar ada orang, ada orang. Nikah aku tahu. Nikah kita tahu. Orang tu jadi ini kepancur dari kita yang terjun semua, terjun dari kita yang ini kita ada kok. Yang jauh nak dah ingat juga nak dah gay. Lajuk kok pun ya. Kalau itu, tu nama tu kau punya cara. Nama panam kau lupa cara kau tu kemudian.
3: Nee.
7: Panam tidak ya. Kemudian mesti lupa kemudian dia.
3: Oh.
7: Sebenarnya main mesti kemudian dia. Tapi tiga kau dia. Nee. Letak ke bawah. Tanggul dia, nyok kalat kalat tu, kalat pulai, nanti begini tu jalan pulai. Nampak lama oh, soalnya macam tu terparah itu. Nasi orang, apa tu yang tadi? Kemarin saya dah berdoa dia, dah tinggal. Lebih dua tadi, kau tahu? Nah, dah ada kemarin nasi tinggal tadi. Tinggal di bawah bawah aku kan. Apa tinggal? Kemarin tahu kan macam pulau Jawa, kau. Cuma kita mesti dilihat tadi mana. Ini mana bos mana penyak?
3: Oh,
7: ini pandu yang terbaik. Mengani, anu masuk ke dalam soal-soal itu tulak kalat ya kalat ya. Ini semua terpuan atau apa? Mata ekor berjalan kian. Ini kan kami ya. Naik yang kami ekor terpuan cocok ya. Tolak atau tak aku? Mari tetap panah yang mengukur nilai itu tahu. Ini anu nanya ke nama. Bas dulau kita tu kan, tidak. Asalnya kita bas tu, wah kuno ini kahanya, to jalan to jalan kemarin temu banyak kuno, kau tiga depan banyak kuno, yang muda banyak tirinya, susahnya tir. Orang se, muda kedua berbelau dia, muda keluar pastinya. Betul ya, betul dulau dia kuno. Ya malam data dia tu. Nungai tinuak malam. Nungai tinuak. Tengah tinuak.
3: Aman.
7: Tengah tinuak. Pu para itu agak kono ya. Agak kita kalah tu.
3: Aau.
7: Nungai ni yang tak kuat. Ia ramai sangat amat teko.
3: Oh, kena.
7: Tengah lagi. Tengah bunuh orang tu. Dia yang tu agak kono ada yang mau. Cita
3: tu, ya bisi. Utai kenyal bisi nyadi deh, amak bisi nyadi.
7: Nyadi, nyate. Dua kedua betul sih je. Damai dua je. Ini kita kedua ngaban dua je. Semua ini
3: banyak. Aau, ya menda orang tua i komaya nadi nak nemu utai menyata deh.
4: Ya.
3: Nyama ya nipu deh.
7: Nyama. Ya. Eh, si kau jadi ngalah padam aku punya melonggaknya. Eke makan aku punya tarai. Mayu cerita, mana cerita? Terpuan cerita ngau orang yang indok terpuan macam nambah duit sampai 20,000. kada mancing ni. Ayah ni kap bom ni dia mayan ni tahun.
3: Amat.
7: Yang saya tinggal ini, saya tinggal mungkin pada blok kawai ke hidup-hidup ke tinggal, saya tinggal ini, saya cukup saja
3: aman.
7: Saya tinggal ini, saya tinggal ini. Ya, saya tinggal semua orang juga.
3: Oh.
7: Saya tinggal ke mana-mana, saya hospital. Tiga darah, juru atau tiga darah aku.
4: Baik berunda yang kesal di
3: mana. Baik berunda yang kesal dia semua.
7: Dengan mana kekomander itu dah mah ingat di luar kerana tengah itu di luar atau apa tu.
3: Agi ingat kau tanya ne.
7: Oh ingat tanya bapa mama saya tekad bunuh orang katanya. Kau kata bantu semua katanya atas perkau.
3: Wih
7: amat. Kalau tidak ada yang macam katanya. Tidak luar macam itu. Tusah kerja itu kau yang komander kau. Malay kepada kita susah tadi kan, tapi susah tadi dah. Kau lori, kau curi orang tu ya. Mak pagi dia, mak pagi sibuk ya. Tengah beli utai.
3: Aau.
7: Ada sabit lori kan ya, ada sabit semua.
3: Aau.
7: Semua ya, ada aau di sana semua. Ada beli utai ya. Curi orang, curi kalanya. Tanya, mayanya, mayanya ke kalai. Aku tu sakit tu, aku lalu aku curi orang tua. Ya, aku dah sabit ya. Aku dia sabit aku tu yang lalu ya aku ya. Yang lama tinggal.
3: Ya.
7: Ngajar. Aku betul. Nanti tidur tu, lu sakit kalau baca.
3: Ya, aman. Ngambil kita berjimat lagi mudahnya nih.
7: Oh, banyak. Datai tu yang simpan, ngambil ke hari kita itu simpan dia simpan. Mama saya untuk sampai simpan tu ada orang biasanya, memang lebihnya, memang tipu lah doa.
3: Karena
7: kita ada madah itu, kita ada madah. Nada yang mau madah, kau orang dua lah itu. Ya boleh madah. Nama dia nama dia kaku ya. Utar terima itu, kan aku. Nah, utar dua lah itu, utar dua lah itu kau tu ya. Biasanya. Jadi kita tahu saya kena ngap sudah macam tu ya. Nampak macam ni ada tu. Nasi, tapi nasi emak ini dah juga sudah bayar. Kaya, canggah orang kat tepi. Nasi, nampak macam itu dah terbiasa. Jadi gampang. Nasi yang saya dia, oleh dia.
3: Ya.
7: Ya, jangan.
3: Okay. Terima kasih. Mayo, mana cerita bisik kajar orang bukai punya tadi.
7: Saya mendengar pernah ke boleh tujuh puluh lima ribu petua tengah ke kabel ya tujuh puluh lima ribu ke mana punya dah mayornya
3: aman eh
7: dia kemanji duit dia piyap ya dia mengambil piyapnya
3: kai
4: ya
7: betul betul tu
3: saya aman
7: mana dia guna ni apa
3: Amat, amat, ya.
7: Ya,
3: cerita
7: kita hari ini.
3: Okay. Okay, semalam. Bisa cerita bukai lah. Nusi baru ke?
7: Cerita bukai.
3: Okay, minggu baru lah ni. Okay, selamat malam. Okay, ya tadi sini.
4: Ya.
3: Mayu orang ke ngambil duit pincin.
4: Namat.
3: Ngambil duit kebajikan. Mungkinnya tadi kena tipu orang ni.
4: Ya.
3: Bisi nanti kita nak di kini kok kita nya tadi si nak dipucau orang nak ngawak
4: ya ya nanti ke dipucau orangnya nak dan mudiri tu dah
3: betul bisi kes ke nyak tadi ukai Tegal ya nak berjimat tang lapan kena pucau orang bisi ke kuni ya nak nemu nak nemu tai
4: nak nemu tai mengagak nama tai ke
3: titih aja
4: titih ke aja kalau kuni ngagak sem ya nang sigi bisi nyadi
3: aman
4: bos kedak menua
3: betul nya nanti kita nemu ka ngambil duit kebajikan duit pincin mai bala ane Mai berarti diri sebilik anak dah. Mai diri serumah ke nasi?
4: Ya, ya.
3: Anang ke diri.
4: Ya, mai anang ke diri ngambil duit. Lepas orang mayanya nasi gini ngipok kita ke ketika menerima duitnya deh. Lebih lagi bakal kita ke dah tuai umur. Ni boleh sebut lagi nasi gini nanti orang ke bekenya tadi. Yang mengujung ke nyawa mayuh lagi. Ketika orang kena tipu dah, Sam.
3: Aman. Ya, okey. Hanya tadi cerita cukup mana pengajar kita, pengajar dari empu ngajar orang, ngajar dari empu banyak.
4: Ya. Harus telefon nama Jona Sam.
3: Oh, nangau tu aja kangau Siti tu.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
4: Siapa tu?
3: Selamat malam. Siapa tu?
8: Imban.
3: Imban.
4: Hari ni Imban.
8: Aku di tu di sebawah.
3: Di sebawah. Okey, Imban di sebawah. Okey, Imban.
4: Ya, nama cerita malam tu Imban.
8: Cerita Nubai tu dia DJ.
3: Nubai.
8: Nubai batai besar itu dia ukai Nubai ai sebelah kami ruban di subuh.
3: Mayu ora bala menyan tepi ah.
8: Mayu habis 300 buah kami Nubai.
3: Apu ne?
8: Nubai ai besar deh. Ai batai sebelah. Nemu batai sebelah deh. Bukan main bayar kerajaan dia. Semua kami Dubai semua tiga ratus lah laut. Ini ke laut, kita buang laut sesang, laut pelam, kami ulu bayang. Kau batas belak Dubai magang, kami banyak di jengok perahu deh.
3: Kita semenuanya, mana?
8: Semua kami ada sikit-sikit kurang deh, bagi kedua deh.
3: Okey.
8: Kalau pindah Dubai.
3: Okey, cerita-cerita Nari pun,
8: aku lipun jelo sama lemai DJ sama lemai balo ketik peningo minta ampun hari kaki sampai ke pujung balo DJ tidak aku salah lagi DJ lah bantu lemak now dah DJ tu 1970 tu DJ
3: lemak tu dah
8: lemak lemak Nubai sebab lagi Nubai ni hanya batas belak jadi kami Nubai je sebut DJ ukai air langkang DJ air pasang dia Nara yang nubai bakal dia tu nara nubai lagi subuh batang menua dan berapa buah perahu dan yang kena palu buat tebiang dia dah buat tebiang kalam perahu tetap kuai dah puang megang-megang semuanya main ngobrol ke berapa aku gali naik ke sebuah diri aku ngomong aku punya diri ke sebuah perahu ke kami yang nubai nubai ngambil diri ni dia je
3: aman.
8: Lau ngigo, palau ngigo, macam ikan. Mayu ikan oleh kami dia je. Mianya. Mestai lesu orang bisi ikan dia. Mereka macam air besar. Kita tengok, setelah palau, sudah tengok ikan. Dia nama menyebut mayu apa. Kita kemukai tu, biasanya mayu ikannya.
3: Apa?
8: Macam air besar. Masapahnya dah menyen. Sudah. Lama-lama mayu sama ikan. Bukan mayu menyebut aku batang air besar itu. Jadi kami Dubai sebut sebab 300 buah perahu. Jadi habis sendiri Dubai itu semua 10 kilo sepintu.
3: Apa?
8: Dubai kami jadi asyik di tempat kami. Orang kami asyik puluh di tempat kami. Dan hari-hari nak asyik enak deh. Puluh di tempat modal. Jadi si tabir. Ulu tabir baru agak sengayu lah. Jadi serpang kau kita nyok nama ikan membuat tapak saya membuat ikan saya nyok nyok tiga itik lah sebuah perahu kami sebuah seorang jatuh lebih hari ini ya kami sudah siwah magang air Dubai kami je tadi kul 8 pagi malu buat biar dia dah siwah air Dubai tadi dia orang tadi ke impu Dubai ini bak senapang dia kata skin ke klien ke Udah korang sampai dalam laptop. Udah tahu korang korang nak beli suruh minyak kena orang Dubai beli antu dulu. Nak ngacau kami kalau orang kembu tuai Dubai udah umuman kami berdau ya korang Dubai cukup gengat lah aku minyak. Jadi Dubai kami suruh kaya lili cien kayu gadai-gadai minyak. Kira-kira pukul kudumai wahas kena bisi Dubai. Pasal kena observannya semua komedian dia lah kemarin orang pergi kedua dia ternubai dia magang naik perahu magang balo narai mutanya dia narai gemen yang beli sok 1970 sebab kayu magang kami sehari-hari ini baiknya kira pukul 2 pihak lah. Angkat di kemudian menjadi aku ubai, baru aku ngawak ikannya.
3: Oh.
8: Misalnya ikan rawak, kau misalnya berat berdiri kainya. Nggak ada yang sepang kawak.
4: Tapi
8: nak kaya dia, dah tahu orang sepengkah lagi. Jangan lintang pun, jangan lintang. Kalau awaknya mayu hadir, bawa campur tu bangsa kami, kami ubai dia. Jangan lintang pun, jangan lintang. Bawa terlaju, ngayu lintang, cap tau, nak bantah. Dan kalau ikan, aku nombor ikan dia. Kecuali jempulian deh, tiga matanya dia DJ. Mau nombor ikan saya tadi, saya mencuri dia nyok ikannya. Tumbuh besi, besi kino, kino hari pasar uban nyempu meh. Dan mau kino nyok, dia mati kino bawah dia tu. Angka tumbuh lawatnya, kau nombor ikan nyok kena. Engkau ulu, serpangnya ulu. Ya no, jauh jempulian nanya. Engkau kat untuk bal, udah nyok ciri, tumbuh udah nyok. Lu kenal kenal lengan kino nyok deh, lengan kanan DJ. Aku saya, kok aku nggak jauh nyok DJ, kanan. Kau nang depok liuran nyok, kau udah tumbuh ciri, tumbuh mulai kanan tu ulu, ngampir lengan tu demo deh, alir lengan kita yang gay pun berang kita nyok deh. Tumbuh nyok, kau tumbuh tak, kau tumbuh ikan nyok, kau jago ikan. Saya misalnya tugas nyok, medok mata aku. Tumbuh tegok saya matanya, bungkus maganya ngagai lengan tumpu ali ali lengan ngagai ngagai berang tinya. Lalu lekatnya dia me, kenal lekat tu, sama bak nul ya, lebadin lebab ciri lihat dia jadi mata tinya ada dia bukmawan buat saya matanya nombor ikan saya.
3: Siapa ke nombor antara Iman?
8: Lawat lawat.
3: Lawat.
8: Lebang pun bantu kami dubai dia di jadi.
3: Nama me ianya dia tadi deh.
8: Semua perempuan ikan nyok jangan lintang. Kalau lawat jangan lintang pun. Lawat pun kena kena kena tadi. Semua bang rumpak nyok mutu perempuan ke ikan nyok tadi.
3: Perempuan ke ikan.
8: Perempuan ke ikan. Angkat kau tahu ujung jempuliannya ulunya pantau pertahanan diri deh. Lu tumbuh ke lengan mur kanan tu. Agak berang tu.
3: Bumbus maka lengannya.
8: Lagi ikan tu dia di jeng. Jadi kisah hati waktu nak karam kau kisah hati ku dia nyok tumbuh lekat dengan dia ikan mulia tenggelam mulia ada bukai dia nyok ke nyok terap ku dua setengah hari dia nyok mulia kami dia ikan semua perak kemudian meri aku lepas ikan saya palok bising ikan namanya semua ikan dia mau nyebut sama ikan ikan macam tasik ayat tasik bising dia nyok tadi orang kena tumbuh tadi nyok tangkap ni nadai nangkap nyok baik orang pulai nyok mutu perintah mesti mutu perintah ngadu baik deh mesti mutu 25 kaya mesti orang perintah aja mesti mutu kami iban jauh kita kemusainya dia baik pasal uban ikin aku macam kalau orang ubai keliru ikin baik orang hospital kita kena uban dia orang uliah kia nyamuk kaya orang uliah kia diketak orang mata kini mata mata kan saya nya besai maksudnya dia lebahnya Jepang kan juga milik tu buat apa tiga ke matanya bisik mata tinggal aku dua ke nak membaikkan saya
3: halo jadi, Alu kini kau taban kurang banyak tadi nih.
8: Taban mulai mutu perintah, mutu nyetir 25 kuda baik ke perubahan ke.
3: Kita agi agi nampung nubai ke?
8: Agi kau mesti nanda badu sehari. Ia ke semua tumbuhan tadi nyok cina tu semua tumbuhan baik ke pulai memang baju perintah. Kami ke nubai ni dah tadi. Tapi pasang baru lagi nya, baru kami baru menikah surut sehari-hari nya. 8 jam surut, 8 jam kami nikah kahit celulik kian ke. Rupai saya, ukai nubai minyaknya.
3: Mayuah ikan uliah tau man?
8: Mayuah, dua perah kami sebab. Macam ikan dia. Ikan, macam misalnya suang, misalnya palok, mayuah, misalnya tahan, mayuah ikannya.
3: Tadi tau ni deh. Kasam jual.
8: Baik pula nadai berapa jual menya DJ kami.
3: Kasam.
8: Apa kasam tempat?

0: kami malu umiinyo bom ngos nga ngos nga na don mau tuya batai sai ko kunya ayo kelilikin lu nga kay madapuang kelikin po 8 jam susah gi agi ai nyo surut agi mubai sare ari biga kay kanu kay si kuduo
1: aman
0: Eba ni cah kait nadai nyo pasang berwai malam pulai beruka bisa kait pulai beruka leban nadai ingin ni Semalam-malam-malam-malamnya kayu pulai rumah jempumnya.
1: Tahu.
0: Orang orang kulu pulai kulu orang kili pulai kili.
1: Tahu.
0: Orang orang jelit jelaluan pulai jelaluan. Rumah kanjai nadi sama laut pulai laut. Semain lapangnya 8 jam nikah kait air surut. Boleh aminya dua kali aja kami ai batas sebelah ini lupa ingat aku nya. Tang tang lupa kita banyak ada yang buat pandiri buat okay lupa kedua kami di sini buat pandiri laut membuat kino. Nah sih nak nak ada yang nak dengan mur kanan uang dia berang gitu lekat dia mata ya.
1: Oh.
0: Dia nyobai orang perubahan kami macam nyobai meurannya. Kalau itu perubahan di saya tu orang pindah motor pindah enggak nyobai.
1: Oh.
0: Mas pikau tu biar aku ni je. Dah mas pikau nak ke ringka aku dicak ke ikannya kelik ke baru ni nak senapang dia baru orang ngumpul jempu dia nak kelilikin nyok ambil diri minya. Kau kena tahu tu je, lepas perahu kau kami atas. Mak enam kira ke enam depo area perahu aku lepas kami dah menyari punya.
1: Oh aman.
0: Apa kau nak ngan kau tadi kau dia? Itu nak nyawa matu, nak ada mati. Kau kau nyawa nasi, nak lengan dia nyawa. Kalau punya, kalau berlipat lengan baik ke korban kini ke?
1: Oh ah.
0: Mulai buka lagi, saya dia. Namun kini kau desa orang kata orang kini itu mata serpang gua bawurnya baik menyadinya buka dia.
1: Aman. Aw aw okay man.
0: Wajibnya aja DJ Meri selamat terima kasih yang dimulai selamat malam DJ.
1: Okay terima kasih muka. Aw ilah nusi cerita buka ini.
0: Kami bukan cerita lain. Gua baru lah DJ.
1: Aw okay aw aw ya.
0: Terima kasih DJ.
1: Okay sama sama Iban. Ya tadi Iman dari sebawah ni si.
2: Ya.
1: Nusi Nubai. Panjai cerita tuai.
2: Si panjai okay. Cerita ya.
1: Okey, halo.
2: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa selamat tu? Malam. Oh.
3: Orang dari Serikai.
1: Orang dari Serikai. Siapa dari Serikai jenis? Awak.
3: Aki kempas.
1: Aki kempas. Sama malam Aki kempas lama nak dengar nyawa tuan. Okey,
3: okey lama nak dengar orang dulu.
1: Aman.
3: Dengar kau cerita dulu dah. Nanti kita belaman nusi nyungal ini.
1: Nanti cerita mana kak orang ya, nang.
2: Aman.
3: Untuk nyirigau nusi nurut bukai nyinyi dia lebak sakula
1: sehingga mah
3: kita putus si kita nyamai
1: dah nyabola anu
2: cerita malam tu ke kempas
1: okey kempas nama cerita kita ada
3: ya memang untuk selalu nama dan ada nusi cerita
1: nyamaiku
3: akai anak buai nak kau tadi dah dapat bah dek tadi aku sering kau tadi tapi ni orang bukai kan langkah kau tadi adik
2: mesti dah uji telefon tadi aku mesti dah uji telefon tadi nak uli ya
3: bisa berapa kali tiga keempat kali nah adiknya tertunggu aku nasihat aku kenusi cerita dulu atau adiknya ngasurnya dulu aku lepas nyu empat bisik orang lah.
1: Oh, amat ya. Okey.
3: Hanya dikit. Oh. Selamat lemah ini ke semua lah. Orang ke ni peningat. Mereka orang Malaysia saku. Lepas mereka kaban. Katanya orang mereka Malaysia. Cuma itu anak dan usia cerita. Ada orang kenal tu.
1: Belak kak ningal cerita ni.
2: Ayo kaban nan ningal ni. Kempas.
1: Benar ningal banyak pelabak kau.
2: Ya.
3: Pelabak aku lebih sehat kak. Buruk ketinggalan lah kaban aku.
1: Ya.
3: Jadi. Oh, saya kira ke. Nyerangku ngam semangat. Aku tu dia. Ngam aku tu

0: Jangkung orang tu.
1: Hmm.
0: Jangkung orang ngap semangat.
1: Hmm.
0: Jadi cerita tu tadinya. Maya tahun 1969 tu. Empat ada dua ada pelabak kaku.
1: Oh, berdau.
0: Ya.
1: Berdau.
0: Akai kembas yang dia kan boleh berdau siap jolak akai kembas. 1969 tu.
1: Ya.
0: Maya tu sobat aku kira ke namanya bisa ngetu sekolah bantang uyan sobat petang 1969 tau. Cerita tu lama tu di jail.
1: Okay.
0: Jadi udah ngetu sekolahnya sobatnya angkat denyo sekolah baru nyamuang dengan mujuang tau. Mbak mission sekolah dengan mujuang main sobat. Damai namanya Pedri Cina nama pedrinya sobat yang kituan nama Cina nya ngambil sekolah baru dengan mujuang sobat yang ngambil nurun ngambil kor pulai ri mujuang sobat angkat depan tu muto ya pan tu babatu nyu tanggal kakup muto tane ya 18 Jun so nak sebab buat munya tapi muto nya sobat ya kan kena yang ngambil ko ke kami dua ya aku tua rumah senyang ke dia tu pulai ngagai dengan mujuang sobat temu dan sobat temu tu rumah hayum bini ya jadi cerita tu tadinya kira ke maya musim kelalang tahun 1969 kurang lebih tahun 1969 itu sudah di jail musim kelalang nomor ki musim kelalang sudah di jail
1: nama musim kelalang ke kempas.
0: Jadi musim kelelang itu tadinya musim udah maya orang temu kerja umai kerja umai temu mantuan nanti padi kemantaunya kumai orang musim kelelang mayanya jatuh kami muna kapit kiannya
1: musim kelelang maya benong nanti padi kemurainya ya
0: nanti padi kemantaunya ada kempiang semua mayanya nggak banyak orang menyujuan tahun kurang bisa berasnya DJ orang bisa berasnya di maya kelelang tu tadinya tu maya orang namanya tiga ke empat ke lima hari ke berasnya nampung beras lah
1: aman
0: meringat mulung ya
1: aman
0: ngiga dan pasak nyambuang pasak ke kena nyambuang kenyak deh ngai ke mulung ke beras ke
1: saya nanti kan ketahu manya
0: nanti kan ketahu musim kelelang korang dia nya musim kelelang tadi. Jadi maya tu sobat tahun 1969 sobat. Maya aku tu tadi bisik rumah dia lah. Jadi sekali tu tadinya. Baik. Tidak inai aku. Inai aku sobat. Inai aku dia. Ibu ku sila. Ya. Kami empat. Ngiga utai ke lawak dah. Ngiga utai ke lawak ke ke damun. Ke damun kian. Ngiga tu sebarang tu ke bise me. Ngiga tu ke bise ke dempak ni mu subaknya. Nada berjual ke utai kami menua ulu mujuang dia sebatang ngiga utai tetak.
1: Kedempak.
0: Ngiga tu ke dempu punya. Ngiga tu ke dempak ke dempu bangunnya keperuat tau.
1: Amat.
0: Jadi pagi yang tadi udah sudah inainya tadinya nama beranau punya diri tadinya umur kami tu nurun aku tadi kami empat lah nurun tadi jadi nurun ngenak perahu nurun ngagai nengah sebat ngagai sungai sebatu nengah sebatu dah berjalai menyebelak berjalai ngagai ngigak utek ke dempak ngigak utek ke lawak lah musim yang tadi musim kelang tu pernah nuju sungai Lempawang. Nuju sungai Lempawang kan kata muda sungai Lempawang tu bisa pulau mimiat dia. Pulaunya pulau sidak ni yang cugat nanti nasari ingat aku sobat. Tau ke pulau sidak ke Kujenau. Bisa pulau ada sobat. Tau nya di ba sungai Lempawang tadi bisa bisip lembawang bu ke namanya, bembu ke nama lembawang bu. Bisa buah lembawang sebab deh. Lalu bisa buah buah lembawang ya.
1: Buah lembawangnya aw.
0: Buah lembawang aw. Jadi pejalai kami tu kapas kami kian tadinya sih nggak ada sabung. Aw. Udahnya tadinya ngulu sungai sebatunya.
1: Aw.
0: Nyetama ngake sungai lempawang se lempawang ke nike ngamungo nyen nike ngamungo te ngiga te ke tengah ada DJ ngiga te ke namanya te ke te ba damuan lah
1: te mo damu te ke oleh dempak namanya
0: au ngiga te dempak nya daun sabuang mo ce dia te ke nama nama nama daun menyu nyu ne ingat aku te ke debai sebarang te ke debai nyu pa umutan dan upa nama te bece te nya nya debai magangnya
1: au upa
0: abah sida inai jadi sida kami tadi nyenike mungo nike mungo ba sungai lembawang tadi kata kian ke begiga ke daun sabuang tadi ngiga upa mas sida inai tu tadi aku mayanya suba age bedau namun umur kira 9 tahunnya. Ertua aku tu tadi.
1: Aku
0: ngau sidak ya, dudi sidak ya. Nak ke jauh ngau sidak ya tadi. Kira pemedak lah tang aku jute medak sidak ini ngumpul dan sabuang mayanya. Contoh ngumpul dan sabuang aku tertua ertua.
1: Aku
0: maya kebetulnya nyenike musil dan sabuang tidak. Ertua aku tadi. Aku bak mangke kibak jalai pia deh mang kibak jalai pia aku tu tak dengar nampak nebas tu tak kerja aku awak agamnya aku udah nyak tadi nyak bunga aku ada semetuk apa utai nyak tadi deh ada nyak ada namanya utai ke ngelaban aku tadi nyak ada dumbal kaku ba
2: nama utai je nih.
0: Bukan nama mesti tu kaki kuda nak dah macam muntah tadi.
1: Aau.
0: Tapi majak cara ringi kuku. Dengar aku bala sida aku pada yang mal kaku bah. Nama de. Ino naniang.
1: Aau.
0: Ino naniang. Kalau dia benda ino naniang di jazz dua ya tuan.
1: Aau kalau.
0: Dia benda ino naniang tanya kurang ke kari ino gamang.
1: Aau
0: ino naniang. Ino naniang tu sedikit besarang batame. Ngacau aku tadi
1: aku
0: tak semutanya tepan suak hari nual sidaknya tadi aku nantu meda aku nual tanya tadi ya sarang sidaknya tadi engkau kena tanya aku bisa kena pantap aku ke di sarang tanya lepas aku mantap itu saya sebarang
1: aku mantap-mantap sebelah babas
0: aku deba sebelah belakang aku kuda
1: akai
0: sebelah belakang sebelah pegok aku adanya rawah aku tadi
1: aku mayuah nih.
0: Aw mayuah.
1: Aw.
0: Dan nyeruah mak tu nyabak, mak tu tadi.
1: Nu
0: nemula kita nyabak nyepenya pedih ha.
1: Aw.
0: Nyepenya pedih tu lah. Pedih serta lari mak tu tadi.
1: Aw.
0: Dia ngagai sudah inai kan.
1: Aw.
0: Dengar aku nyeruah tadi. Dengar aku inai. Kau ada ngagai aku kia, dan ngagai aku namanya besar aku kia deh.
1: Aw.
0: Besar aku kia tadi aku nyabak, lari nyabak deh.
1: Aw.
0: Nemu deh. Tena salah ingat aku kumadah demak. Sebelah sitik. Nani yang nyengat aku kode. DJ.
1: Apau.
0: Dua iku. Oleh tempat inai aku apa lah.
1: Apau.
2: Naka medih.
0: Pakai naka. Medih. Tanyanya. Dengkak ke. Tanyanya
1: ingat nani yang
0: tadi.
1: Apau.
0: Tadinya. Tapi. Abah sentang. Abi ke di sebelah belakang sebelah pegok punya tadi ah berdarah lalu nama penamanya berdarah kebay mimin ah kebay mimin aja tang aku nak apa mende hanya dah
1: lepas mayu
0: alapannya sidanya mayu ah ngelapan aku daun nyam sebelah siko nyenten nasingat ingat aku
2: kalau orang kena
1: tan. Napa ya gemet lagi sih?
0: Kalau laban aku gemet menyata deh. Kalau aku gemetnya deh. Angkanya aku tu anggap laba kaku aku tu. Tahu disengat inuk naniang. Kira aku tahu disengat inuk naniang laban aku tu nade ngawa deh. Nade ngawa. Kami pulai penyen naden tu nyu naden tu tanya aku dan naden tu sakit banyak pulai. Nya mesti deh naik mendak nama. nak maneh nau aku tu tadi kan ngena ulih de namanya ino naniang mah nak pedia pas lagi gak
1: ya ya
0: bisa orang mati ya DJ
1: au siko yeah. Pan mati menti ndak ngam deh darah ndak ngam
0: au ndak ngam darah ku dino tengah aku ante ino jerungan ku mana kede tak kemai sekali mah nyak aku ngai ngau remua ning jerungan au jadi ngadinya tadi abang sentang ku tadi DJ aku tu mesti ku nyerang ku namanya ngangat semangat nyerang kuang ku tadi jadi aku tu nyerang kuang ngake kumpu ngake kami itu apa bengau tau ke jenau namanya jadi ake kami jenau tu tadi sengat induk na niangnya kan
1: mayanya
0: kan sikau aja sige aja tau ke mayanya ya murah ni kami serumah yang hidup ke kak parah aku dah DJ
1: apa ni
2: berapa itu sengat eh
1: sikau aja
0: sikau aja kita aja bersengat ya ke kami jenau kubat apa yang sudah ibu kuleja apa yang tak anual apa yang setindian sige aja apa yang tak buang
1: ya sige
0: kurang hidup ke aku dah aku ingat kurang hidup ke bak rumah panjai buah maya tanya aku amat tersup tu buah ya alaban anda tahu mau nak dini bisik klinik ngarap ke klinik DJ harap ubat ketemu katanya ubat sakang katanya
1: ubat rumah panjangnya
0: ubat rumah panjangnya cerita aku tu tadi cerita nyeranggung aku tu tadi DJ amat aku tu pedih tang orang besek pedih okey ngenggam semangat nyuka parai
1: aman ya
0: nah kek ku jenau nyata jenau nama kek penyau
1: engkau darah ki bia kini engkau ame
0: nah kek punya tua ya kek ngaku tu tadi
1: au ngenang kawan ya au laban wa kaki bia pelaba ame ku aku
0: tak pelaba ku DJ ngaku antek ya inok nyerungan nyamat raya de nomor
1: nak jerungan
0: nak setiap ke nomor setiap ke jari ku kemai mukul DJ jadi ino gamang ino aku suah ke dah dok tag ino buka tadi tapi saya ku ke udah tua itu pun oke mesek ku DJ nya aku ngumai aku ino nyerungan nya nak tahu ku nanti ino buka yang tadi ino nani yang udah ku sebelah site abia ya boleh inai aku alabi tempat inai ku nya medaknya induk nanieng saya induk nanieng bas ya parai udah labai induk nanieng teh nak tahu
1: tai induk gamang ka pama ge nai ko ra
0: tau induk dak gamang besaen induk muam nya kira ne bekiranya induk muam nya DJ induk dibuat induk muam bisin cerita tang urang ngan jadi musi urang kita ngaku musi cerita kumpu
1: inum buam nyengat kene inum buam
0: inum buam nyengat nyengat inum buam di jana macam bisa ku kaban buam nyebut nama ya lah ngan jadi tusi di tau ngai kalau panjang cerita beda urang lagi ngan musi urang mayuh cerita urang
1: banyak lagi
0: man musi cerita ngan kita empu nyamai nyamai DJ cerita aku sekali tau dunia bila aku nusi baru
1: aku
0: bisa aku cerita aku DJ
1: cerita
0: kumpul bukan nusi ngurang
1: amat ya ngarap
0: DJ
1: hari 3 minggu baru ke ilak nusi ni
0: ilak ni hampir semua tak minggu baru minggu buka lah jadi malah kita kegek yang aku ke bagai dengan aku nusi tau aku udah nusi lah mesti baru lah nah ringan kita aku mesti baru lah
1: Oke, kempah mana cerita?
0: Oke,
1: bertemu baru ela. Oke, selamat malam. Ya, nyak tadi. Oke, kempas nusi sengat itu tay tadi neh si.
2: Ya, mana nak nyabis ati nanti.
1: 15 ikau nyai si.
2: 11
1: kan? Ya, kai rayanya.
2: Kena orang kena tan tak luput.
1: Ya, si kau. Nama orang kesengin nak tan ya, pan boleh luput.
2: Ya.
1: Okey. Ya, halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sam.
2: Halo, siapa tahu?
3: Apa yang tahu hari sibu di Leoya? Apa je?
1: Apa je?
3: Apa
1: yang nanti tadi
3: tu?
1: Isi tu malam tu. Isi malam tu apa je?
3: Isi. Okey.
1: Okey.
3: Nama berita SM.
1: Berita mana? Puji Tuhan. Gerai hau.
3: Lama dah ninga lama benam tu nyamai nal tu.
1: Oh.
3: Langau dah lama tak ninga lama.
1: Oh, patut mana dai minggu berapa minggu tu dah nadai ni?
3: Baru tahu lihat minggu tu tadi.
1: Oh.
3: Ya, jadi ninga radio.
1: Aman, aman.
2: Ya.
1: Tidak. Tidak mar tiga bisa lama apa je tu.
3: Terpa berkongsi ngede. Lama ke cerita tu dah lah. Saya namanya.
1: Aw.
3: Tahun 2015 saya ko 11 tahun tu dah.
1: Aw. Okey.
3: Cerita tanya tu. Cerita buruk nak kan tu pengirim ngah semangat tu lah. Inti ya tanya malam tir gagai dari ngah semangat tu ada kuat. Cita burung puak tu.
1: Oh. Cita burung puak.
3: Kami tu berdampak. Kami semua lah mendau tumbuh rumah baru kami. Dia ada dampak. Lepas berdampak kami ni mesti bertampung. Aku dua pintu. Lepas aku mesti sepianya dua pintu. Mesti tiga pintu.
2: Oh.
3: Tampung tu nak mesti tujuh pintu aku bertampung. Mesti nak kediri ke. Dan nak malamnya. Tu kena. Kira ke pukul 11. Kutuk dah tidur.
1: Oh.
3: Dengar lagi. Dah tipi. Sampai cerita mana ke cerita. Malamnya.
1: Pukul
3: 11. Malam aku dah tidur.
1: Oh.
3: Malam pun dah. Dah tidur aku pun dah.
1: Oh.
3: Dengar. Nama tak semuanya kerja bilik kami. Tak nak bunyi burung puak ya dah sem.
1: Oh.
3: Ini kuku nama burung.
1: Oh.
3: Nak puas hati aku. Dia enggak aku lagi beli dapur kim.
2: Oh.
3: Mulai aja wah bunyi kuku burung nama ana. Dan yang lama semak sem laba kayu bajong dapur kami yang mesti kayu tinggi pun kalau pun tanya mau yang belam gini dia sawit. Nak puas hati ke? Bisa picit aku. Itu picit. Tengkau aku. Gaya benda. Cuang kalak. Tak aku burung tua. Pun lagi liat mata. Meneng ni. Tak merah. Pada aku mata aku salah. Padam aku picit tadi. Padam aku picit banyak tu. Tambah dah kau lepas namanya gini lah beli mandi aku yang lepas ke kira ke sementara aja namanya gagak ke namanya kim biasanya ada pasal dia panjang dia lepas ngai ke ngagak mana dia lagi nya dia buka gagak ke nya aja dulu lah nya pindah ke aku yang kau dengar dari B tu udah lama nya muka 12 aku nya dengar ke ya semua aja. Kukunya ya tu satu.
1: Oh.
3: Saya pun satu melakukan sikit noda jenak lah si dapnya ku 12. Kalau nak apa, lepas ke bisa mulai nombor, bisa garunya ada. Garu beli pak Melayu ni bisa kena ukaya dua jenis garunya. Si kena ngangan tu, kena muran tu. Nya tunggu anakku, aku pun telu. Danya buai kunya bilik ke. Metu na lama.
1: Au.
3: Banyak mesti tegas setengah jam. Bunyi baru. Bunyi nyak baru. Aku ni nak tindua nengana. Nengai tindua mata. Kena tanya. Laban ke bisi tanya kan beri. Nama niam dua kunya tanya. Kerabun banyak kena kamu. Usut ke rumah pintu tanya.
1: Au.
3: Usut aku rumah pintu. Pintu dapur, pintu belakang. Ibu ke air kabun.
1: Au.
3: Tanya tindua. Padam ke tepi. Ngai tindua mata.
1: Au.
3: Ngai tindua manual aja aku. Nombor ni ngai ke bermimpi deh.
2: Au.
3: Sampai pagi aku nak tindua.
1: Oh.
3: Ya, mereka nyap aku. Bagai tetuk deh. Netuai aku nyap. Kelima ada tetuk. Merapi deh.
1: Au.
3: Lawak ke netuk. Bekal aku kerja, nurun kerja. Dah aku lima setengah dah nurun dari rumah. lapan kerja hari rumah jangan lebih ansi mah nyalaikin
1: skin.
3: Oh, banyak ada masuk atau lima setengah ada bungkus rasi nama semua. Air semua kalah kau ibu.
1: Oh,
3: yang nurun aku masuk kasut. Kalau masuk kasut, guna lagi semua pintu kena sem. Dengar aku nyerawah itu aku nama. Apa itu itu aku ya? Aku punya kesal kasut, aku sayi kaku dari. Kau kau kena kasut kita udah burung namanya. Kau yang aku. Aku tu nyampe sati udah. Betul, burung nama tu Rindu nak lala bagi burung. Usah kita tamak burung burung hari nama hari ni la tanya ada. Kebias kau nyata deh. Yang punya kip darut punya. Kalau angin beli dapur. Nyaman ketentu itu ayah kau nyata deh. Yang kekak kekak hari kena takut kena ia lalu ingat. Buat tanya ada dari pinggai lengkap dimari lengkap pinggainya deh. Cuma ada pelingap dia nak dari dia ke kubur aku nak aku nego bulu paginya kanan kabinnya jadi turun mansang itu disem tentunya ya jadi lihat mata ya mesin ke belakang mesin ke bawah ni pun mati aku kena aku ngau dia ni aku bini aku tangkap aku takut tengah suka tangkap aku yang ngai nari ngai pangsut dia aku dah ingat dia. Tanya tangkap aku mansang dia. Tangkap aku. Uleh aku dah sem.
1: Uleh lah.
3: Tangkap aku uleh aku dah. Ya mea ke mantu ajari. Aku mantu ajari. Udah ya mantu ajari ilmu dah. Munyi kita siang ketawa. Tiga kali.
1: Meh.
3: Aku lu nyengat bulu. Kak aku lepas berdaun kau aku. Begit genggam aku. Nah ya mantu ajari aku.
1: Aku ketawa.
3: Aku ketawa. Munyi ketawa. Tem siang. Aku nyang. Amu ni belum pegoh aku, nyerengat belum pegoh. Dah lepas aku dan yang aku sampai aku tadi desem. No, sampai itu deh. Dia nak cakap aku macam lah sampai lah. Dia sebut itu ke sampai lah. Lepas aku nyalai tamak tadi, nyalah dia tamak lepas. Dan yang nak pas hati, nak jadi nurun aku tadi. Ini nggak beruang tu cukup. Segitin tu, dah jintu nganau ya.
1: Tapi
3: kemudian nanya aku dah sen. Yang gaya dia tahu nama mesti tengah ipar aku mesti tahu rumah dia nanya. Aku punya telefon aku dah. Bini aku tu ada telefon dia. Ya yang ada namanya ngaya kena nanmu menaru. Kau nama burung ni aku ya. Yang mendak pun aja adik. Tak punya aku namanya yang nganjur ke aku nak namu melih kena namu lah. Dan yang ada sem tu punya telefon aku kan lagi hidup kan yang tua aku kusiko. Bini aku punya telefon tadi nanya window dia buruknya tindak rintu dia dengan aku ya. Anak main dia. Ambil mana siko punya kerja di kira kengelulu kiam nyatu di piring berapa kena. Nya nak kerja aku ngadu kenya ada sem. Ngadu kenya. Lemainya ngadu kengau pala. Tiring ampun. Tindak ngadu ke dia ampun di sini sama aku ngaji pun nama. Kenal tapi kenya nak ngadu ke. Ngadu ke. Ngadu nak ya.
1: Nak lah hintu aja, lah hintu aja macam tadi.
3: Anak aja selain tu. Dia kena pergi dengan ampun tu berapa. Yang ketemu di tindak dindu di. Ya, sikit ngacau baru ya.
1: Aman.
3: Udah nyak dah sim. Nadai ke ngawak lemainya. Dindu nadai aku ngambil mimpi malamnya udah ke dindu lumai titiknya dah. Lepas ke bala-bala dekat ngau semua kami bernampak dekat ngau semua ke. Dah ada tekiak. Ngadu piring. Mengarut wain lah. Itu wairi ya. Aku. Kenyak pun kau nyata tadi.
1: Ya.
3: Nyaman kan nak kenyak jangan nak sen selalu cerita terluka. Ini mesti terluka.
1: Okey, PJ. Ngasuh nyerengat. Terima kasih. Nyerengat puluh ninggal.
3: Terima kasih ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam PJ.
3: Okey. Ya, sini mesti ada. Ila mesti kita buka lah.
1: Okey.
3: Jadi bisa kita buka ini.
1: Ya, aman. Okey, okey. Okay. Okay. Sama lah bertemu ya, baru. Okey, nyata tadi PJ nih si dari Sibu. Nak berasai jam kita 11.21 minit malam. Oh, peninggal pan mayuah malam tu ni.
2: Ya, nya berjari sedia telefon saya.
1: Ya, oh, terima kasih mayuah. Mari kita ke empai tindu meda ninga ke kita ke malam tu ya.
2: Ya. Atau nyaut kangau. Peninggal ke sekali tu. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Siapa tu?
1: Selamat malam. Siapa tu deh?
4: Ari
1: Sibu tu. Siapa tadi, wai?
4: Tanggi.
1: Ari ya, Sibu. Okey, selamat malam Tanggi.
4: Au.
1: Okey, bisik tak kata si tu nai.
4: Bisik.
1: Okey, au.
4: Namanya menangka kami niki Bukit Linggat, cerita niki Bukit Linggat
1: tu. Oh, okey.
4: Niki Bukit Linggat tubuh kami tempat ikut lama itu dah DJ dah. Tahun 69 tu bak. Jadi umur aku tu udah ke 70 lagi sekolah kita sebab.
1: Lama-lamanya udah.
4: Namanya pemeri 11 tahun tubuh kami 4 ikut.
1: Kau.
4: Tubuh kami 4 udahnya kami tu berbaik je dah. Berbaik. Jadi aku kami dari Medan ni bisi tunggal aku doi tau.
1: Kau.
4: Pukul paginya kami nikah. Paginya kami nikah Bukit Linggat tadi.
1: Kau.
4: Apa tu nemia anak. Ada nemu saya. Kira ada nemu tak ada berbaik. Sudahnya tadi. Datang mah kami tu. Ya kira 3 jam. Biasanya dah saya dah unjuk Bukit Linggat.
1: Au.
4: Kira 3 jam. Ya, kami angkat pagi. Kira pukul 7. Ada tu jen. Kira pukul. Pukul 10. Kira pukul 11. Biasanya angkat kau. Bedau kami dah tu jen tadi. Namanya ia menyuka dah saya dah punjuang tadi menyadai aku tadi mantap kayu. Udah mantap kayu ninga papau kami. Salah kami ada nemu buruannya segi cangkal iya lu telia. Telia bak kaki ya bak betia tadi. Mansang kami ngagi atas ngagi punjuk Bukit Linggat eka nora palanya buangnya dah. Datai kami dia ninga ukoi antau nampak kau ah. Ukoi antau nyala mula miet lama gi dampi gi kami tadi si gudah nanti datanya.
1: Dah tadi tu cuang dia.
4: Ya, datai tu cuang buka. Salah tu kami juga pernah pengadiri. Pernah pengadiri dan tadi lama dan pihak ke ukuin ada dah situ ukuin tahu pelabak ko.
1: Ya bukan ni munyi ukuin kita nya enggak bukan ni.
4: Munyi ukuin kita nya kuno ko orang ke madah me pasuan ko sedai ukuin tu ukuin
1: tahu.
4: Ukuin tahu sadai. Lama ni dan pihak kami empat sadai juga pernah. Dapat takut lagi nama ya umur mayanya 11 tahun ya dah. Udahnya tadi lama gigit dampih lagi lama gigit dampih tadi. Jangka ko mula usianya segi ukuai nanti sebedau antunya datai jangka ko. Kurangnya alu licia ke kami ya berpunjau bukitnya. Kami ya alu rari benong kami makai lari kami cari nadi nemu tungan luarnya segi alur lari ngerja Bukit Linggat datanya nadi nemu dari hidup kami kerarinya kan segi nadi bapa ada di nai lepas nyuktenya segi nyak burung enggam semangat mamai kami nya
1: aku gagai utainya
4: ya degagai ya kami Danya degagai lari ngagai buat kelanggir kian kami di nemu baru kami berjalan kian akarnya tadi itu akarnya putih kami sikit bisa mati. Lidia bukitnya beli dia lidia dah tinggi. Beli dia jadi nurun kami renyah Nah, dan mau dari itu kami muat sama nyu pucat magang.
1: Aau.
4: Saya dah bisu bekas tu kaki ayam. Nah, dari pernah kaki lepas nyakit muiya. Nah, dia muncak dianya. Apa kau dah nyak tadi? Boleh kami. Nah, dia tengah jalan kami ke Mansang kami boleh bersab.
1: Aau, terbarang tuju je punya.
4: Terbarang tuju kan lalu nurun ke bukit. Nurun. Nah, dia tengah jalan kami ke Mansang tadi.
1: Aau. Pucat.
4: Apa? Lepas nak beli api itu mancar kaminya.
1: Nama pejalai kita tadi ya, Hayak Tangi. Okay.
4: Lepasnya selalu mancar, nguding, kujako.
1: Oh.
4: Lepasnya selalu mancar kami subuh kaminya sama. Memula tadi, kaminya berbaik. Udahnya, nyoba perancang pengendiri. Saya medak. Ya, medak usai ke datang. Sejak kau lebar gini, ya, dah.
1: Apa main, mana tadi? Main, kian.
4: Ya, apa main, ya, tadi, dah. Ya, aku nyesal, salah. Menyaduk, aku tadi, alu terlihat. Udah, aku. Ninga buruk papaunya, dah, di jenis.
1: Au.
4: Ninga papau. Nanti, itu, kamu nyi korang. Tangka buruknya. Tapi, kami itu tadi, tengiak, kerana, nikik, kata, kena. Enggak ya lah, lepas pangan diri ini nyata bagi dia coba. Kalau banyak orang, kami segi salah kami empu. Nada berbaik ke namanya piri yang nama segi salah kalau benar dia
1: kan yang muat. Nada itu muat ke bekerja.
4: Nada benar itu berpiri yang banyak. Nada
1: biar bertapi. Udahnya datai kita ke pulainya berkeni. Temu ke
4: au
1: oh. Oh, temu ke ni
4: kami boleh bersab tadi nade madah kurang di rumah panjang di bukit kemenya belalai ada se
1: au
4: ngemula kurang reti
1: au
4: ngemula kurang nya nade padah lagi apa indah de madah amnya di ke mulike nyiatnya nade bebaik kupainya
1: kai
4: nade bebaik kupainya. Asik, bisi kami baik. Lepas kami sekolah, sebab bisi baik bekal, kami sekolah sekarang ini. Baik bekal kami. Nada sekolahnya, pendak penyanyi, aku cuba. Nada, ngai sekolah. Asik dekat nikik bukit, berbaiknya. Melihatik, umbang seketawa, jangka kau.
1: Ukainya jahit, dia mancal.
4: Mancal. Nabi nemu tu kebiasa dah.
2: Ya, sih gayo, tiap yang gay dembia, sih bukannya ne.
4: Nabi nemu tu kan nyano. Nanti kami sebenarnya si meresap bukit, nanti kami pusuh akar, sih kami mati.
1: Lama. Aau. Lepas kerja, bukannya dunia, bukan dia tahu. Babasnya menomai. Tahun
4: 69. Dia tahun
1: 20.
2: 60 tahun. 69.
1: Nanti dia tahu pelawak aku. Nepan bas kucing, pelawak aku main.
4: Ya, mah umur. Masuk 70 lebih. Tadi sekolah
1: main. Amat.
4: Sige mancar. Aku sige mancar. Nyame ngulu korang. Nanti orang. Tak, ini loh. Berbaik kian kami coba. Nadek bisa ambil mimpi. Ya, kau umai bisa mimpi nadek kan?
1: Ya, ukai mana? Ukai teh siti mana?
4: Kami macam dia. Ukai nyerpak, maka dia tu agi mabukitnya dia tu. Agi bukit lingga. Sejendor orang nampuak nadek. Aku tu coba udah ngulu korang nampuak orang hari. Parit beruang, hari sereman. Orang kena puak gede segi. Dah suan taunya dah. Keliak sakit ini tuairnya. Uli ngemak, mancang lagi buka lingga. Pulai nada uli ngemak.
1: Ya.
4: Segi bising saya. Dia tahu. Kan ada kini ada. Kuninga cerita lama menyodah. Aku tu nyodah dia harus ibu tu. Sebab aku lagi. Untuk menua adiannya. Dia tahu aku dah. Tahun 40 lebih tahun aku sudah dia sibuk di situ. Baru mesti cerita tu. Ada
1: saya. Okey.
4: Okey.
1: Okey. Terima kasih ya Tanggi. Mana mah cerita?
4: Sama-sama.
1: Okey.
4: Mesti baru tes. Mayu orang kena buat dulu kau cuba mayu.
1: Oh, tahu tu sini lah ya Tanggi ne.
4: Aw, bisa orang nampu. Dadek, memulakan dan nyagerai di situ. Jadi tu aku melayan mesti orang nampak bukan dengarnya lah.
1: Oh, tahu kalau non dulu.
2: Simpan.
1: Ah, kalau non minggu baru lah. Okay, selamat malam. Okay, ya tangi. Okay, kena tersat di kampung tanya. Gagai ukuran tu punya tadi ni.
2: Yeah.
1: Laban ke subak balan biaya. Mancal sobat ni sih.
2: Ya, nanti baga dia tu mancal ya. Tak sama baga ke
1: sobat.
2: Nur main.
1: Dia tu sebelah negeri orang. Oh,
2: sebelah negeri. Telepon lah. Ya, telepon.
1: Bunyi kaku tadi. Nurun ke Sibu kini. Nurun ke Kuci yang kini. Ya, dia tahu lepan dunia ni mansang deh.
2: Ya, bunyi penuhan kena bas.
1: Nepan bas. Nepan kena orang punya tadi.
2: Ya.
1: Sobat lepan kena dai. Nama tu mengerip saya jauh sobat ni sih.
2: Ya. Amat. Jadi lagi moga muka harus telefon ya. Kita lagi bisi awak tu setengah jam hantar kita berkongsi ngau peringat mayu apa tahu ngau nama kini ke bisinya di apa kita. Okey, bawa harus telefon TSM 2 harus telefon.
1: Ya.
2: Bawa nombor 082-258-634 enggak aku 082
1: 258-633 nih jangan tua nasi ni ingat ke nombor lagi nasi ananya buat nombor rimpau. Okey, ya lagi kami dua lagi nanti kita terpeningah ke kurang lebih 2:11:50 lagi tua kita nutup ke sini nanti orang adai lapan nyuka belalak ke tu dah bala. Okey, tang lagi muka arus telefon akak ke dia tu 11 si kau peninggal kita malam tu. Mayuah malam tu ni si.
2: Ya, mayuah cerita si dah ya. Habis si ya bercerita berkawal dengan Dubai.
1: Dubai, otak kenyalai.
2: Otak kenyalai, kau si nyadi.
1: Dubai tu tadi, lama tu telihan tadi ni. Baik telih.
2: Ya.
1: Bisi ke tanya mana tadi. Cesat. Teka berkenya meh. Okey.
2: Ya.
1: Ya, tuang uji nyawa tu dulu si.
2: Okey. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
1: Ah, selamat malam ya. Siapa tu deh?
5: Oh, tu Bangau. Bangau hari jalan Ulu Sebawah.
1: Oh, ayo Bangau hari Ulu Sebawah. Mayu harus Sebawah malam tu ne. Okey. Tu baru ya telipuan tu ne.
5: Empat kali.
1: Aman.
5: Mak bureng dulu ngelamat tau.
1: Aman, okey. Ayo, pangau.
5: Ngepek kena lama.
1: Aman. Kalau lain mana, aku deh.
2: Kalau lagi bisa awak tu deh.
1: Okey. Ayo, nama kak Kenang tu deh.
5: Kenang pasal kerja lagi naik bas kerja tu lagi. Bebiak umur mainnya.
1: Oh, driba bas tu sobat.
5: Pipin bunyo mainnya.
2: Mayu cerita tu lagi. Panjang cerita.
5: Dulu sobat tu naik bas di Kuala Lumpur dia memula.
1: Out ne.
5: Nyelatan di Kuala Lumpur dia selalu jam pulai ke Noah dengan Pude bentuk lo di tau. Minta bentuk lo di tau. Lo kuliah ke naik bas? Dia diberi ada berjalan ngenak biar mas bas express biar mas Bintulu Kuci yang bantu diberi orang nangkak Bintulu Serikai pulai hari ke Bintulu baru
1: bas biar masnya
5: biar mas dia bisik setahun lebih aku kerja dia sobat lalu bisik kes enggak nyak kes pasal lah jauh. Jalai Serikai sobat kena saman orang.
1: Benar.
5: Kada suatu ke aku jalai ke Kucing Puntian ni ngai aku. Nak sanggup ko jalai Puntian ni. Madau ke diri alo bitri company bas baru ianya Pak Bintang. Bitri keluar company bas Bintang. Ya Bintang bagi yang cat basnya. Dia nak kerja baru. Jadi kami ke kerja dia dari tiga ikau. Jadi basnya buah-buah. Basnya jalai hari Bintulu ke Serikai pulai hari. Jadi ke paginya siap pagi ikau dari siap pukul 9 Dua ikau labanya lawan mulai hari serikai.
1: Malam ne?
5: Nah, siang hari.
1: Siang ke? Aw, okay.
5: Pukul 6 hari bintulo, datai serikai. Pukul 12 berapa hari serikai ke pukul 6 nya. Jadi ke aku nya ya ke pukul 9 nya mulai hari serikai nak pukul 3. Jadi sekali aku nya tadi siap pagi pukul 6 bintulo. Udahnya mulai sampai serikai aku kami dua kaban aku lunyai nama ya nyata dari bang. Mulai hari serikai pukul 3. Jadi datang di Selangor dia kira nyuka selu silawari. Udahnya mukua hari Selangor nya. Datang di Patau udah malam nalari nyuka pukul 7:30. Datang di Patau dia tapi dia tak tahu bisa boleh dua ikau aku penumpang Induan. Penumpang kereta aku dalam bas hari serikainya bisa 16 ikau.
1: Bisa ianya.
5: Bisa. Kodenya datai ba kuasan utenya nama de Newsmek Bentulau nya 7 lalu 7:30. Datai dia ba kuasan nama Sebemban antara Sebemban ngos Selat. Jematan Sebemban Selat. Hari Bapeng. Pada aku orang bala kita iban nak pelabak aku. Dia berpigai jari. Mingguang jalai. Tepak pigai jari deh. Kami banyak. Jadi aku penumpang ke sepiak aku nya, sepiak aku deribanya. Anda yang tahu deh aku, anda slow. Slow ke mendinga yang nyebut munginya alu laje aku
1: kalai au runtu no aja
5: au runtu aku hidup aku hidup aku ada tidak malam ya me play back tidak semek mua aku dia tidak break ku highlight dalam malam tidak ya semek aku nya semek baru tidak terbuka jari ya dua ikut ke sepiak kanan dua ikut ke sepiak tiba
1: empat ikut ne
5: apa ko bala penumpang ku nama ngai ke sida mati takut di sida mati ko bala penumpang ku aku mula dia aku sekali laju-laju udanya buka ku lande mama sida ya laban ente ku ngetul kadang bala penumpang ku ambil dari rumpek ya
1: aman
5: utanya malam deh
1: Okay, nak bedak kita iman sa aku deh.
5: Ya,
1: nari kebuah ke yang ketat diri dia.
5: Nama bala penumpang ko dia seperti diri ko sedak ya yang sekali dia ngetu dan tu apa kenyap ya ko sedak yang ngejar aku bukan tahu ke sekali ko sedak ya memangnya bekerja memangnya takut nak main bas nanti nak ada orang manyua
1: jangan amat ya nak awak ya sidak yang pung ipan yang sidak ya nama tu ngkeh ke nama lumpuang kayu bunyi ke ini tuai tadi nya kirau kita deh alah nak ngetu kita
2: nama
5: kira ada pigai dari sidak ya tepak negalai merindang dalai
1: nantu pandai na sidak kati itu orang lantak ne amat
2: Namo berupai ke Mas Sidak ya Padanan?
5: Berupai, nak ada berupai. Nak kelala. Berupai petang. Bantu peda.
2: Tahu kan biak ni?
5: Bukai orang biak.
1: Mungkin
5: dah mau buat ke nak nemu. Wajah ni aku cerita aku malam tau ni.
1: Amat.
5: Mayang-mayang saya menukar dupek tu mainnya.
1: Nuan riba bas tu mayo cerita tu. Ya, deh.
5: Habis saya cerita ke si dia nama
2: aku
5: tak. Ya. Tak
1: kena saya. Tahu tu si lah. Apa minggu ke buka. Mereka
5: merupakan saya.
1: Saya
5: aja mahu kita merupakan.
1: Engkau orang bisa luput dalam bas kini. Engkau lah meh.
5: Okay.
1: Semalam. Okay.
2: sige, maya cerita nanti orang
1: Teriba bilun, teriba tai meh nasi.
2: Ya, waktu baru-baru tu Desem. Nama tu Indo beranak babas.
1: Amat mayuh cerita si dia tadi ni. Aku kenang orang ke Ngempang tadi. Bunyi ke jaku Melayu nak nak bijak si dia nya. Nak dah ayo raka. Dimpang dia kena. Sapa ke takut ni. Tiba ke kita pun sama nak dai mekak ngetu ni si. Telak runtuh menya ni. Kau yang mesti on. Ke kayu kini nama engkau ke kita ngetu.
2: Ya, mungkin
1: ya.
2: Ya. Lebih gentik malam dah Sam. Bunyi ku ya tadi gentik ya Kediri. Dribo mayanya Kediri mesti 2 3 ikut lagi takut nah.
1: Ya ke ngasuh ku ka lagi ngruntu. Kediri deh. Ya mayu harus baik tadi kira nak takut ngelaban orangnya nanti nak puluh ikut dalam bah sidak ke baru ke nanti ada raban kebuka im ke kau tadi baru ke empat ikut nak patut nak leh ngelaban sidaknya nih
2: jaku mai keriang okay.
1: Lama bala mayu keriang ya di siku dua angka ke nih
2: iya
1: okay. Oh, terima kasih ya bangau dari sebawah mana ceritanya tadi harap ke minggu baru bisa telefon baru ilah.
2: Ya, jam dia tu pukul 11.42 minit ya, malam.
1: Kira 7 minit lagi tu meri awak ke bala peninggal. Nanti KBC lagi. Nanti awak nanti nadai 11.50 kita nutup. Laban mayuah ke udah cerita tu deh, Nesi. Bisa ke dengar ni bala kita ke meda tau ke ninggal program kita malam tu ni. Terima kasih mayuah.
2: Ya. Ya, meh. Tua ninga-ninga cerita orang kena Sam.
1: Tau, ya.
2: Nuan udah ke kalau ninga cerita aku, Sam.
1: Ya.
2: Cerita nompu dah, Sam.
1: Cerita aku tu, mayu lah bisa ke kebenar si ni. Tang bedau bisa hari kan usi, ya.
2: Bisa awak tu dah, bedau bisa berkijap.
1: Nanti orang nama tau, nanti udah bersedia lah aku usi ke si ni.
2: Ya. Ni pun tu suai mas Sam.
1: Nggak
2: kena pulai lagi. Yang bertawa tu pulai lagi.
1: Nya aku ngai nusi ne. Adik aku nak nusi diminta aku nusi. Lagi takut gede pulai lagi. Okey, agak bisik peninggal. Kami dua isi agak nganti tau. Berdau kita ke ngujung ke awak kita. Berdau kita nutup program kita malam tau. Ya, 11.50 minit malam tau lagi ni.
2: Ya, agak bisik 7 minit lagi. Kita ke agak ke berkunci.
1: Bisik isi. Okey, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ada mayo cerita tau.
1: Okey, nanti ngawak. Siapa, Wai?
6: Kita ngantuk, nganti.
1: Siapa tau, Wai?
6: Nak kacau TV ke tu.
1: Oh?
2: TV?
6: Aku mada TV tau.
2: Tak ke berupai.
1: Nantai ke tau, Aw?
6: Aw gagak kumit.
1: Okey.
6: Aw mana, eh?
1: Aw, okay. Tu siapa, deh?
6: Aku tu, hari serikai.
1: Ini doang hari serikai, ne.
6: Empat kali ku dah lama udah nak tak mendiang asyik tiap nak kalah tinggal
1: aman
6: rindu
1: aman ya
6: hari menua kami tau kerubung serikai nama
1: orang kerubung
6: tak jauh aku tu kan usai ni kan tidak kan usai temimimimit isai bantu kerja semua tau kisah tu bumai lama udah
1: Aau.
6: Tu lama dah nak bermain.
1: Aau.
6: Tanya nebas kami, nebas. Terbang madang melai kami. Dah terkena seberap ke tansang induk gamang aku. Taman dekat baburit bapegau men nyengat aku deh. Tapi pun ama mutai tu. Nak kalah tepi sesenya. Kalau begau kami sebala lapan orang dah baik aku bising baik kau baik aku bumai kalau beruman menganjuang kami bumai dia tesang dia kira kedua jam tesang ada serikai rumah kami buat serikai tu semak kalau terus ngagai pulih klinik udah nyak nak terima ni buah sedia kena mulan kalau tepuk sedang ada mulan ngagai kemasan
1: Pak
6: hospital eh.
2: Hmm.
6: 6 jam aku dia isi kurang air. Amat pedih. Sangat bergama. Nak kalah sepik dasarnya.
2: Hmm.
6: Tang mai dari mati maku ala muto nganti gedatai.
1: Apo.
6: Oh, nak kalah dasarnya.
1: Au ah.
6: Tu amat merisa matuk.
1: Au.
6: Menat ke?
1: Amat.
6: Pai lama udah aku sangat minum nani yang kesebut urat tadi dah.
2: Au.
6: Ikut aja ah.
1: Au.
6: Kayun-kayun aku makai buah remutan balang kau ke dia. Dia tahu sampai bulan dua tu tuba.
2: Oh.
6: Tapi aku mal ke jari aku. Indun, aku nak nemu induk senyak nemu ngutup. Mayuah yang nutup buah remutan aku.
1: Oh.
6: Aku makai buah ke? Kau tidak nak nyangka ni kan nemu ngutup.
1: Oh.
6: Tak ketua pipi aku nama mutai setau. Alu baik aku pulai apa tua itu.
1: Oh.
6: Makai kena di rumah. Lama di pedia sagi, lama terjadi pening ke jam ke kedua. Dan ke tiga pun salah dia tu, anjuang ke tu. Anjuang. Agak tidak boleh klinik, datang serikai kami setengah jam ke serikai. Udah berunding, udah ke pulai balai induk misi, tidak derita. Dia nama gagak dia lawan. Aku madah. Laban aku, jauh lah. Aku lawan sengat. Ngai aku madah aku sengat aku 10. Ngai ke danau orang. Padahal aku satu tadi aku sengat. Mula kurang buat kulit klinik. Amat pedih. Apa? Amat aku. Lebih hari kita sengat gaman. Pemedis dengan inu nani yang. Tutu nanya tekan tidak agak sempitan ni bantai. Bangsa ni induk kudutornya betul non. Tau ya bangsa tau. Waktu amat aku bisa dia.
1: Ya.
6: Induk tau mengetuk ku tadi.
1: Kau induk nani yang ya.
6: Aku bulan dua tu. Bedau lama. Aku sengah nani yang lama udah.
1: Sih
6: 4 tahun dah.
1: Amat.
6: Tau.
1: Ya.
6: Ngajak nak cerita kau.
1: Okey.
6: Cerita bukai. Bisa semua tempat kerja selalu pindah petuai kau. Kampung orang balada-lada.
1: Benar
6: dia hari kenusui yang dia tahu.
1: Minggu baru ialah ke? Ini belum ni.
6: Cerita aku bakapit dan bakiem. Benar dia hari nusui dia tahu.
1: Okey, okey. Minggu baru. Ya, minggu baru ialah.
6: Okay. Dia tahu aku di rumah. Ada tiba aku tahu.
1: Ne, nanti.
6: Mana mai cerita? Cerita dutur dia tahu. Ada cerita orang laki bini. Ada orang kena wabat tua ejak bala anak kucuk. Ada di rumah.
1: Tinggal
6: di rumah kenal.
1: Okey, sanalah.
6: Sebelum hari aku cuba bisik cerita maya aku kerja. Ada hari ni.
1: Okey.
6: Ajak out.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Okey, yang tadi ini tu mari Sri Kak ini.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, apa aku nak nak kita ke malam tu nasi.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih Mayu meh. Mayu, mana-mana cerita malam tu ni?
2: Ya, Mayu cerita aku si bala peninga malam tu ngau kita semua Sam. Harapkan kita terus mendiang ke genggam semangat buat minggu baru.
1: Ya.
2: Jadi minggu tu hanya meh nak kita mendiang ke cerita bala peninga.
1: Betul.
2: Ke bisi dah telefon dengan kita Pak Gonti.
1: Ya, okey. Jadi ngau nya selamat belalak mah ke malam tu. Bertemu baru kita ibak minggu baru ni nila peninggal ya. Okey. Ya, selamat malam semua.
2: Ya, selamat malam. Selamat belalak.
1: Ya, okey, bye-bye.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
3: Aku orang Iban Nano Rindu.
4: Akik Cakenya
5: Koklok Melanau.
6: Oku Nya'a Bidayo.
7: Ambo Orek Latte.
8: Wo Si Huaren.
9: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
0: Pesantu ari YFM.
8: YFM segulai sejalan.
10: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai, ngau kamu, bak YFM.

0: Du, pagi rewind.
1: Kadang-kadang ada betul nega kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya merek. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam kebuah mana hagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Bahar Pingin Kuci
3: YFM Segulai Sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit.

0: magnet seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tun Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari,
2: YFM, Segulai, Sejalan.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngena frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: DIY FM.
1: Begulai sejalai.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: Serina DYFM.
1: Begulai sejalai.
2: Lingga 89.5.

0: Tik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan dengan YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
2: 89.5 MHz.
4: YFM, segulai sejalan. Basah tu.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dengar lapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal orang datang di sini dengan udah, kalau di sini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai, do ringgit kenyak
2: meh. Nanti bakal di empumen, nanti di tambah kedai aku bakal nyak. Kena nama tak beli di salu ya?
1: Sikinya meh, bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka baru meh. Lagi utai nyak mudah, kualiti apa, mana ya mega? Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku.

0: Dia nanya aku dah, dia berkata ke dia, aku pun ada pinggir mangkuk kan. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain, orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat yang kemasa jaluang.
1: Oh.
0: Ya, otak kenarian hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua, aku pun ingat mak yang ke besar itu lihat lebih dari satu liternya.
1: Oh.
0: Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu Siti, nanti kebelum banyak tu ngisi perut diri, aku ingat dua tiga kali, nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nak patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
0: Kalah dia pun. Orang cuma mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dalam Siti Upis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi boleh main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pengen ku selitu.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat ke tu ni. Nak mau teka bisi dito si. Salung erok dito dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua dito. Nyamai kempua dito si.
0: Nyamai. Kempua dito nyamai.
1: Kak Muji ke? Kak Muji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu lah. Orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Ngai nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, patuk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap. Kalau
1: ku mai lo sih, ku paluang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: jadi ke Buah Kenan. Pak Muai tinggal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegap jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidak rias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukai semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Segulai Sejalai Seminak Bawai FM.

Mayuh makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak kubuah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 4 lemari. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua kali je. Nang sikit kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uleng mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami, Nori Bang Kita, Nintiang Ari.

0: Rabbit, Pegulenggal,
1: and Timis.
2: Yay!
3: Yeah!
4: Yay! Program Anak Mit,
5: tiap hari 6,
4: pukul 7 lebay.
6: Pagi Rewind.
7: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
8: Tahu peringkat kita sikan juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
7: Pemau teh. Panjang ni namanya cak.
8: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama cak. Di kala ninga menu ya ke kemai daging harimau menangis.
7: Apa?
8: Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara melai tadi.
7: Mesti ke sejani.
8: Mesti ke sejani wajib. Entah yang nama dah ke jani bahasa nama.
7: Oh.
8: Nama jani itu ya mayo cak. Jani kampung, jani Cina, jani sambas, atau ke jani dalam puat.
7: Mau
8: jani lepas jani tian nak.
7: Yeah.
8: Terbaik ya, tetak jani.
7: Okey.
8: Ha, udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
7: Pemal tai dini ga bawang mesai lengan.
8: Bawang borak mesai lengan.
7: Okay.
8: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tau di sumai ya.
7: Oh, kami ya kena. Ke janik yang terjun bakali ya ke dar tuang.
8: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengkap.

0: bawang ngau jani nya tadi ya. Add on tu cak nanti compulsory. Nanti bisa lupa masian bab tayus okay. Sirap kumimit kena nguliah ke bau renguat ya. Nanti nanti halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya
0: ujung ujung empat.
1: Simple
0: resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena pananjal cak.
0: Oh nanti optional.
1: Pananjal kah?
0: Nanti si pepat anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang anunya?
0: Tebiangnya lambung ke jani nya di atas cak kebarua maki ya pupuk ya mimit ya ai tanya cak nyamai ya saya nya kena nentu ke kualiti daging.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai, aku Jonas Juliaman. Terima kasih ya kakai RTM Kuching Sarawak. Dia udah lanjut ke program SSC ke-9. Jadi, maka kemalam tu aku cukup betuan, nama kuah. Maka kemalam tu aku kuliah lirik terbaik.

0: Langsung 99.8 FM
1: Sekulai Sejalai.
2: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu kenunduak.
1: Tidak aku ungkah kemua pintunya tak kepanuak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya nih. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Sama peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup, ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Biasa, ya. Nanti kita ke nama ke papanya itu. Sekarang kan nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis.
1: Apa?
2: Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik, wajib. Entah yang namanya kan janik bahasa nama.
1: Oh.
2: Nama janik itu ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat.
1: Mau
2: janik dalam puat, janik tian, nak.
1: Yeah.
2: Terubah ya, tetak janik.
1: Oke.
2: Okay. Ah, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya, ke mesai lengan.
1: Pemaltai, ini enggak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini enggak akhirnya. Ambil kali ya ke, udah rentuangnya, majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai, ya.
1: Oh, kami ingat itu. Enggak janik yang terjun bakali ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti kita tanya ke dar tuang, ya. Udahnya, iri ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi, ya. Add on tu, ya. Nanti kompensari. Nanti bisa lu bawa masin bap tayis, sirap kumimit, kena nguliah ke bawah renguat, ya. Nanti nadai halal aja, ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple, resepi itu, ya.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu bisa kenapa pananjal ya.
2: Oh dadai optional.
1: Optional.
2: Oh optional.
1: Pananjal kah?
2: Ah itu si pepat anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Ah tebiangnya lambung ke jani anya di atas ya ke baru ah. Maki ya pelupuk ya mimit ge ai tanya cak nyamai ge saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.

0: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2
1: Tabik basah menuju bala peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita atau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi atau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my enti bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta endak nampuang berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakut tangkan tu, Ari Komiti Penyambung Ngau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Sulawesi Selatan, merasa bercinta. Saya juga rasa dengan support kita semua. Nah, jadi memang untuk ramai sekali artis pada supporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Pusat di Kemendang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report pun.

jaga-jaga meh. Laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

Kemayak hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
3: Kuci 101.3 MHz
4: YFM bergulai sejalan.
5: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang enak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Kita na patun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk ba panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begul.

0: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Ambi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku

bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9. YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mi harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan tadi. Penelbak ni. Namanya bisa penelbak bunyi ujung.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y. Tiap hari 1, nyentuh kari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: 24 jam. YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Sabi po G gagal semua finalist SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun.

Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Pengerap lagi, pukul 6.

0: Pakai selamat dulu, Mri. Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kenyalanga, guys. Semua bala peringati, ya, bergulai sejalan engkau kami, Ba Awak Nur. Ngemun ke semaya 24 jam sari. YFM, segulai sejalan engkau. Kita apa pagi, hari 4, kita ke sari itu. Hari ya ke-8, kita udah nyingkang, ngagai bulan 10, 2026. Tentu ya, Ba Awak pengerak pagi ke alai tadi sebelum mana engkau kuat. Kami bala pengeluar program Mari Bagi Bahan YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita pagi tu. Pengudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi ya. Dia tindu malam kita udah dipelandai di timang kami Ba Awak timang kerba atawas. Okey, jadi nadagi nur ngasuh kita lanok mata laban pakai sama pengerap pagi enang ya nur ngasuh isi kita atau ke mata kita celak sebesar-besar ya ke uli yang ngopi mega dan ingau hati ya ke regas disempulang ke ngau bagas regas saja nak umbas wai nanti pemagas ya nadai. Okey, jadi sebenarnya kita yang nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ya ke bukai Ba Awak pengerap pagi YFM bakal selama megak ya ke tanda terima kasih kita negai petara ti udah nampuang seput kita Ba Dunia Ijau tu sari ada agi kelebih agi datai Ba Ari 4 ke sari tu haram kita beri terima kasih ya negai petara labanti udah nampuang seput kita di dunia injau lalu kelimpah hariannya megak ya minta iri yang serta ambiang ya Ba tiap apa ngawa ia kedekat di kerja kita semanjai hari itu lagi lalu ke pagi itu Ba Awak sampai pagi kita kami mai kita sama dia jenuan lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Metris Ba sampai pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Selamat pagi menyadi dalam Jesus Kristus. Aku Pederi Junika, Ari Gereja Menteri Sibang Sarawak. Pagi itu aku dekat berkongsi kejaku Tuhan ngagai semua kita tidak ambil hari Luk bagi 7 ayat 11 datai ke 17 berkata kebunyi ya. Nak lama udah berkaunya Jesus berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumbai nain disempulang kesidak murid ya ngau orang Melayu. Lebih ia datai semak pintu negerinya, bala orang kenganjuang sikok lelaki tidak mati, pansuat ada negerinya, jadi lelaki kematinya anak tunggal sikok induk balu. Melayu hamat orang ada negerinya berjalai ngau induknya. Lebih Tuhan medak induknya, ia sinu ati kia, lalu berjaku ngagaya, anak nyabak. Ia mansang lalu negau sentuh buangnya. Lalu orang kengsan sentuh buangnya itu. Jesus lalu berjaku, bujang, aku berjaku ngakin nuan, angkat nuan. Orang kematinya lalu duduk, lalu berlabuh berjalai, berjaku. Jesus lalu nyerah kaya ngakinaya. Semua sidak nangi, lalu ngumlia kalatala. Kusidak, Nabi kebesai udah pegari babala kita. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi ya. Berita pasal Jesus lalu ngelekai di semua menua Judea. Ngau di serata menua tinggelingi menuanya. Tema kepagi itu ianya Jesus dekat ngangkat kenuan. Tuhan Jesus ngangkat kurang kudah mati 3 kali. Lebuah ia agik gawak di dunia tu suba. Sekali ia ngangkat kanak induk Jairus, tajak ia dah mati, kata oleh mendak berluk 8 ayat 48 datang ke 56. Kali kedua, ia ngangkat ke Lazarus, tajak ia dah mati, kata oleh mendak berjun bagi 11 ayat 1 datang ke 44. Bagi itu, kata mendak Jesus ngangkat ke siku agik orang hari mati. Siku lelaki tidak mati di tu. Nya anak tunggal siku induk balu. Induk balu di tu bisi siku anak tunggal. tentang ia, dia tu udah mati. Ia kudah matinya diangkat ke Jesus. Utai tu dipenyadi ba negeri nain. Jesus mai bala murid ia lalu berjalai ngagai sebuah negeri tidikumbai nain. Negeri nain tu nak jauh dari Nazaret. Lebo Jesus ngabala murid ia berjalai mansang ngagai pintu negeri nain. Dia bala orang kenganyung sikok lelaki tu dah mati pansut ari negerinya. Orang mayuh benang pansut ari negeri. Si datuk benduang nganyung sikok lelaki tu dah mati. Dia ketai medak penusah mensia. Dia ketai medak orang nyabak tegal penusah. Dia ketai medak pemati mensia. Bakanya megak dia ketai medak penatai Jesus. Jesus nyak ruti tidup. Tinurun ari apai. Lalu merik penghidup ngagai dunia. Ketai meda orang mayuah pansut ari negeri. Lalu nganjung bangkai orang kudah mati. Pia megak ketai meda Jesus ti merik penghidup ngagai mensia datai ngagai negerinya. Ketai dekat berarti kutai ti dikerja Jesus ditu. Kesatu, Jesus sinu ati meda orang. Lebuh maya orang nganyung sikut lelaki kudah matinya. Dia inaya kudah matinya bisik ngau. Maya hamat orang ngari negerinya berjalai ngau inai ia kudah matinya. Berjalai orang mayuh tibakanya dipedak Jesus. Jesus medak sidaknya. Jesus medak sikut induknya dia. Jesus sinuk ati ke induknya. Laban ia udah nemu semua utai ti udah nyadi iba induknya. Kati nuan tau ke semua kitai kalak nyabak ngelamak tu. Kati kitai bisi nyabak ketiga bala kitai ti dikerinduk ke kitai udah nadai. Baka induk balu tadi. Kati kitai beno nyabak ketiga penusah ti nuntuang bak kitai. Kati kitai bisi nyabak ketiga pemberat penanggul baruang bilik kita yang lama tu. Kati kita bisa nyabak ketika laki kita sudah kena buai kerja. Ingat kutai tidak sebut Jesus itu. Ia berjakuk ngau kita. Ana nyabak. Jesus berjakuk bunyi itu. Laban ia dekat muai penusah ti nuntung buat kita. Jesusnya penuh laban pengerindu. Ia penuh laban penyinu hati. Jesusnya pemaduk berkuasa. Ia tak muai penusah hari penuan. Tak kari kita. Pia megak ia dekat muai penangguh hari penghidup kita. Nya kebuah ia berjaku menyitu. Dengar kemeh uliah kita ditu. Jesus berjaku ngau kita dia tu. Anang nyabak. Aku nemu bala menjadi bisik penusah. Aku nemu kita bisik mayuah kebuah alai kita tau nyabak. Tang dia tu, aku madah ke semua kita bala menjadi anang kita nyabak. Aku dekat nulung semua kita, nyawup semua kita. Badau agit tusah. Aku dekat muta ke penanggul dalam penghidup kita. Pihak ku Jesus berjaku ngau kita pagi tu. Kita itu belajar siti baditu. Kita itu nembiak Allah Ta'ala. Kita itu kenuan ngaku tu murid Jesus Kristus. Nyalai, bala Jesus di sinu hati meda orang dikena penusah. Bekenyak mega, kita nak tahu nak belajar sinu hati kurang. Bob kudus, nang bisi berjaku menyitu, by Efesus bagi 4 ayat 31 datang ke 32, buai semua dengki, tabiat ngeransi pengeringat jakuk layak tabiat berjakuk kurang ngau semua titik bergede lalu nalap ngau pengadiri siruk ngau pengadiri ngampun pengadiri bakal Ta'ala dalam Kristus kudah ngampun ke kita. Efesus bagi 4 ayat 31 ayat 32 sinuk ke pengadiri siruk ngau pengadiri nyak pesan Jesus ngagai kita. Lalu kedua boleh menjadi Jesus neguk sentuh buang orang mati. Nanti nitih kadat orang Israel, orang dekat nyadi nak tuci, nanti ia negok bangkai orang. Nyak lai orang seraya, ngai negok bangkai orang. Allah Ta'ala udah kala berjakuk ngenak mulut Moses bab penyampau. Munyi tok kuya. Bab kara orang kemati dalam langkau kain. Barang siapa bisik dalam langkau kainnya, lebuh orangnya ngapus kesebut tau ketamak ngagi langkau kainnya, dekatnya di nak tuci 7 hari. Semua tempayan ngapriwak tindak ditudung dalam langkau kainnya, nyadi nak tuci. Nanti orang negau orang ke udah dibunuh tau ke udah mati dari luar rumah, tau ke nanti orang negau rangkah tolak mensia, tau ke negau kubur, orangnya nyadi nak tuci 7 hari. Penyampau 19 ayat 14 terpedak ke ayat 16. Nyalai orang ngai negau bangkai orang kuda mati, orang ngai negau sentuh buang orang mati. Tang kita medak di tuk boleh menjadi Jesus mansang ngagai sentuh buang siku lelakinya tadi, lalu negau sentuh buangnya. Dia kita medak pengerinuk Jesus, lalu Jesus negau sentuh buang sikunya tadi. Orang kengesan sentuh buangnya ngetu, orang benuang ngesan serta nganjuang sentuh buang sikunya ke kubur. Orang kesikunya dekat di kubur nak lama lagi. Dan ditu Jesus mansang ngagai ya, lalu negau sentuh buangnya. Lalu tekalanya orang ke ngesan sentuh buangnya ngetu, nak lagi berjalai ngagai kubur. Artinya Jesus nak nyagi pejalai sidak ke kubur. Jesus nan pejalai sidak ke kubur. Lebuh maya Jesus negok sentuh buang sikoknya sidak ngetu, nak agi pejalai ngagai kubur. Nyak pengerinuk Jesus, nyak meh kuasa Jesus. Sekali orang mai sikok lelaki tibengal, serta besok ngagai Jesus. Sikoknya nak nemu ningau tai. Pihak megak, ia nak nemu berjaku, laban delah ia nak kering, nak nemu kebut. Tak lebuah maya Jesus negok delah ia lalu kebut serta ia berjaku, ngau terang. Tau dipedak bermak bagi 7, ayat 31 datang ke ayat 35. Lebuah maya Jesus negok orang sakit, ia lalu gerai. Lebuah maya Jesus negok utai, utainya lalu nemu kebut. Lebuh maya Jesus negau kitai, kitai dekat engkebut. Lebuh maya Jesus negau hati kitai, kitai dekat berubah. Lebuh maya Jesus negau penghidup kitai, kitai dekat hidup. Katilah nuan udah kering nak nemung bersampi, serah ke dilah nuan ngagai Jesus ngambil kia negau dilah nuan. Ngambil ke nuan tau bersampi. Katilah jari nuan bedau nemu nulung orang bukai, serah ke jari nuan ngagai Jesus ngambil ke negau jari orang, tau ke negau jari nuan ngambil ke nuan tau nuluang bala orang bukai. Serah ke kaki nuan ngambil ke nak nyagi nuan berjalai ngagai kubur, nua tikamah, nua tidak patut ditikai orang Kristen. Lebuh maya Jesus negau sentuh buang sikoknya tadi, sidak ngetu nak agi berjalai ngai kubur. Sedak mulai kediri ngagai rumah sedak empu ngawati tiga go. Lebuh maya Jesus negau kita, kita dekat berubah, kita nak agi berjalai ngagai dua tindak patut ditikik kita. Bala menjadi dalam Jesus Kristus kepenuh dia. Jesus ngangkat kurang kemati lalu nyerah kia ngagai naya. Lebuh maya sentuh buang sikonya ngetu, dia Jesus berjaku ngagai orang matinya. Bujang aku berjaku ngagai nuan, angkat nuan orang kematinya. Lalu dua-dua lalu belabuh berjaku Jesus, lalu nyerah kia ngagai naya. Semua orang dia nangi lalu ngumlia kalatala. Sedak berjaku Nabi kebesai udah pegari bak bala kitai. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi ayah. Nakak meh pemesai kuasa Tuhan Jesus, nakak meh pemesai pengagai nai tuai sikunya dia. Orang seraya udah kalak medak kuasa Allah Ta'ala. Lebuah Nabi Elijah ngangkat ke siku orang tu dah mati di menua serpat subak. Kita boleh medak bersatu raja bagi 17 ayat 17 datang ke 24. Anak siku induk kebalu sakit lalu mati di menua serpat lebuah mayanya. Lalu Elijah bersampi minta Tuhan ngidup kesikonya. Pemuda Elijah bersampi, dia nebiaknya belabuh hansepun. Baru lalu hidup. Elijah nyerahkan nebiaknya ngagai naya. Ukai Nabi Elijah, ajak ngangkat kurang mati. Bakanya megak ngagai Nabi Elisa. Nabi Elisa ngangkat ke anak siko induk tikaya di menua senam subak. Terpeda berdua raja bagi 4 ayat 35 atau ke 37. Bad itu belum menjadi Jesus berjakuk ngagai orang tu dah mati. Jakuk Jesus bisa serta berkuasa. Sekali Jesus berjakuk ngagai kayu arak, tindak berbuah. Kayu araknya mati tekalanya. Sekali Jesus berjakuk ngelaban ribut ngau gelombang tasir, semua tainya terduah magang. Ribut ngau gelombang nemu ngasih kejakuk Jesus. Kayu penemu ngasih kejakuk Jesus. Orang kudah mati penemu ngasih kejakuk Jesus. Laban Jesus tok jakuk ya amat berkuasa. Nama agi nuan ngau aku ti hidup sarito belum nyadi. Jakuk Jesus bisik kuasa. Jakuk ya bisa. Ngau jakuk ya ti bisanya. Ia berjakuk ngau kitai sarito. Angkat belum nyadi. Angkat nuan. Aku ngasuh nuan angkat. Angkat nuan lalu berjalai. Aram kita bersampi. Tuhan Allah telah pai kami ke pemadu berkuasa. Pagi itu Tuhan kami beri puji. Ngau terima kasih hanggai nuan. Laban jakuk nuan Tuhan ke berkuasa. Jakuk nuan Tuhan ke hidup. Nyameh ke nyari terabai kami. Nyameh ke ngelindung kami. Kenyaga kami Tuhan. Nyala awak ke kami Tuhan. Nak baduk, nak ngetu. Ninga ke jakuk nuan Tuhan. Awak ke jakuk nuan yang megat Tuhan. Hidup bak penghidup kami. Hidup bati. Hidup barundiang kami Tuhan. Lalu ngiring semua penjalai penghidup kami dalam dunia itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami nyerah kesampi kami itu. Dan nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, yanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga tubuh.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati ga ga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak ga kita gawa inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Pengerah Pagi YFM.

Jaku pransang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai berbalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Kau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitiah ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang, lebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

by Reza Reho ke pagi itu. Celah, memang matanya apa mau udah terpindang. Oke, jadi gage balaya ke agi benua runggu-runggu abati si katil tau ke abati si tilam dia anak kalau terundang abati runggunya kia. Au jam 4 gi ke tani laban jam tu segi nak nganti kita ngai ke lagi udah baik kita yang tadi nyot lengok lengok dua dia ujung sekali mendan jampu baru nimu dirimpu udah lawan. Oke, okay, jadi pengerap pagi-pagi tu abu kunci ke segala berita yang ke bisi di kunci ke ba Facebook berita RTM Sarawak kemari tu abu kenang ke ba berapa itu lurung jalai bablah tuna juga dia yati adi tutup nak lama dikenal ngatur kerja ngaga projek sistem pengaturan bandar Kuching KUTS ti benuang di penjelai ke jadi penerang ti adi keluar ke Sarawak Metro Sdn Bhd tahu tadi Sarawak Metro ba penerang berita madah ke sekedar jalai deka dia tutup kiraya pengelama dalam kandang 3 bulan berengkah hari jam 11 malam kemarin. Jadi ya jalai itu tadi ditutup alai ngemuntang kagi pengawa nur mindah ke mesin nur nanam peling ngau pihak mega drill ba jentera berat kelebih lagi ba site dia. Jadi kerja nur nanam bala peling dianya sebagi hari projek nur niri ketiang kelebih lagi ba laluan pandu laju transit aliran autonomi ARTT beringkat kedekat digagak dia. Jadi nitiah ke penjalai ART beringkat tu tadi ianya tadi nangya digagak ke tiang lalu bak palak tiang serta pihak mega dekat digagak ke rasuk bak jalai nur nyambung stesen tun juga hanya tadi bak SR08 nyagai stesen upland bak SR09 bak semanjai jalai tun juga lalu pengawak nur nutup luruang tu tadi hanya bak jalai muntang area tun juga nuju ngagai jalai langsung cengho ngau pihak mega setiap lagi luruang dekat dia tutup hanya bas simpang traffic light bas jalai suang nuju ngagai tuna juga lalu pengabih nadai siti luruang dekat dibuka ngagai perengkap angkut ti bertengah ke jalannya lalu bala sidat naya suah ngena jalai ke disebut aku tadi dipinta merambu pejalai sidat yang pu lalu pihak mega tak mega berkira ngena jalai ia ke bukai kelebih lagi jalai atletif ngagai palan ia ke dekat dia tuju serta pihak mega nitiah ke sembot ia ke bisik disedia ke kelebih lagi maya jam kerja ianya tadi janmu jam 2 kereta balatnar berdedat mayanya jadi Sarawak Metro dekat terus berarti ke pengawak dua orang aduh ke jalaya beringkat tu pihak mega ngau naka uliah ngurang ke agi ya ikas penyekut jalaya leton ngau naka ia ke uliah lalu ndak membedias ke bala orang tip tengah ke jalai alun makanya tadi berita ti berkenang ke ba sekolah jalaya ke dia tutup nur miki tak pengadu sistem pengetahuan bandar Kuching KUTS lalu berita ia ke bukai mega tu ngenang jalai mega tantu ukai dia Kuching itu entang ba bagi pelilih menua serikai ke alai pengawak nur ngadu jalai ti nyambung kira 2.6 kilometer hari jalai sari nucu ngagai jalai sentepu bukit kinyau di sadang dekat ngemandak kaki pejalai Mesir ti bertengah ke jalainya nuju ngagai pasar serikai sapit menteri perancangan bandar pentadbiran tanah ngau pia mega rampak menua Dato Len Talib Saleh madah ke pengawak nur ngaga aproji atunya Siti Ari tanggung pengawak perintah ti ngenyamai kagi pejalai tengah ke jalai alun kelebih lagi meri penguntung ngaga Malaysia mayu ti dia ba menuanya jadi ko ya madah ke ba jalai alun ya ke mana uke semina ngemuntang kagi Malaysia mayu ya ke dia nurnya ngambil servis kelebih lagi lebih mayar ke jaga hospital atau ke pasar tang pihak mega uliah ngemuntang kagi pengawak nur berjual ke hasil tanam sidaya ke pasar lalu ngau bisik jalai ke bekatu kira uliah ngemuntang kagi pejalai hari menonya nuju ngagai serikai di subak ya 30 minit lalu dia tahu uliah ambil nadai uliah jimat
10 menit area Krubuang nuju ngage SK Eden Sari Adia lalu pemanjaya jalan itu di pelabak ke 7 km pemanjaya digagak ngena kos rada lalu dekat di tender dah jalan itu tadi naik merik penguntung ia ke cukup manyuh ngage rumah panjai ia ke bas manjai jalan itu ila lalu pihak mega ngemesai kagi ekses ngagai mesin mayuh ti mendam di menuanya jadi pengawak bergagak ke jalan baru tu di sadang deka ngurang pejalan antara 10 minit lalu kos tu ngadu projek tu di pelabak ke nyok kadatai 17 juta ringgit lalu di pejalan ke Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR ba penglama antara 12 bulan berkah hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai bulan 9 2027 lalu ya madah ke munyito ngagai pemberitahu pengudah menjadi ke pengawal nasih tanah lalu nyerah ke Cik Pampas Jalai Spur Hari Sari nuju ke Jalai Tebu Bukit Kinyau ba tabak no projek tu di pejalai ke ba Serikai lalu ba pengalami tu tadi kira 104 juta ringgit Pampas tanah udah diserah ke ngagai 20 ikut orang ya ke bempu ke tanah ti di pansa jalannya lalu Datuk Len minta bala tuai raban bansa kelebih lagi bala tuai rumah beri sawap ya ke mana ngagai bala kontraktor ngambil ke projek tu uleh dipejalai ke ngau muntang serta nitiah kejam ya ke udah dia tetap ke. Udah tu lagi kami akan ngatai ke pesan berat TBC dikirim peninggal kita ba email ngopi mga WhatsApp konti YFN tang sebelah ngatai ke pesan berat sekali lagi agi mari kita berperindang ngau laku ke dibai Olivia Sia ke pagi tu bawa penggerak pagi YFM tentu ya 89.5 FM ba Bandar Benak Malaysia

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekening ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat ya kemisi di kirum peningau kita ba email ngopi amga WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu hanya pesan ke di kirum Harry Jepit anak Wilfred Francis jadi pesan tu nuju kabelayan ya ke diau ba rumah layang nang ibus rumah pati sungai pituah bala ke diau ba rumah dana kop ibus semawang bintulu semunah bintulu kabelayan ke diau ba rumah Maxwell Libai rumah libau sungai tagap kabelayan ke diau ba batu kawah kucing bakas sebuti pakut sebuti bala ba bekelit ngau semua ya kenalah di rintai ke ritu tinggalah ancap doa beli nama Wilfred Francis. Sekiranya dia pesan tu tadi madah ke ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis ancap tau ke nama doa beli ya nya Wilfred Francis tau ke dikangal orang nama apa lain udah nadai ya kena 6 hari bulan 10 atau tadi lalu niang ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis tau deka dia senggai ba rumah baji yang sungai Ngkeranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu silia lagi berkawal dengan penuh sarah batu tahu bertanya dengan Harry Jepit Wilfred Francis bernumber 010-595-3723 tahu ke dengan Henry Lanyawa Wilfred bak nombor 013-9821-933 tau ke ngagai ramping bak nombor 013-933-7653 nando baru pesan ya ke dikirim Harry Jepit.

nyak ke Heria Jepit Wilfred Francis Bandung 0105953723 tapkan ke Henry Alanya Wilfred Francis bak nombor 0139821933 tau ke ngagi rampi yang bak nombor 0139337653. Lalu pesan kita ya ti kedua sti mega pesan pemati ke dikirim arah tau ke Inai Baguang tau ke Tua Melan jadi ya pesan tu tadi nuju balai ya ke dia bersedarat 5 buah rumah Meriuk lima buah rumah pemegang kebelian kedia pestuga Sungai Keruah setengian merinduan bara bala kedia bas bangki panjai semangki panda kawang ili berenggang geluang pentik bunau bala kedia bas titua ulu titua ili nangga kesit skandia serubah ulu serubah ili sebeliau atas sebeliau baruah rumah liwang ulu binatang bintangur ngepemegang bala kedia bas danau melikin Semandi ili lundu pemega bala kediau ba nanga budu satu jambu lubu antau naman ngape mega tuar rumah majang sujan bintulu ngawia kenalah adi rintai ke ditu ting lala miri ana ancia jadi pesan tu madah ke miri ana ancia miri ana ancia udah nada ya kemari hari 3-7 hari bulan 10 laluan yang miri ana ancia ni yang miri anak ancih atau dekat dia sengai baru rumah sibat ajlukuang kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebenar ke di anjuang pagilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam jelukuang ok jadi kita akan nemu silih lagi kawal ngau penusah rabat tu tahu bertelepon ngai arah anak ambau bernumber kusuang 1-2-7-3-3-8-7-8-1-4 nandu baru pesan pemati ke dikirum arah tau ke Indah Baguang tau ke Entua Melan ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati Indaya hanya tadi miri anak anciah miri anak anciah udah nadai kemari hari 3-7 hari bulan 10 lalu niang miri anak anciah yang miri anak anciah tau adakah dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4-8 hari bulan 10 bawa rumah sibat jelukuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam jelukuang kita akan nemu silagi kawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai ara anak ambau tumpu bak nombor kusuang 1-7-3-3-8-7-8-1-4 lalu nangkan kanya natai ke pesan ke dikirum Natalie John France Udian Anatan ngawa dara pia anak lutang ke pagi tu jadi pesan tu nuju balai ya ke diaoba Taman Gamang Seriaman pia mega balai ke diaoba Sengelau Undup Sepata Liu Empaga pia mega Nangesan Kedang Peruan Pakit Entawa kembalian ke diaoba Bayai Klasian Munggu Demam Entebar Sungai Tandu Paku Ngeradau Kebelayan Kediau di Kuciang Betuang Piamga Berbagai Kanan Bagai Kiba Galau Kaluang Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebemban Pantu Balau Kediau Munggu Bawang Punggu Selantia Sungai Mirah Pantu Apiang Miri Sebuti Melugu Poai Entulang Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Dia Pesan Tu Tadi Madah Ke John Friends Udin Anatan John Friends Udin Anatan udah nadai kena 7 hari bulan 10 ianya kemari lalu niang John Friends Udin Anatan niang John Friends Udin Anatan tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 bak lorong 5 Taman Gamang Brayun Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagi ya pagila ianya pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu sile agib kawal ngapu sarabatu tahu tanya ngagai nombor 0142883033 tahu ke ngagai nombor 0136628280 mana baru pesan pemati ke datai ari Natalie John Friends Udin Anatan ngawa darapia anak lutang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke John Friends Udin Anatan John Friends Udin Anatan udah nadai kemari hari 3-7 hari bulan 10 lalu niang John Friends Udin Anatan niang John Friends Udin Anatan

0: atau dekade sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 4-8 hari 10 balorong 5 Taman Kembang Jalebrayon Seriaman seberau ke di Anjung ke Pendam Anglika Sutong pagi pergila pagi hari 5 9 hari 10 sekali lagi kawal enggak perlu sarap batu kita boleh bertanya dengan nombor 014-288-3033 tahu ke dengan nombor 013-6628-280. Lalu pesan kita yang keempat pagi itu ianya pesan pemati di datai Ari Madeline me anak tanggai. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakal bas menjai batang rimbas batang paku batang krian pia mega kebelayan ke diau di Kucing Seriaman Betuang Sibu Bintulu Miri bala ke diau berumah gara belasau debak rumah intai Suri Barawah rumah Libau Sungai Buluah Praja rumah Nuil Praja Kabo ngopi mega kebelayan ya ke diau Bakpayang Kampung Mawang Temiang Keniwang Sungai Raya Semunjan Fresia Richard Mapi kediau di Sibu pihak bukan uju Ruben Sibilia kediau bahas tambah ulu kebelayan ia ke Bukai ti ngelala niang Melaka anak Denny Suguang. Jadi pesan tu tadi medah ke Melaka anak Denny Suguang Melaka anak Denny Suguang tau ke laki mek tau ke menantu tanggai udah nadai kena hari dua tu tadi 6 hari bulan 10 lalu niang Melaka anak Denny niang Melaka anak Denny Suguang tau ke laki mek tau ke menantu tanggai tu dekau din tu balam ayuah malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan kita datang ke okay, rumah tinggal nanga ulai rimbas debak sekali lagi kita tahu tanya ke okay, Medelin mek anak tanggai tumpu bak nombor 019-94-82153 tahu ke ngagai leman anak tanggai ba nombor 013-3324-298 dan baru pesan pemati ke di kirum Madeline mai anak tanggai jadi ya pesan tadi madah ke pemati laki ya ianya Melaka anak Denny Suguang Melaka anak Denny Suguang udah nadai kena area 2 tu tadi 6 hari bulan 10 lalu niang Melaka anak Denny Suguang niang Melaka anak Denny Suguang tu ka dintu bala mai makna malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 atau ila 10 hari bulan 10 akan belayan ke dipesan kita datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah tingkau nanga ulai rimbas debak lalu sili lagi tau bertanya ngagai Medelin mai anak tanggai tumpu ba nombor 019-9482-153 tau ke ngagai leman anak tanggai ba nombor 013-3324-298 ngatai ke pesan kita kelima pagi tu ianya setiap juga pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bagat batang Bali ya merirai mujuang sungai suat pemuka bala ke dia bawa pasar kapir ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola kilat anak buah jadi pesan tu madah ke kilat anak buah kilat anak buah tau ke apai Jos tau ke aki mami ya udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tau kapai Jos tau kaki mamia tau deka di intu bak nombor 20 Taman Chelsea Height Jalai Seliria kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Kita akan mu sila lagi tahu apa tanya ngegai Jos anak kilat bat nombor 012-8506-189 tahu ke ngegai Robert Grinang anak kilat bat nombor 011-514-19005 tahu ke ngegai Citrin Timah anak Jos bat nombor 012-577-5669 dan baru pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat ke pagi tu pesan medah ke pemati apa ya yang tadi ya kilat anak buah kilat anak buah tau kapai jos tau kaki mami udah nadai kena 5 hari 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tau deka dintu bala mayuh ba rumah nombor 20 taman Chelsea Hat jalai sendiri kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai jos anak kilat tempu bernombor 0128506189 tahu ke ngagai Robert Agrinang anak kilat bak nombor 0115141900005 tahu ke ngagai Sitrian Timah anak jos bak nombor 0125775669. Lalu terus ngatai ke pesan kita ya ke enam pesan ke dikirim jerom cupa anak tiwet tau ke apai uban nyari ya pesan tu tadi nuju bala kabamblayan ya ke dia ba bejayet bawan ulu bawan wah mapai kabah tada spasir sengayan bala ke dia ba rantau dilang tuah bunut julau suang mana pasai kebelayan ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing gawe kenala dia rintai kerita tinggalan yang Lucy anak jerom jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ke yang Lucy anak jerom deka diatur kalai kena malam pergila malam berlima 9 hari belas 10 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 10 hari belas 10 balau ya kena pesan kita datai nguluk pengamak tu ngagai rumah lemi sungai berjayat bawana kenawit lalu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Jonas Iru atau Kuban bernombor 0134973547 tahu ke ngagai Ros Ana Jerum bernombor 0199395076 lalu baru pesan ya ke dikirim jerum cupa anak itu atau ke apa uban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke ni anak ya entah ni yang Lucy anak jerum ni yang Lucy anak jerum deka diatur kalai kena malam pergilau malam hari 5 9 hari bulan 10 akhirnya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas temu pagi hari 6 tu ilah 10 hari bulan 10 kabar layan ia ke dipesan tidak datai nguluk pengamak tu ia kena diatur bak rumah leminya sungai berjayat bawan kenawit lalu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Jonas Erwak double nama uban ban nombor 0134973547 tahu ke ngagai Ros Ana Jerum ban nombor 0199395076 lalu nangkan kenyang nanti ke setiap lagi pesan ngetas ulit lalu pesan ngetas ulit tu dikirim Edward anak lancap dua belit nama duat ngari ke Sida Yasmilia jadi pesan tu menuju balaya ke dia baru menyalang lubuk empat satu nangat atu lubuk ijo awet satu balaya ke dia bersungai ke ruang awet satu nangat risau pengajar Bennett Sebilia ke dia buat Megapark pihak pengajar Doris ke dia buat Megapark Mr. Laja anak guna Garan anak guna PMGA nuju Dindu anak guna Sabat anak guna ngau bala kediau bas memua nang ajau babang kiba ayang kadam kediau bas sungai selepian bakuang Ruben Cambai semnyadi PMGA bala kediau bak bakas buti Frank sayang Lita Adam ngau nuju Pungulu Nawiang serta bala ya ke kalak gawak ngau niang ba Sarawak Shell Berhad Lutuang Miri jadi pesan tu tadi madah ke penguang ngetas ulit ke niang lancap anak guna niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 jam 7 setengah lemai balut 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri jadi ya minta kabar belayan ya ke adi pesan datai nguluk pengawak tu ila nanda baru pesan ya ke dikirim Edward anak lancap tau ke double nama duat ke pagi tau jadi pesan mudah ke pengawal kertas sulit kena yang apa ya yang lancap anak guna yang lancap anak guna dekat diatur kena hari 6 tau ila 10 hari 10 jam 7 setengah lemai bala ke dipesan tim cara tai ngagi lot 3752 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri Okey, jadinya tadi pesan kita yang ketujuh. Lalu pesan yang ke-8 pagi tu, ianya pesan ngetah sulit serta ngelumbuang. Ya ke datai ari lebuan anak gi jadi pesan tu. Nuju bala kabar belayan ke diau ba rumah tang nang banyau rumah ikau teluk anduah ngopi mga bala ke diau ba rumah nulai anak tumba menanga geluang sekeruah uyan batu bansu teluk agimang ngobala ke diau ba nang usuan sepakon tuluah ngobala ke diau ba pasar kapis tayak nalah dia rintai ke ditau jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang ujo anak dagang yang ujo anak dagang tau ke inai lebun deka diatur ke alainya tadi pagi 10 hari 6 tu lah pengawal ngetas ulit lalu muak ke malam pengawal deka diatur inya pengawal jadi ke lumbuang bala kri pesan bicara datai ngagai rumah Lucy anak salang bainyau ili baliah kapit lalu silagi tahu bertanya ngegai bau yang ana igi benumber kusuang 1399 kusuang 8814 tinggum ana igi benumber kusuang 1349 6913 tahu ke ngegai garuang ana igi benumber kusuang 1339 3626 nando baru pesan ngetas ulit stang lumbuang ya kedatari lebuan ana igi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang indai sida ya jadi niang uja anak dagang niang uja anak dagang tau ke indai lebun deka diatur kena hari 6 tu ila inya 10 hari bulan 10 jam 8 pagi pengawak ngetas ulit lalu muak ke malam pengawak berjadi ke lumbuang deka diatur lalu kami layan ke dipesan di bicara tayang ngegaya rumah Lucy Salang Banyau Ili Baliah Kapit lalu silik lagi tahu bertanya ngegai bau yang ana igi benumber kusuang 1399 kusuang 8814 tinggum ana igi benumber kusuang 1342 6913 tahu ke ngegai garuang ana igi benumber kusuang 1349 3626 lalu pesan kita ya ke situ nya pesan ngintu 100 hari ke dikirum Sandi Ana Munan pesan menuju balai ya ke diau ba rumah Tommy Kuman Kampung juga Mawang Serian Keluyan Kedua Obat Kapit Suang Ketiba Suang Rumah Sebuah Menangga Masa Sibu Bintu Lumiri Ngawiya Kenalah Dia Rintai Ke Dito Jadi pesan tu tadi Madah ke Pengawal Sembiang 100 hari Ke Niang Rinya Anak Asum Niang Rinya Anak Asum Dekat diatur Kena hari 6 Tuala 10 Hari bulan 10 Jam 7 Lemai Balot 7271 Desa Indah 1 Permajaya Tudan Miri kita akan menunggu sila lagi berkawal dengan pengamak tu tahu bertanya ngagai Sandi bernumber kusuang 1114061896 tahu ke ngagai Munan bernumber kusuang 1488991300 nando baru pesan ngintu satu hari ya kedatai hari Sandi Ana Munan ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawal semiang satu hari ke Niang Indaya yang Niang Rinya anak Asum Niang Rinya anak Asum deka diatur kena hari 6 tu ialah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 Desa Indah 1 Permajaya Tudan Miri sila lagi berkawal dengan pengawal tu tahu bertanya ngagai Sandi tempu penombor 011-1406-1896 tahu ke ngagai Munan penombor 014-8899-130 pesan kita ia ke 10 pagi tu ia pesan ngetas ulit ke dikirim Emilia Lien Ana Sidi tahu ke double nama Imi yang dipesan tu menuju balaya ke dia siokan dia sekucing Liwak batang air bola kediaman surai rumah dabai merudi sungai arang jalan merudi ngopi amga kapal belayan ia ke diau ba rumah intai anak kilau san ugul atas rumah caw anak sambau san ugul asal san munggur pemga bola kedia baklasian antawa krepuk guntung batu lintang sungai keruang kelili rumah abil titir lalang pemga bola kedia penyumbungan rumah juliana tarang sungai muliah nia Temenggung Boniface Anak Badal Kedia Oba Sungai Sengah Batunya Rumah Johnson Seluwe Rumah Antau Seluwe Bala Kedia Bermawil Semua Rumah Usana, Rumah Malai Suai Sebatu, Rumah Mawana Sukuang Lambir, Rumah Henry Iluan Serunua Ulu Paku, Rumah Umbat Ambu Serudiat A, Rumah Resli Ujih Serudiat B, Rumah Entigi Lubau Asal, Rumah Gindu Wanda Malang, Lubau Baru, Kebelayan Ia Kedia Bas Manjaya Batang Pakung Batang Anjut, Ngau Balau Kedia Bas Seruai Sepagua, Balau Bapak Batang Mulih, Ngau Batang Suai Setal Kebelayan Kedia Bamiri, Pintulu Sibu, Kucing Brunei Salam, Limbang Labuan Kota Kinabalu, Ngau Ia Kenalah, Di Harintai ke Ditauknya di Pesan tu tadi, Madah ke Pengawak Ngetas Uliat ke Niang Sidi Ana Ali, Mawang tak sulit kena yang Sidi Ana Alia dekat diatur ba lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalaya Bakam Miri nya malam hari 5 16 10 tulap ngawangwan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 17 hari bulan 10 jam 10 pagi ya, sila lagi kawal ngau pengawang tu kita tahu bertanya ngagai Emilia Sidi tau kada boleh nama ini bernombor 014394 nama 057 tau ke ngagai Jerry CD dua boleh nama Boy bernombor 011-1937-6944 nado baru isi pesan ya ke datai Ari Emilia Lin anak CD tau ke imi ke pagi tau nyari pesan madah ke pengomong tak sulit ke niang apa ya inya niang CD anak Ali niang CD anak Ali dekat di atur kena malam hari 5 minggu baru nyala 16 hari bulan 10 pengawangan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari 6 minggu baru nyala 17 hari bulan 10 jam 10 pagi balak dipesan di pesan datai ngagai lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalan Bakam Miri nunggulu pengawal tu sekali lagi tak bertanya ngagai Emilia Sidi tau ke dua boleh nama imi tempoh bernombor 014-394 nama 057 tau ke ngagaya Jerry CD dua boleh nama boy bernombor 011-1937-6944 pesannya ke 11 ngatai ke pesan pemati ke Diki Rum Linsu anak duat yang dipesan tu menuju ke belayan ya ke Diau Jalaya Bayong Serikai Ulu Serikai Sebangkui pemegap ke belayan ke Diau Barbuah tebuah Dendang Tuguang Sungai Kedang Sungai Maram Buku Selian Gau Gelau Piam Ganuju Mawan Anak Asam Kediau Ba Seriduah Selalang jadi pesan tu tadi madah ke Duat Anak Kelimbang Duat Anak Kelimbang udah nadai kemari 7 hari bulan 10 lalu niang Duat Anak Kelimbang niang Duat Anak Kelimbang tu deka di Senggai ba rumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan kena malam pagila malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 nando baru isi pesan mati kedatai hari Linsu anak duat ke pagi tau pesan madah kapaya yang tadi duat anak kelimbang duat anak kelimbang udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak kelimbang niang duat anak kelimbang tu deka di Senggai Bala Mayuah baru rumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan malam pagila malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kebelayan ke di pesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu pesan kita ke 12 Siti Mega pesan pemati kerikirum cuak anak junau jadi pesan tu tadi menuju bala kebelayan ke di Auba Rumah Abus Nanga Telai Batang Uya Dalat Bala Kediau Bawah Celum Bawah Bura Rumah Lantiang Nanga Tebaluang Batang Uya Siung Tuah Pidai Bawan Sepasir Ngau Skim Gempuru Ngungan Kenawit Kebelayan Kediau Balu Buak Baru Layar Betuang Bayan Balingian Skim Gempuru Sekuau Sekrian Seratu Ngau Ya Kenalah Dia Rintai Keditu Tadiau di Sibu Miri Brunda Salam Ngau Piam Gak Bintulu Jadi pesan tu tadi Madah ke Mary Anastian Mary Anastian Tau ke Bini Cua Anak Junau Tau ke Nebika Udah nadai kemari Hari 3 7 hari bulan 10 Lalu Niang Mary Anastian Niang Mary Anastian Tau ke Bini Cua Anak Junau Tau ke Indaya Bika Tau Deka Dintu Balamayuah kena malam pergila malam hari 5-9 hari bulan 10 bas subplot 83 Taman Ostra Height Pes 3 Jalan Sibiu Bintulu Sebedau Kedi Anjung Pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kita kademu silik lagi kawal ngau penusara batu tak tanya ngai cuak ana junau tu pun nombor 012-805-1053 tau ke ngai Robina ana cuak ban nombor 014-685-452 nan baru isi pesan mati kiri ruam cua ana junau ke pagi tu pesan madah ke bininya ianya Mary Anastian tau ke Indah Ibika udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 lalu yang Mary Anastian yang Mary Anastian tau ke Indah Ibika tu dekat di Segai Balamayuah kena malam pergila malam hari 5-9 hari bulan 10 basap 83 Taman Ostra Height Pes 3 Jalan Sibiu Bintulu Sebedau ke di Anjung Pagi hari 6 tulak 10 hari bulan 10 kita akan mesti lagi berkawal dengan penusara batu tau bertanya ngegai cuak anak junau tempu menombor 012-805-1053 tau ke ngegai Roviana anak cuak menombor 014-685-4 52. Lalu pesan ya ke penudi di kirum peninggal kita pagi itu disempat dibaca kami yang pesan pemati ke di kirum jual anak asin tau ke apa ya candat yang dipesan tau nuju rumah ya ke Semakai Meyarabat bakal benang pasal pasal atas serian ilik serian ulu bengang berbuling atas setambah ilik ngau piang megak nuju bala kabelayan ke dia benang ban harian batang surdit A surdit B melaban tansang tembawai lubu berbangga kibok jungkal skuiat baru udau tanu melayu ilik melayu ulu sekatap luban ulu luban ilik pematuah Gedewang ngau piam gak bala ke diau baru menanang semula jauh ngau ia kenalah dirintai ke ditu tik ngelala tambuh gala anak impian tau ke Indai candatnya dipesan tu tadi madah ke tambuh gala anak impian tambuh gala anak impian tau ke Indai candat udah nadaya kena tujuh hari bulan 10 ianya kemari laluan yang tambuh anak impian yang tambuh anak impian tau ke Indaya Canda tu dekat di Senggai Balamayuah baru mas pila selulap betuang kena malam pergila malam 5-9 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan pesan datang sahab nusara batu lalu kat nemu silik lagi tau bertanya ngagai Erin anak juwil penumbur 019-789-2239 dan baru pesan mati ke dikirim jual anak asin tau kapai candat ke pagi tu jadi pesan madah ke tambuh gala anak impian tambuh gala anak impian tau ke Indai candat udah nadai kena tujuh hari bulan 10 ianya kemari hari 3 lalu niang tambuh gala anak impian yang tambah galau anak impian tau ke Indai candat tu dekat dintu bala mayuh berumah sepil selulap betuang malam pergila malam 5-9 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 ok jadi kebelayan kena pesan tim ternyata yang ngesah musara batu lalu kena musili lagi boleh terus bertanya ngagai Erin Ana Joel bernumber 019-789-22 39. Jadi nyanaka kami natai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM lalu jam 7.30 pagi itu lagi. Dia kita dekat mendiang ke berita pagi.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena natai ke kita ngagai YFM.

di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. YFM.

0: Selamat pagi pendengar bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 4, 8 bulan 10 2026. Keterbatu batang berita, R&D meransang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu 103 juta ringgit ngagai raban asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Ya tadi batang berita, datuk lagi mai kita mendiang ke isi berita. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dikandalka uliah nanduk baru. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dikandalka uliah menyampat ke transformation industri padi ngah beras di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah pemansang kandang menua, M5COT Datuk Seri Datuk Stephen Rundi Utom, madah ke pengelandia dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah ngah analisis data, nak tahu nak dikena ngau strategik, dikena ngangkat ke produktiviti ngau daya semekiah industri padi. Ia madah ke kerjasama antara perintah, institusi pemansiak, universiti ngau sektor luar mega, berguna amat dikena nentu ke penemu pansiak oleh dikemujur ke cak ngau nyadi cara ndur muta ke penangguh praktikal ungkup pemain industri. Ia madah munyinya dengan teks jakuk dikenatai ke Sapit Menteri M5COT Datuk Martin Ben bapengrami nutup awam padi Sarawak Sarikon kedua di Kuching. Bapekara kesebaka dia Direktur Bertanam Sarawak Dominic Cunggat madah rentayan R&D patut dikerembaika dikena ngenyampat ke pemansang industri padi ngeberas negeri itu. Atuk-atuk berguna amat dikena nguliah ke akses ngagai pengelandia ngau teknologi ti uliah diubah nitih ke gaya iklim ngau rampak menua bak sitik-sitik menua. Ke ia kerjasama antara agensi ngau institusi pemansiak di Sarawak ngau Malaysia patut ditegapka. Kelimpah muka mayuh agi peluang kerjasama ngau raban komuniti pemansiak antara bangsa. Ia mega merangsang sektor luar ngawa diri dalam ekosistem R&D yang kau mansiak cara merik belanja pansiak dikena nyukung pemansang industri padi ti lebih dinamik. What About Kuching WAK Festival majak diangkat ke alai pengawak muka pengraminya di Kerembai Kari Kuching ngagai Sibu Ngau Miri lalu Bintulu bisik potensi nyadi palan ti nangkan ke nya tahun baru. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengawak ngerembai kenya dekat muka mayu agi peluang ngagai raban pemegua industri kreatif mantai ke penau ngau Asia tik dikembang sida. Kok ya pengraminya ke diatur pemanjai bulan 10 mungkur pengawak pemerindang pemakai literature ngau pemerindang. Yang ngarap ke WAK Festival tu dekat majak ngerembai nyentuk ke yang nyadi sebengkah pengerami tikas dunia sebaka ngau Edinburgh Festival di United Kingdom. Dalam perkara kebekawa ngau seni ngau budaya, langkar Iconic Wall bak padang bilon antara bangsa Kuching KIA belak ngayan ke identiti pesaka budaya Sarawak. Tukuhnya ngayan ke interpretation contemporary di ngempuang ke impression songket Melayu ngau puak Kumbu Iban. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Madah bisi mega dipasuk ke elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Antara reference ungkup tukuhnya ianya motif bunga tampuk manggis dimandang ke penyerakup penelap ngau ulah ti gerah jari. Pesaka ngau main asal komuniti Cina mesti terus ditegapka dikena nentu kia mengkang dikelala serta dikerinduk karaban nembiak rebak baru. Kaban Konsen Negeri Adun Semanggang kemegak Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, Dato' Francis Hardin Hollis madah ke pengawak ngatur pengerami bakal Mid-Autumn Festival berguna amat dikena nyaga pesaka asal serta nerenak ke kaul komuniti ke Rat Agi. Ia maksud ke jakutnya ramau berjadi ke pengerami Mid-Autumn Festival ke diatur gerumpung Hopoh Malaysia Pampang Seri Aman. Ba pengawaknya dia gerempung tu nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM30,000 lalu Serakup Haka Suriaman nerima RM20,000. Kita dah tahu benar mendiang ke berita dari YFM. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nyedia ke bantuk sepenyampau RM100.3 juta dengan Raban Asnaf di Selampur Sarawak nakak 31/8 tu tadi. Pemangku manager besar TBS Iskandar Alan mada bantuknya disediakan dengan 4 batang program. Temungkur perkara pelajar, pengelantang, pemansang institution Islam ngangkat ke pengelandia umah. TBS mega udah negap ke pengawak ngabasida dengan program santunan asnaf dikena nentu ke bantu diagih ngagai raban tidi selintiang berpelasar ke guna raban penerima. Ko ia, TBS nyedia ke mayu macam bantu yang kaum sukung belanja penghidup, perubat, ngemanah ke rumah nga pelajar serta atur alai nentu ke raban penerima mega belak nerima bantu dari raban volunteer rakan zakat. Sedadu Malaysia TDM dekat berjalai ke latih Exercise Satria Perkasa 3 Brigade di Kandang Menua Bau lunduk ngau biawak berengkah hari 17 ngagai 27 hari bulan 10 tu. Nitiah ke penerang hari Sel Operation Media Markas 1 Division Infantry Malaysia berengkah pengangkut ngau aset Sedadu. Dekat ngena jalai bau lunduk biawak sepemanjai latihnya dibuka. Mensia mayuah kelebih agi pengguna jalai alun bas pemanjai jalai tu dilalau ngambil keseluruhan berarti serta merik kerjasama nentu ke pengawak latihnya lancar di pejalaikan. Latih nintiang tahun tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke tikas penguliah ngau sedia Sedadu Malaysia dalam napik perma perkara nyaga pengelikun. Mensia mayu mega dilalau ngambil kena ngerembai ke spekulasi tau ke penerang tindak betul titak ngujung ke pengirau ati tau ke saruk penemu. Sekedak lorong bas pemanjai Jalai Tun Jugah Kuching ditutup sementara, pengelama urung 3 bulan dikena ngemuntang ke pengawak ngagak projek sistem perengkap pengangkut menggeri Kuching KUTS. Nitiah ke penerang dari Sarawak Metro, pengawak nutupnya tiap berengkah di pejalai ke urung pukul 11 malam. Demalam, mungku pejalai dari Jalai Tun juga ngagai Jalai Laksamana Cheng Ho ngau jalai tiap bertentang. Tika dia tu dibuka nyadi Siti Lorong aja. Siti Lorong bak simpang traffic light Jalai Song nuju ngagai Jalai Tun juga mega udah ditutup. Tajak pihak, penghabis nadai dia Siti Lorong agi mengkang dibuka. Orang ti dengar jalai alun ditangkan ngambil merambu pejalai sidak nguna jalai kelawung bukai serta berarti ke papan tanda trafik lebih agi maya jam pemaduk mayu orang benung bertengah ke jalai alun. Pengerindu mensia mayu hati majak nambah bak main pickleball udah merangsang pengawak ngerombai ke perengkah guna recreation community di Miri. Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng madah main pickleball majak dikerinduk kelaban muntang di pelajar engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tiregas dalam komuniti. Pengawak muka kot main pickleball baru bak tebingan Miri mandang ke ruang bak kanang menggeri mega uliah disediakan ke guna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna amat dalam nyedia ke mayu agi ruang titau meri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jakut tu lupa berjadi ke Pickapad, sebuah fasiliti main pickleball komuniti di Miri. Yang mega merangsang mensia mayu ngenak palannya begulai ngau diri sebilik ngau bala bakiah. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu RM100.3 juta ngagai raban asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 4. Hanya di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat pagi.
1: Sehari itu 8 Oktober dalam tahun 2005, lebih kurang 160 ikut kaban serakup orang dagang India Street mantah Dewan Benaraya Kuching Utara DBKU kenakan sidak muka gerai maya pengerami bangsa Baarung dur berjalan kaki mua kedai nyenyak mantai kebarang lebih 5 kaki ari mua kedai sidak. Serakup tu madah ke pemutus aturnya nadai ngena aum dan melakang ke sidak. Sidang megak madah kediri irau benar hati dituntung pengerugi laban udah mesan mayuh barang nyerumah hari ngintu pengerami bangsa. Tajapan DBKU madah ketuju atur tu digagak ianya dikena nagang penyalah jenayah bakal meruntun barang orang, penanggul skut berdedat, pengelikun, penusah angus mau pemandang peniau tindak meruan di pedak, dan orang dagang madah ke gerai sidanya nang udah bisi pemenar hari ukis menteri tiba kuasa serta bisi pemenar hari local council. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakuk dalam saritok, ianya belah batu bedilang, cariak daun pisang. Belah batu bedilang, cariak daun pisang. Reti jakuk dalam belah batu bedilang, cariak daun pisang. Ianya orang ti udu besai jakuk, tau keragak rekuang, tang endak tekerja, tau ketegagak ke pengawak diri. Contoh ayat. Aku termalu ninga ayaknya berjakuk kerah-kerah. Ngumbai diri uliah teketau kepadi meniga tibang sari. Tanpa di yempu berumai dia nyarungkuh ndak diambil ya. Nyak meko orang belah batu bedilang cariak daun pisang. Jakuk dalam sari tu ya nyak belah batu bedilang cariak daun pisang.
3: Jakuk dalam sari tu tau dipendiang ke kita. Nintian Ari 2, Ari 4, Gau Ari 6.

Kesekali tu YFM mai kita raun ngagai Sri Aman. Kira tiga jam pejalai hari bandaraya Kucing. Sri Aman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palan kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai padunya ti bisik Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia didatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang itu. Rawah Pangkak Benak oleh didinga sekilometer sebedaya mansak Pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megak kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi,

0: Udah nyumbai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cah pak. Jadi mana orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa nak?
1: Ya kan aku mana selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cah pak cah pak lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu teh masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalau nak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali aja boleh pernah ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya di nebo hotel. Pernah ke oh nyapan utai ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pia ada tuan aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tadi nak pia
0: aku selalu ni kaya aku tersebut.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai itu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerak Pagi
5: Y FM